0: karena bermain bertahan itu lebih capek dibanding bermain menyerang. Jadi tugas seorang kiper ya mengingatkan temannya. Dan sebenarnya Livakovic ini punya kontribusi lain di untuk penyerangan Kroasia sebagai orang yang bisa mengumpan ke area pertahanan lawan. Dia bisa melakukan umpan line breaks begitu, memberikan bola di belakang daerah pertahanan lawan. Itu kalau di statistik FIFA dia sudah melakukan itu sebanyak 59 kali di di 3 pertandingan fase grup. Jadi
1: powerful ya.
0: Iya, powerful dan akurat itu dia. Jadi memang kebutuhan seorang kiper zaman sekarang
1: itu
0: tangguh di bawah mistar juga bisa membantu serangan.
1: Oke, jadi itu nanti salah satu yang dianggap. Tapi
0: bisa jadi.
1: Nah, untuk babak kedua, Anda melihat apakah tetap akan skema permainan ini yang akan tidak jauh berbeda dengan di babak pertama, atau ada perubahan yang cukup signifikan, entah itu dari Portugal atau dari Kroasia. Anda melihat bagaimana?
0: Ya, kalau
1: rotasi pemain mungkin dibutuhkankah?
0: Bisa jadi rotasi pemain untuk memecah konsentrasi lawan ya, mungkin Leo diketuker ke kanan, ke kiri. Kalau Portugal sendiri sepertinya akan tetap memainkan pola yang sama, tetapi untuk Kroasia mungkin mereka akan mencoba lebih berani untuk menyerang, untuk menguasai bola, karena memang di sini ya tidak ada hasil imbang ya.
1: Iya.
0: Di sini harus ada pemenang.
1: Iya.
0: Itu makanya sepertinya Kroasia akan coba bermain untuk lebih berani. 45 menit kedua ini
1: tetap skema seperti pada babak pertama, begitu menguasai bola mereka akan melakukan serangan dengan cepat tadi seperti itu.
0: Iya, mungkin lebih menahan dulu ya, untuk ketika mereka sudah unggul orang, sudah unggul jumlah pemain di satu sektor, mereka membangun serangan step by step, tidak langsung buang bola ke depan begitu.
1: Luka Modric apakah masih diyakini akan bermain full di pertandingan krusial pagi hari ini?
0: Ya sepertinya masih ya.
1: Masih ya.
0: Masih akan di
1: walaupun kurang berperan juga kan tadi di babak pertama ya.
0: Karena memang
1: dipatikan. Ya. Karena faktor bertahan otomatis back yang mengambil alih itu.
0: Iya.
1: Oke, tapi adakah dengan skema terbaru nanti ataupun apa yang akan dilakukan di babak kedua potensi terciptanya gol?
0: Ya kita berharap itu semua ada gol, ada sebuah penyelesaian akhir baik dari Portugal maupun dari Kroasia. Karena seperti kita bahas tadi sebelum pertandingan, Kroasia ini punya sniper pemain yang memiliki tembakan jarak jauh cukup bagus ya.
1: Dan sudah teruji dengan sisi mental, dengan tekanan pertandingan seperti ini mereka sudah lewati 2018 bahkan 2022 juga menjadi semifinalis.
0: Pemain-pemain yang punya pengalaman.
1: Pengalaman di situ. Seberapa penting pemain-pemain yang sudah berpengalaman ini akan memberikan efek positif bagi rekan-rekan setim mereka ini?
0: Ya, di ruang ganti pastinya Luka Modric, kemudian Mateo Kovacic, kemudian Ivan Perisic memberi wejangan. Beri kepercayaan diri bahwa ayo kawan, kita sudah bisa, kita bisa, saya pernah melakukannya di 2018-2022, sekarang kita pasti bisa. Mungkin motivasi-motivasi seperti itu yang diberikan oleh pemain-pemain senior ini kepada junior-juniornya ya. Dan tentunya pemain junior ini juga tidak mau untuk kehilangan panggung seperti senior-seniornya yang dilakukan di dua edisi Piala Dunia sebelumnya.
1: Baik Bung Nova dan pendengar, kami ajak Anda untuk kembali mengikuti jalannya pertandingan antara Portugal menghadapi Kroasia dalam babak 32 besar Piala Dunia 2026 bersama dengan Senpi Hilmansyah dan Rosihan Anwar.
2: Ya, pendengar, kali ini kick-off babak kedua akan segera dimulai dan kali ini bola dihadapi oleh timnas Portugal. Pelatih Zlatko Dalic dari timnas Kroasia sudah melakukan pergantian pemain. Ante Budimir ditarik keluar dan masuk Andre Kamaric, nomor punggung 20. Dan saat ini permainan sudah kembali dimulai di sisi pertahanan dari timnas Portugal. Ada Renato Vega. Renato Vega saat ini melihat rekan-rekannya, berikan kepada Nuno Mendes. Nuno Mendes menyisir dari sebelah kiri penyerangan. Nuno Mendes saat ini berbahaya memasuki kotak penalti. Nuno Mendes umpat saja tadi. Maksudnya sangat cantik namun berhasil dipotong tadi oleh Peter Sukic. Nah, kali ini bola kembali ada di kaki para pemain dari timnas Kroasia. Ada Mateo Kovacic. Mateo Kovacic berikan saja kepada Baturina. Baturina meliuk-liuk dia namun berhasil dicuri tadi oleh para pemain Portugal. Kali ini Rafaleo. Rafaleo dibayang-bayangi oleh dua pemain dari timnas Kroasia. Mundur saja ke belakang, berikan kepada Joao Neves. Joao Neves masih melihat rekan-rekannya. Umpan melebar kepada Ruben Dias. Ruben Dias saat ini berikan kepada Joao Cancelo. Oh, Cancelo maksudnya umpan 1-2 kepada Metro Neto. Tarik lagi ke belakang, berikan kepada Ruben Dias. Masih mencari celah para pemain Portugal saat ini. Ruben Dias melebar saja ke samping sebelah kiri, berikan kepada Renato Vega. Renato Vega sodorkan saja bola ke depan, berikan kepada Rafaleo. Rafaleo menyisir dari sebelah kiri, umpan 1-2 dengan Ronaldo, namun berhasil tadi dipotong tadi oleh Josip Stanisic. Dan kali ini jatuh bola di kaki para pemain Portugal, namun berhasil direbut. Kali ini ada Mateo Kovacic. Mateo Kovacic umpan cepat dia, sodorkan saja, berikan kepada Perisic. Perisic langsung umpan tarik. Ah, namun pendengar, umpan tarik tadi mampu diblok tadi oleh para pemain Portugal. Kali ini kembali ada serangan dari Mateo Kovacic. Mateo Kovacic meliuk-liuk dia, berikan kepada Baturina. Baturina umpan tarik tadi, namun masih diblok tadi. Mundur lagi ke belakang. Kali ini ada Luka Modric membantu serangan. Luka Modric masih mendekati kotak penalti dari Portugal. Mundur back pass lagi, berikan kepada Baturina. Kali ini masih Luka Modric. Luka Modric berikan kepada Stanisic. Stanisic umpan 1-2 tadi dengan Andre Kamaric, namun kembali dipotong oleh para pemain Portugal. Kali ini ada Vitinha. Vitinha umpan 1-2 tadi, umpan berhasil dipotong tadi. Saat ini serangan datang dari tip Mateo Kovacic. Mateo Kovacic berikan kepada Andre Kamaric. Andre Kamaric berhasil mengontrol bola, memasuki kotak penalti lawan. Gol! Ah, sayang sekali pendengar, menyamping tadi tendangan dari Mateo Kovacic. Mampu tadi lepas dari kawalan para pemain bertahan Portugal, namun sayang sekali tadi kerjasama Andre Kamaric dan juga Mateo Kovacic sayang sekali hanya melebar tipis di sisi sebelah kanan mister gawang, maksud kami tiang gawang dari timnas Portugal, dan hanya menghasilkan sepakan penjuru tampaknya tadi mengenai kaki dari kiper Portugal Diogo Costa. Dan ini merupakan shot on goal pertama tampaknya dari timnas Kroasia pada pertandingan pagi hari ini. Sudah bersiap-siap, pemain Portugal akan dihadapi oleh sang kapten Luka Modric. Nomor punggung 10, Luka Modric bersiap-siap untuk melakukan tendangan penjuru. Ada 4, 5, 6 pemain maksud kami Kroasia memasuki kotak terlarang dari timnas Portugal. Sudah mengangkat tangan, meminta rekan-rekannya untuk bersiap. Umpan tarik tadi, pendek datangnya bola, berikan mundur saja kepada Mateo Kovacic. Mateo Kovacic berikan lagi kepada Luka Modric. Umpan terobosan tadi, maksudnya sepakan dilakukan oleh Nikola Vlasic. Namun sekali pendengar, sayang sekali pendengar, Nikola Vlasic masih melebar tadi, memanfaatkan bola rebound ke mulut yang terjadi depan mulut gawang dari Portugal. Terselamatkanlah ancaman tadi yang dilakukan oleh Kroasia. Kali ini ada Portugal lewat Renato Vega. Renato Vega, bek tangguh dari Portugal, berikan kepada Bruno Fernandes yang harus mundur ke belakang untuk menjemput bola. Saat ini ada Ruben Dias. Ruben Dias sodorkan saja kepada Nuno Mendes. Nuno Mendes bergerak kepada Rafaleo, berhasil dipotong tadi bola. Kali ini ada Mateo Kovacic. Mateo Kovacic melewati 1-2 pemain, masih berikan kepada nomor punggung 17. Ada Baturina. Ah, sayang sekali pendengar, Petar Sucik tadi bolanya direbut tadi. Kali ini ada Bruno Fernandes. Bruno Fernandes berlari kencang, dia melewati garis tengah permainan, berikan kepada Joao Cancelo. Joao Cancelo kali ini menyisir dari sebelah kanan. Joao Cancelo masih mendelay bola, melihat rekan-rekannya, mundur saja ke belakang, berikan kepada Pedro Neto. Pedro Neto tarik lagi ke belakang, masih ada Vitinha. Vitinha kali ini meminta rekan-rekannya untuk melebar. Kali ini ada Joao Cancelo. Joao Cancelo umpan tarik tadi berbahaya, namun bola lebih cepat berada di pelukan kiper Dominik Livakovic. Dan kali ini masih 0-0 hingga menit 50, Portugal menghadapi Kroasia. Serangan dimulai kali ini, direbut bola, ada Rafaleo. Rafaleo menyisir dari sebelah kanan, maksudnya umpan kepada sang kapten Cristiano Ronaldo. Kali ini bola kembali direbut oleh para pemain Portugal. Tadi ada tarikan yang dilakukan oleh Andre Kamaric terhadap Vitinha dan hanya menghasilkan sepakan ataupun tendangan bebas dari jarak sekitar 35 meter sudah dilakukan, menyamping ke sebelah kiri, kali ini berikan kepada Rafaleo. Rafaleo menusuk dari sebelah kiri ataupun sebelah kanan sektor pertahanan dari timnas Kroasia. Back pass lagi, tarik ke belakang, berikan kepada Vitinha. Vitinha masih meminta rekan-rekannya untuk membuka ruang, berikan kepada Ruben Dias. Ruben Dias back pass 1-2, berikan kepada Vitinha. Kali ini melebar kerjasama dia dengan Rafaleo. Rafaleo kembali lagi kepada Vitinha. Vitinha memindahkan alur serangan, kali ini ada Ruben Dias. Ruben Dias mendribel bola, dia melewati garis tengah permainan, berikan kepada Joao Cancelo. Joao Cancelo masih mundur ke belakang, masih melihat rekannya. Umpan 1-2 kepada Bruno Fernandes, dibayang-bayangi oleh dua pemain dari Kroasia. Kali ini ada Pedro Neto. Pedro Neto umpan lagi, tarik ke belakang, berikan kepada Ruben Dias. Kali ini ada Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo masih belum bisa menembus ruang, berikan kepada Joao Neves. Kali ini ada Vitinha berlari mendekati sektor penalti dari timnas Kroasia, namun sayang terjadi pelanggaran. Perebutan bola tadi hanya menghasilkan tendangan bebas bagi Kroasia. Tampaknya tadi Peter Sucik ditarik tadi oleh salah satu pemain Portugal. Luka Modric bersiap untuk mengeksekusi tendangan bebas. Umpan mendatar, berikan saja kepada Mateo Kovacic. Kali ini Mateo Kovacic berikan kepada Nikola Vlasic. Nah, ada dari sektor kiri ada Ivan Perisic. Ivan Perisic berikan mundur lagi, berikan kepada Mateo Kovacic. Kali ini Luka Modric menyisir dari sebelah kiri penyerangan timnas Kroasia, mundur lagi back pass kepada Mateo Kovacic. Umpan 1-2 tadi Mateo Kovacic saat ini. Mateo Kovacic masih mendribel bola, namun berhasil dibuang tadi oleh para pemain Portugal. Kali ini ada serangan, ada Ivan Perisic. Ivan Perisic saat ini menyisir dari sebelah kanan, memasuki kotak penalti lawan. Ivan Perisic berikan kepada nomor 2, ada Joseph Perisic. Umpan tarik tadi dilakukan, kali ini ada Ivan Perisic. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Ivan Perisic, pemain senior yang merangsek dari sebelah kiri ataupun sektor kanan pertahanan dari Portugal, menerima umpan manis dari Josef Stanisic dan tadi sempat melakukan ataupun mengontrol bola dan langsung menghujam gawang dari Diego Costa dengan tendangan yang tidak mampu dihalau oleh sang kiper dari Portugal. Kali ini Kroasia secara mengejutkan unggul 1-0 di menit ke-54 berkat gol dari Ivan Perisic. Bagaimana Bung Nova, Anda melihat proses terciptanya gol dari timnas Kroasia ini, Bung?
0: Ya, ini merupakan hasil dari sebuah perbedaan yang dilakukan oleh Kroasia pada babak kedua ya. Kita lihat pada babak kedua ini penampilan Kroasia sangat berbeda, jauh berbeda dibanding babak pertama. Mereka bisa menguasai bola, mereka bisa menekan, mereka bisa melakukan pressing tanpa bola sehingga membuat Portugal ini kehilangan ritme yang mereka tampilkan pada babak pertama. Dan ini sebuah kecolongan besar bagi Portugal pada menit ke-54, pada menit ke-53 ya. Sementara tadi kita saksikan bagaimana Portugal berulang kali gagal untuk menembus pertahanan Kroasia.
2: Dan tampaknya juga untuk kali ini di awal babak kedua, sayap-sayap dari Kroasia lebih hidup jika dibandingkan babak pertama ya, Bung Nova ya.
0: Iya, karena memang pertandingan ini mau tidak mau harus dimenangkan. Mereka mengambil risiko untuk melakukan serangan dan mencoba lebih stabil untuk lebih seimbang ya, balance ya, dengan formasi 4-2-3-1.
2: Kali ini serangan kembali dilakukan oleh timnas Kroasia. Tadi maksudnya Sutalo tadi menggiring bola, menyisir dari sebelah kanan, namun harus dihentikan oleh Joao Neves. Dan wasit Espen Eskas menunjukkan, oh, hanya menghasilkan lemparan ke dalam tampaknya. Akan dihadapi oleh timnas Kroasia. Sudah dilakukan, sudah dilakukan tadi, dan kali ini terjadi perebutan bola. Masih berada di kaki pemain Kroasia. Kali ini ada Mateo Kovacic, umpan sodor saja ke depan, namun sayang berhasil dipotong tadi oleh Ruben Dias. Dan kali ini Ruben Dias sodorkan kepada Joao Cancelo, masih berikan kepada Vitinha. Vitinha saat ini mendekati garis tengah permainan. Vitinha mendribel bola, dia meminta rekan-rekannya untuk membuka ruang, berikan kepada Joao Cancelo, umpan 1-2 dengan Joao Vitinha. Joao Vitinha berikan kepada Pedro Neto, maksudnya, namun ada Josip Sutalo. Back pass saja ke belakang, berikan kepada sang kiper Dominik Livakovic, langsung umpan ke depan. Kali ini ada nomor punggung 17, Petr Sucik berikan kepada Andrea Kamarik. Umpan terobosan kali ini kepada Nikola Vlasic. Nikola Vlasic menyisir dari sebelah kanan permainan. Nikola Vlasic berikan kepada Petr Sucik. Petr Sucik masih mendekati garis permainan. Ah, sayang sekali pendengar, umpan terobosan tadi, gol. Namun offset ternyata, memang tadi Nikola Vlasic sudah lebih dulu terjebak dalam posisi offset tadi. Sayang seribu sayang, sekali lagi sayang seribu sayang. Serangan dari sektor kanan penyerangan Kroasia ataupun dari sektor kiri pertahanan dari timnas Portugal ini beberapa kali dieksploitasi, Bung Nova, oleh para pemain sayap dari Kroasia ini. Anda melihat seperti apa ini, Bung?
0: Ya, ada satu hal yang cukup menarik buat saya ini adalah pergerakan kiper Dominik Livakovic ya. Dalam ketika dia kebobolan, Livakovic sangat agresif untuk maju, padahal tadi masih ada Ruben Dias tampaknya di situ. Sementara pada gol yang dianulir barusan juga Livakovic tampak terburu-buru untuk meninggalkan sarangnya ya.
2: Ini maksudnya Diogo Costa maksudnya.
0: Oh iya, Diogo Costa betul. Tampak terburu-buru untuk meninggalkan sarangnya. Jadi ini entah mungkin ada ketidakpercayaan atau bagaimana, Bung Rossi ya, melihat Diogo Costa yang begitu agresif untuk menghampiri lawan ketika dia memasuki kotak penalti.
2: Ya, wasit Esmen Eskas tadi meniup peluit terjadinya pelanggaran, kali ini sudah dilakukan. Saat ini ada Rafaleo dari sisi kanan. Rafaleo membentur tiang tadi. Rafaleo membentur mister atas dari gawang Kroasia, sebuah tendangan mendekati kotak 16 tadi, namun kali ini bola masih ada di kaki para pemain Portugal. Nah, sayang sekali umpan terobosan tadi dilakukan oleh Joao Cancelo, berhasil bola dipeluk erat tadi oleh Dominik Livakovic, dan kali ini serangan dilakukan oleh ataupun diinisiasi oleh timnas Kroasia. Ada Mateo Kovacic, umpan pendek saja masih di area pertahanan, berikan kepada Luka Modric umpan 1-2 kepada Sutalo. Kali ini umpan 1-2 memancing para pemain dari cross Portugal. Kali ini umpan ke depan, kali ini ada Baturina berlari kencang. Dia Baturina kepada siapa? Mendekati kotak penalti lawan. Baturina berikan saja kepada Sutalo. Umpan langsung dilakukan. Ah, sayang sekali. Tendangan berbahaya dilakukan Petr Sucik tadi. Nomor punggung 17 masuk menusuk dari sektor kanan ke dalam kotak penalti dari timnas Portugal. Namun berhasil tadi Diogo Costa dengan menjatuhkan diri mengeblok tadi tendangan keras dari Petr Sucik dari jarak sekitar 12 meter. Dan saat ini ada sepak pojok dari sektor kanan penyerangan, maksud kami pertahanan dari timnas Portugal, akan dieksekusi oleh Marin Baturina. Baturina sudah dilakukan, deras datangnya bola, maksudnya dibuang tadi, berbahaya, dibuang saja oleh para pemain Portugal. Tidak mau mengambil resiko kali ini, terjadi perebutan bola tadi. Wasit Espen Eskas langsung memberikan kartu kuning. Luka Modric tadi menarik kostum dari Vitinha, dan ini merupakan kartu kuning pertama yang diberikan oleh wasit Espen Eskas pada pertandingan pagi hari ini. Ya, hanya menghasilkan tendangan bagi timnas Portugal sudah dilakukan. Ada Rafaleo menyisir dari sebelah kiri penyerangan. Kali ini umpan 1-2 berikan kepada Bruno Fernandes. Maksudnya tadi umpan 1-2 yang dituju dibuang saja, dicocor bola oleh barisan pertahanan dari timnas Kroasia. Ada Josip Stanišić tadi membuang bola, hanya menghasilkan tendangan ke dalam, maksud kami lemparan ke dalam. Kali ini ada Renato Vega kali ini berikan kepada Vitinha, berada di garis tengah permainan, melebar saja ke sebelah kanan, beri kepada Joao Cancelo, umpan 1-2 dengan Pedro Neto, umpan lambung ke depan, maksudnya kepada Cristiano Ronaldo, dikontrol Cristiano Ronaldo, gol, Ronaldo mampu mengontrol. Namun sayang sekali pendengar, sayang seribu sayang, Ronaldo ternyata lebih dulu terjebak dalam offside Asisten wasit mengangkat bendera. Gagal. Supporter Portugal bersuka cita atas gol dari Cristiano Ronaldo. Namun terjadi protes dilakukan oleh para pemain Portugal. Apakah benar-benar Ronaldo tadi terjebak dalam posisi offset? Ya, kita tunggu saja keputusan dari wasit Espen Eskas asal Norwegia. Apakah benar-benar Ronaldo terjebak dalam posisi offset? Beberapa pemain Portugal melakukan protes tadi, mempertanyakan keputusan dari asisten wasit. Ya, akan dilakukan cek terhadap video assistant reference atau VAR. Apakah benar-benar terjadi ataupun ada momentum offset yang dilakukan oleh Ronaldo? Bagaimana tadi Bung Nova, Anda melihat ini merupakan benar-benar satu peluang bersih pertama ya, yang didapatkan ya oleh Ronaldo ini, Bung?
0: Setelah tadi di sekian, ya, babak pertama ya, hanya satu shot on goal, kemudian ya, sentuhannya juga tidak banyak, hanya tidak sekitar banyak, belasan ya, ya. Ini yang dilakukan Ronaldo saat ini memang dibutuhkan untuk Portugal, karena permainan Kroasia yang menghasilkan gol pada awal babak kedua menit 53 tadi benar-benar menohok mental dari Portugal ya. Jadi tadi sebuah umpan panjang ini adalah pola main yang tidak biasa diperagakan oleh Portugal pada babak pertama, dengan memanfaatkan Julian Ronaldo mengisi celah kosong di area pertahanan Kroasia.
2: Ya, kali ini ada beberapa pergantian dimasukkan oleh pelatih Roberto Martinez. Sergio Conceição masuk, kemudian juga ada Bernardo Silva juga masuk. Oh, ternyata
0: tipis, offset ya, tipis. Separuh badan ya. Sudah ini Ronaldo.
2: Dilakukan kajian VAR dan memang benar-benar terjebak dalam posisi offset. Ya, kali ini hingga memasuki 62 detik ke-35 sudah skor masih unggul 1-0 Kroasia, dan kali ini ada momentum sepakan pojok didapat oleh timnas Portugal, akan dieksekusi oleh Rafael Leão. Ya, Rafael Leão sudah bersiap dari sektor sebelah kiri pertahanan dari timnas Kroasia. Tampak 4, 5, 6 pemain dari Portugal memasuki kotak terlarang dari Kroasia. Sementara sekitar 9 pemain dari Kroasia sudah bersiap-siap untuk melakukan penjagaan terhadap pergerakan pemain dari Portugal. Ya, tampaknya tadi wasit Espen Eskas memberikan instruksi kepada kedua kesebelasan untuk tidak terlibat kontak fisik. Oh, ternyata Nuno Mendes bersiap-siap untuk melakukan sepakan. Berbahaya umpannya, dilakukan. Ah, sayang sekali pendengar. Sepakan tadi dari Rafael Leão memanfaatkan umpan dari Nuno Mendes, namun tidak mampu menemui sasaran, hanya melebar sekitar 1 meter di sebelah kanan gawang dari Dominik Livakovic, dan terselamatkanlah ancaman untuk timnas Kroasia.
3: Ya, memasuki menit ke-64 kali ini pertandingan semakin seru saja, karena memang Portugal langsung mengganti 4 pemain dengan ketertinggalannya 1-0 atas Kroasia kali ini. Tendangan bebas saja bukan pelanggaran, sementara tadi dijatuhkan Renato Vega oleh pemain Kroasia. Satu gol dari Ronaldo pun harus dianulir. Drama akankah terjadi, kita nantikan. Masih ada perbincangan atau tidak, karena wasit Espen Eskas akan berbincang terlebih dahulu terhadap ruang VAR. Kita nantikan, karena memang ada pergerakan ilegal tadi dilakukan di lini belakang dari tim Kroasia. Apakah penalti atau tidak oleh Nikola Vlasic? Menarik tadi dari Vega, kita nantikan apakah penalti atau tidak, karena check on review ataupun kita nantikan check on field para pemain ataupun wasit Espen Eskas melihat pergerakan yang ilegal tadi. Memang kalau melihat sejenak agak ada pelukan yang dilakukan oleh tadi pemain nomor 13 Nikola Vlasic terhadap Renato Vega di dalam kotak penalti. Apakah memang akan menjadi sebuah penalti bagi tim Portugal yang saat ini masih tertinggal dari Kroasia. Masih terlihat sudah melakukan keputusankah, akankah kita dengarkan, karena memang akan ada suara dari wasit Espeneskas terlebih dahulu.
4: After review, Croatia player number 13 holds his opponent with two arms with clearing.
3: Penalty.
4: Penalty.
3: Penalty. Espeneskas akan menuju titik penalti, dan pastinya sang mega bintang Cristiano Ronaldo akan mengeksekusi. Kita nantikan apakah bisa menjadi gol atau tidak, karena kalau tidak menjadi gol juga akan berpengaruh mental terhadap para pemain Portugal yang hingga menit 66 ini masih tertinggal oleh Kroasia. Menaruh bola kali ini Cristiano, sang kapten dari Portugal. Kita nantikan dengan bajunya yang berbeda karena tangan panjang sendiri Cristiano Ronaldo, menatap tajam kepada bola ataupun kakinya, melihat kali ini berdoa sejenak bagaimana Ronaldo menghela napas bagai agak sedikit berbincang kepada dirinya seperti apa yang akan dilakukan oleh Cristiano Ronaldo berhadapan dengan Dominik Livakovic, kiper dari Kroasia. Kita nantikan, masih menunggu ancang-ancang. Sudah ditutupkan peluit kali tendangan Ronaldo, masih tendangan, tendang ke kanan, gol Gaguri. Bagaimana dilakukan selebrasi yang identik dengan Ronaldo, membuat ini skor 1-1 bagi kedua kesebelasan Bonova. Terlihat juga beberapa peluang, tapi akhirnya dari penalti nih, Bung.
0: Ya, mungkin akan ada yang nyinyir, tapi inilah sepak bola. Penalti adalah salah satu bagian dari sepak bola. Dan sebelum penalti terjadi, memang Portugal berusaha untuk melakukan, memanfaatkan, memaksimalkan situasi set piece ya. Dari babak pertama berkali-kali set piece mereka gagal, dan kali ini melalui pengecekan VAR terlihat bahwa Ronaldo Vega dilanggar tadi ya. Dan ya inilah gol ke-976 Ronaldo, 14 gol lagi mencapai 1000 gol. Bukan eksekusi yang mudah karena Dominik Livakovic punya persentase penyelamatan penalti yang cukup baik ya. Kalau saya lihat ini statistiknya adalah bisa menahan 14 dari 63 penalti. Jadi 22% sukses rate. Bukan tugas yang mudah bagi Ronaldo untuk mencetak gol di situasi yang menegangkan seperti ini.
3: Saya setuju dengan Anda, bagaimana situasi tidak mudah, butuh mental yang kuat yang memang untuk mengeksekusi tendangan tersebut. Sehingga kali ini Kroasia 1, Portugal 1 melalui tendangan tadi dari Ronaldo yang mengarah ke tengah, sehingga Dominik Livakovic tertipu ke sebelah kanan. Game on! Kali ini memasuki menit 62. Kita nantikan apakah akan memang menjadi perpanjangan waktukah terlebih dahulu, karena beberapa pertandingan pun akan memasuki tambahan waktu. Tetapi sebelumnya wasit Espeneskas ini memberikan waktu untuk hydration break bagi kedua kesebelasan. Dengan banyaknya pemain yang masuk, 4 pemain, apakah ini akan merubah juga pola dari Portugal? Kita tahu bahkan Joao Cancelo diganti dengan memasukkan Gonçalo Ramos bahkan.
0: Ya, ini kalau di futsal ibaratnya beda paketan.
3: Ya, power play juga.
0: Ini sebenarnya Martinez memiliki keinginan untuk mengubah gaya main Portugal dengan masuknya juga 4 pemain tadi ya. Ada Conceição, kemudian ada Nelson Semedo, ada Gonçalo Ramos, Bernardo Silva, Bruno Fernandes diganti. Ini menunjukkan respons atas ketertinggalan ya. Dan sebenarnya pemain-pemain Portugal juga sudah berupaya untuk merespon secara instan tadi. Ada sepakan Rafael Leao yang mengenai Mistar, dan kemudian disusul gol Ronaldo yang offside. Tetapi memang gol baru tercipta setelah ada pemain-pemain dari pemain-pemain mengganti Portugal masuk pada pertengahan babak kedua. Dan yang ditampilkan Kroasia pada babak kedua ini benar-benar Kroasia yang berbeda, Kroasia yang berani menyerang, Kroasia yang ternyata memang merepotkan Portugal kalau mereka mau menyerang. Tadi di babak pertama Kroasia lebih banyak untuk meredam serangan ya, dengan sampai menaruh 7-8 pemain di area sendiri, tapi di babak kedua ini mereka keluar menyerang dan menciptakan gol lebih dulu sehingga unggul pada menit 53 dan saat ini skor 1-1 ketika Ronaldo, setelah Ronaldo mencetak gol dari lini putih.
3: Iya, dengan Kroasia sendiri memasukkan Igor Matanovic ya, ya, menggantikan tadi Ante Budimir ya. Ini apakah sudah ada perubahan? Tapi dari gol tadi memang ada aksi dari dia juga yang memang sepertinya back-back lebih fokus ke dia sehingga tadi Ivan Perisic lolos.
0: Iya, ini tipe-tipenya mirip ya, Matanovic sama Ante Budimir, tetapi memang Igor Matanovic ini punya kemampuan untuk mendukung serangan counter attack dan tadi terbukti ya bagaimana peran Matanovic sendiri. Dan tadi agak gagap sebenarnya Portugal dalam menghadapi serangan Kroasia. Ketika mereka diserang justru mereka kalah jumlah orang di barisan belakang, itu yang membuat pertahanan Portugal bisa dibobol oleh Kroasia.
3: Ya, kita nantikan 3 menit 71 ini apakah dengan perubahan yang dilakukan kedua kesebelasan skor dengan 1-1 ini akan terus bertahan atau memang akan ada gol bagi kedua tim. Kali ini hanya lemparan ke dalam dari sebelah kiri akan dilakukan oleh Ivan Perisic. Sebelah kiri pertahanan ataupun sebelah kanan dari pertahanan Portugal kan Ivan Perisic akan melakukan long throw nampaknya yang biasa dilakukan oleh Pratama Arhan. Kalau kita melihat ancang-ancangnya cukup jauh kali ini Perisic, pemain PSP ini yang juga mencetak gol tadi di babak pertama. Kita nantikan Perisic, sudah dilakukan melambung kali ini ke dalam kotak penalti, diusir tadi tapi ke belakang namun bisa digapai oleh Diego Costa, kiper dari Portugal kali ini. Dari sebelah kanan Semedo yang kali ini beralih ke sebelah kanan. Kita nantikan ke tengah lagi kali ini Vitinha, maksud kami tadi satu pemain dari tim Portugal, Juan Neves, arahkan lagi kepada Rafael Leao. Ke tengah yang dimaksud tadi adalah Ramos, geser lagi kepada Mendes. Kali ini Mendes kontrol tadi hampir terlepas tetapi diambil lagi, diarahkan tadi, bahkan tiga pemain dari Kroasia menyergap. Justru kali ini dikuasai penuh oleh Portugal. Ke sebelah kanan lagi kepada Ruben Dias. Kali ini Ruben Dias ke sebelah kanan lagi Semedo. Masih kali ini para pemain dari Portugal, Bernardo Silva tadi. Oh, coba lagi para pemain ataupun tadi Francisco Conceição. Dorong kali ini kepada Ruben Dias dari belakang. Build up lagi kali ini para pemain dari tim Portugal. Sebelah kanan lolos ke depannya. Masuk dan Semedo tadi dikejar oleh Semedo. Sayang memang pergerakan bola terlalu deras sehingga hanya tendangan gawang saja bagi tim dari Kroasia. Menit 73, skor masih 1-1 bagi Portugal maupun Kroasia. Sudah dilakukan tadi tendangan gawang saja kepada Marin Pongrakic. Back pass kali bermain-main di kotak penalti sendiri, disergap oleh pemain dari Portugal namun diusir saja jauh tadi oleh Pongrakic. Kali ini jatuh kepada penguasaan Igor Matanovic, tetapi tadi ada pergerakan ilegal yang dilakukan terhadap Semedo membuat dia harus terjatuh terlebih dahulu sehingga pelanggaran kali ini di sektor pertahanan dari tim Portugal. Sebelah kanan sudah dilakukan cepat kepada Renato Vega. Kali ini masih bermain-main bersama Ruben Dias. Ruben Dias giring lewati garis tengah ke depan, yang maksud adalah tadi adalah Ramos. Berduel lagi para pemain Portugal dan juga Kroasia, dimenangkan kali ini oleh Portugal. Arahkan ke sebelah kini kepada Leao. Leao kali ini coba merangsek, menusuk kali ini, dibaca dengan baik tadi oleh pemain dari Kroasia sendiri, Josip Stanisic. Masih kali ini Stanisic ke depan bersama Luka Modric, tapi dicuri oleh pemain Bernardo Silva dari Portugal. Bermain 1-2 kali ini Ramos ke tengah lagi, Conceição tadi coba merebut Ronaldo, tetapi dimenangkan oleh Modric. Kali ini jatuh lagi kepada pergerakan yang dilakukan oleh para pemain dari Kroasia. Dari sebelah kiri kali ini Ivan Perisic lagi mencari kawan, didekati satu pemain dari tim Portugal. Ivan Perisic bermain 1-2 bersama tadi Petr Sucic, diambil lagi, dicuri oleh para pemain dari Portugal. Namun kembali kali ini penguasaan bola dilakukan oleh para pemain dari tim Kroasia. Kali ini menusuk, Pavel Nabi terangkan ke kanan, menyentuh tiang kiri, tapi masih ada bola umpan dalam kotak penalti, melambung, disundul, balik lagi kepada Kovacevic. Tendangan voli yang baik tadi dilakukan oleh Kovacic yang memang menusuk dengan cantik tadi, bahkan tendangan pertamanya mengenai tiang kiri dari kiper Diego Costa. Lalu percobaan kedua masih ditepis oleh Diego Costa, hasilkan saja tendangan sudut sebelah kiri gawang dari Portugal kali ini. Semakin tinggi saja tempo yang diperlihatkan oleh kedua kesebelasan. Muka Mordi kali ini menghadapi bola, menatap tajam ke depan. Kita nantikan, memberikan kode tangan kirinya agar pemain lainnya agar masuk lagi. Luka Mordi ancang-ancang sudah dilakukan, melambung kali ini menuju satu pemain dari Kroasia tadi. Sayang, tetapi sundulan yang dilakukan oleh Igor Matanovic justru kali ini cepat dilakukan oleh Portugal. Sayang sekali satu pemain tadi Conceição menghadapi empat pemain dari Kroasia sehingga kalah kali ini. Aliran serangan justru dilakukan kembali oleh Kroasia dari belakang kali ini. Para pemain Kroasia coba lagi dari tengah, Kovacic kali ini. Kovacic umpan lagi ke sebelah kiri, didorong lagi oleh Baturina ataupun pemain yang umpan ke dalam kotak penalti. Kali ini masih kosong, berbahaya Matanovic dalam kotak penalti, melihat luknya dari kiri kanan. Mampu disergap tadi dengan baik oleh Diego Costa setelah menipu satu pemain dari Portugal. Keluar tadi Diego Costa dari sarangnya, menyergap bola. Berbahaya kali ini serangan-serangan yang dilakukan oleh para pemain dari Kroasia. Baik sekali penjagaan oleh Diego Costa, melebarkan badannya sehingga bola tidak bisa melewati dirinya. Tendangan sudut sebelah kanan sudah dilakukan cepat Luka Modric kali ini. Balik lagi kepada Luka Modric, pendek saja ke sebelah kanan, umpan lagi back pass kepada Luka Modric. Coba tadinya masuk ke depan, tetapi sayang memang masih menyentuh para pemain dari Portugal. Lemparan ke dalam saja dari sebelah kanan memasuki menit 76. Skor masih 1-1 bagi kedua kesebelasan. Stanisic dari sebelah kanan memintarkannya agar lebih mendekati alur bola kali ini. Diambil tadi oleh Petar Sucik, jatuh kepada Luka Modric ke tengah kali ini. Luka Modric dotong kepada Mateo.
5: Baik, saudara pendengar di mana saja Anda berada, baru saja kita ikuti bersama siaran langsung Pesta Bola kami hadirkan untuk Anda dari Pro 3 RRI. Selanjutnya kembali bersama kami tim Nundukan Pagi untuk update informasi lainnya bersama kami yang bertugas pagi hari ini.
6: 96,3 Pro 1 Nundukan.
7: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

Indonesia, saat ini Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung secara digital, yakni QRIS atau Quick Response Indonesia Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia. QRIS ini memiliki tujuan untuk efisiensi transaksi antara penjual dan pembeli, dan juga buat memajukan UMKM. Ujung-ujungnya ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi secara nasional. Apa keuntungan QRIS ini bagi UMKM? Pertama, pengguna tidak repot dengan uang kembalian dan tidak perlu lagi uang cash. Kedua, bagi penjual pun lebih mudah karena tinggal minta pembeli scan kodenya dan uang dimasukkan ke rekening penjual tanpa takut uangnya akan dirampok. Bank Indonesia pun hanya charge sekitar 0,3% saja. Tentu saja, mengenalkan sistem QRIS ini kepada para pelaku UMKM tidaklah mudah. Yang jelas, kedepannya sistem pembayaran digital seperti ini tak akan terelakkan lagi. BI sendiri mencatat bahwa jumlah penggunaan uang cash makin lama makin menurun. Maka sebagai pebisnis dan UMKM, tugas kita adalah mempermudah para konsumen kita, termasuk mempermudah para customer untuk membayar. Hanya dengan memindai atau melakukan scanning terhadap QR code, sudah tertera angka nominal yang harus dibayar. Tidak perlu lagi ribet mengetikkan nomor rekening yang dituju. Transaksi pun bisa dilakukan dengan cepat dan tidak bertele-tele, serta aman. Sebenarnya di beberapa masyarakat kita, bahkan ada juga penjual dan warung kecil yang mulai menggunakan QRIS ini di berbagai wilayah di Indonesia. Kedepannya, UMKM harus mulai berani untuk keluar dari zona nyaman pembayaran yang selama ini mereka nikmati demi membuat pelanggannya menjadi lebih mudah bertransaksi. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Trader dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Seorang kapiten mempunyai pedang panjang. Kalau berjalan prok prok prok, aku seorang kapiten.
1: Wah, hebatnya anak mama.
0: Ya, Mak.
1: Emang cita-citanya mau jadi apa, Nak?
0: Aku mau jadi kapten kapal besar. Aku mau berdiri di kapal yang paling besar tuh, Mak, untuk jaga lautku. Lautku kan luas sekali, kan, Mak?
1: Iya, Nak. Indonesia adalah negara yang memiliki laut yang luas, dan kekayaan alam lautnya juga luar biasa. Kalau bukan kita yang menjaga, siapa lagi, kan, Nak?
2: Tanamkan sejak dini kepada anak-anak kita untuk mencintai negara kita, Indonesia tercinta.

Baik, pendengar, kami kembali ajak Anda untuk update informasi. Informasi kami hadirkan dari rangkuman reporter RRI Nunukan yang kami akses dari situs rri.co.id. Pendengar, terkait DPRD Nunukan mendorong penguatan anggaran pembinaan bagi juara O2SN menuju tingkat nasional. Kejuaraan nasional dijadwalkan berlangsung pada September mendatang. Prestasi Muhammad Alfil Deni mengharumkan nama Kabupaten Nunukan di tingkat Provinsi Kalimantan Utara. DPRD menilai keberhasilan itu harus diikuti pembinaan yang berkelanjutan. Dan hal ini disampaikan langsung oleh anggota DPRD Kabupaten Nunukan, Muhammad Mansur. Menurut DPRD, pembinaan atlet pelajar membutuhkan dukungan pemerintah daerah secara berkesinambungan. Ketersediaan anggaran dinilai menjadi faktor penting dalam menjaga prestasi siswa. Dukungan anggaran diharapkan mampu mempersiapkan atlet menghadapi persaingan tingkat nasional. Pembinaan sejak dini juga dinilai dapat meningkatkan kesiapan mental dan kemampuan atlet. Hadir informasi berikut untuk Anda, pendengar. Pagi hari ini masih bersama kami.

Messi asal usul trofi Piala Dunia, Uruguay mencatatkan diri mereka dalam sejarah sebagai juara Piala Dunia pertama. Sebagai bentuk apresiasi, Presiden FIFA yaitu Jules Rimet menghadiahi sebuah trofi yang awalnya trofi ini diberi nama Victoria yang artinya kemenangan. Pada tahun 1946, sebagai bentuk penghormatan terhadap Presiden FIFA, maka nama trofi Piala Dunia ini diganti menjadi trofi Jules Rimet. Trofi Jules Rimet berbentuk seperti cangkir segi delapan dengan dipegang oleh sosok bersayap yang mewakili Nike, yakni Dewi Kemenangan dalam mitologi Yunani. Di tahun 1966, piala tersebut sempat dicuri ketika sedang dipajang dalam sebuah pameran di Westminster Central Hall, London. Piala tersebut berhasil ditemukan 7 hari setelahnya. Sayangnya, trofi tersebut ternyata sudah dilebur oleh si pencuri. Sebagai pengganti trofi Jules Rimet, pada Piala Dunia tahun 1974 digunakan trofi yang terbuat dari emas 18 karat dengan alas perunggu dan menggambarkan dua sosok manusia sedang memegang

Sang Bumi. Piala ini memiliki berat mencapai 6.142 kg menggunakan desain yang dibuat Silvio Gazzaniga dan diproduksi oleh GDE Bertoni. Tingginya mencapai 36,8 cm, terbuat dari 5 kg emas 18 karat. Trofi asli ini tidak dapat dibawa pulang oleh sang pemenang hingga pertandingan Piala Dunia 4 tahun mendatang. Pemenang hanya diberi sebuah trofi replika dengan tujuan untuk terhindar dari adanya upaya pencurian seperti sebelumnya. Hingga sekarang, trofi Piala Dunia ini masih terus digunakan dan bernama FIFA World Cup Trophy.

0: Halo RRI,
1: sampaikan masalah, keluhan atau informasi seputar pelayanan publik di Nunukan melalui telepon, WhatsApp atau SMS di 0811-5311-945 atau di live chat RRI Digital, dan dapatkan konfirmasi atau jawaban solutif dari instansi atau pihak terkait. Halo RRI, setiap Senin dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 Nunukan. Saatnya Anda bicara.

0: Penunukan, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia, program Masa Tu di mana saja Anda berada. Bersama kami tim Nunukan Pagi, kami ajak Anda bergabung di program Halo RRI edisi hari ini di hari Jumat 3 Juli 2026. Silakan. Kami ajak Anda bergabung ya, kurang lebih hingga pukul 10 pagi hari nanti. Masih ada waktu kebersamaan kita 52 menit ke depan. Untuk Anda yang ada keluhan barangkali seperti itu atau permasalahan yang terjadi di tempat tinggal Anda, dan kami informasikan kembali bahwa hal-hal yang ingin Anda sampaikan dan akan Anda sampaikan itu bukan opini ya seperti itu, tapi memang benar-benar terjadi atau bahkan pengalaman Anda nih. Nah, misalnya saat ini musim SPMB. Saya ini tidak ada maksud untuk memanas-manasi seperti itu ya. Barangkali ada hal-hal juga yang ingin Anda sampaikan yang masih belum difahami terkait jalur-jalur yang ada, kemudian teknisnya seperti itu ya, atau bahkan memang ada beberapa hal yang belum pernah Anda ketahui sebelumnya ya, dan itu menjadi aturan peraturan yang memang berlaku saat itu. Nah, bagaimana untuk Anda juga yang berpengalaman pernah ke suatu tempat pelayanan publik dan ada hal-hal yang membuat Anda tidak nyaman ya, apa nih kira-kira seperti itu dan keluhan Anda terkait hal tersebut apa dan bagaimana? Silakan bergabung bersama kami di 0811-5311-945 dan kami sangat mengalu-alukan partisipasi Anda untuk bisa langsung bergabung di via telepon biar kita bisa langsung komunikasi bersama, ketemu di udara. Yang ingin bergabung di via SMS, WhatsApp juga boleh. Saat ini pendengar, kami informasikan siaran kami selain dapat Anda dengarkan melalui radio untuk di 3 wilayah frekuensi siar kami, Nunukan, Sebatik dan Krayan. Kami juga ajak Anda bergabung melalui aplikasi RRI Digital, siaran RRI yang dapat Anda dengarkan di mana saja dan kapan saja. Anda bisa unduh aplikasi RRI Digital melalui Play Store ya, seperti itu. Kemudian saat ini juga sedang kami siarkan langsung di TikTok RRI Nunukan. Bisa bergabung bersama kami di kolom komentar, sampaikan kepada kami keluhan dan juga permasalahan yang ada di sekitar Anda. Baik, untuk semuanya yang sudah bergabung juga untuk di TikTok kita, terima kasih. Selamat pagi semuanya, boleh berkabar nih dari mana saja, kemudian keluhan apa yang ingin disampaikan kepada pendengar kita, atau ada hal-hal yang sedikit membuat tidak nyaman seperti itu dan barangkali masih keliru ya, seperti apa sih untuk informasi-informasi jelasnya, kemudian aturan yang berlaku itu bagaimana. Untuk ibu-ibu juga saat ini yang ingin mengabarkan kepada kita nih ya, terkait harga komoditi, kalau di Nunukan itu apakah ada harga sembako yang dinilai atau juga menurut Anda ini kok naik terus ya, seperti itu ya, kok hari ini harganya dan besok itu kenaikan harganya bisa 1.000-2.000 rupiah seperti itu, kan lumayan kan kalau dikali banyak dan juga dikali 1 bulan. Wah, ini kita langsung mengakumulasi ya untuk pengeluaran 1 bulannya kalau memang harga barang tersebut kenaikannya sangat signifikan sekali ya, tiap hari ada naik aja terus 1.000-1.000-1.000, kalau dikali 30 1 bulan ya 30.000, dan kalau dikali dengan jumlah itemnya, wah ini lumayan gede juga nih untuk pengeluaran tak terduga atau pengeluaran tambahan yang harus dikeluarkan untuk kebutuhan biaya kehidupan sehari-hari. Baik, yang sudah bergabung menyapa kita juga, selamat pagi untuk semuanya. Selamat mendengarkan siaran kami untuk di program Halo RRI. Kami sangat mengalu-alukan partisipasi Anda, boleh ya untuk menyampaikan kepada kita nih di tempat tinggal Anda seperti apa situasi kondisinya, amankah? Kemudian bila mana ada hal-hal ingin Anda kabarkan, sharing kepada kita atau keluhan-keluhan yang ingin disampaikan seperti itu boleh ya. Untuk di RT1 sampai dengan RT20 barangkali, untuk di semua wilayah kelurahan ini juga boleh ya bergabung bersama kita, random aja ya untuk keluhan yang mau disampaikan, tidak kita fokuskan ke satu tema saja tapi random, bila mana ada hal-hal ingin Anda sampaikan seperti boleh. Dan pendengar, semua keluhan permasalahan yang disampaikan dari pendengar RRI Nunukan kami tampung, kemudian kami juga upayakan untuk bisa tersambung langsung saat ini juga seperti itu kepada narasumber atau juga instansi terkait yang memang berwenang untuk memberikan penjelasan, menjawab semua permasalahan keluhan yang disampaikan oleh pendengar RRI Nunukan. Dan bila mana kami terkendala atau tidak dapat menghubungi langsung narasumber dari instansi yang dimaksud, pendengar, kami akan tampung dan mengupayakan kembali untuk bisa informasi atau juga permasalahan yang sudah masuk ini kita up ya, kita angkat di program Warta Nunukan Siang. Informasi berikut ya dalam berita yang akan dirangkum oleh reporter RRI Nunukan. Jadi tenang saja karena setiap kita siarkan langsung juga untuk di program Halo RRI, reporter kami juga sedang memantau ya seperti apa situasi kondisi saat ini di lapangan, khususnya untuk masukan atau juga keluhan dari masyarakat, khususnya untuk pendengar RRI Nunukan. Boleh, silakan yang mau bergabung. Saya coba kembali menyapa untuk semuanya yang sudah bergabung. Mohon maaf jika saya tidak menyebutkan satu-satu ya. Silakan untuk yang barangkali ada hal-hal ingin disampaikan atau kita up nih, kita ketengahkan untuk pagi hari ini. Yang lagi viral kalau untuk di Kabupaten Nunukan, di Kota Nunukan khususnya apa ya kira-kira ya? Kalau terkait pendidikan saat ini di suasana SPMB semuanya aman ya, dan informasi untuk pendaftaran di SPMB SMP seperti itu ya, hari ini tanggal 3 Juli itu tutup di jam 10 pagi. Untuk pengumumannya nanti kita menunggu lagi nih, apakah pengumuman langsung pada saat setelah penutupan nanti jam 10 atau harus menunggu lagi di tanggal 4, tanggal berikutnya, atau ada tanggal yang akan ditetapkan oleh panitia. Kemudian untuk di SD juga, apakah sudah ada pengumuman nama-nama siswa yang telah diterima? Boleh untuk teman-teman pendidik juga dari sekolah mana saja untuk mengabarkan, menginformasikan terkait penerimaan siswa baru tahun ajaran 2026-2027 di sekolahnya masing-masing. Biar kita juga bisa mengupdate nih dari sekolah A, sekolah B ini sudah menerima sekian jumlah siswa seperti itu. Kemudian karena juga saat ini masih menggunakan jalur domisili seperti itu, mohon maaf ya, jalur prestasi, kemudian juga jalur domisili mutasi yang juga sudah disampaikan, ini pendaftaran menggunakan online ya, mau tidak mau, suka tidak suka kita harus mengikuti aturan juga nih seperti apa prosedur untuk pendaftaran anak-anak kita. Dan alhamdulillah untuk respon semua panitia khususnya untuk di SPMB ini sangat gercep juga, karena memang pastinya kalau menggunakan sistem online itu karena aplikasi seperti itu ya kadang error juga. Ini tanpa diingin juga oleh si panitia atau juga kita sebagai pelamar misalnya, karena memang yang berjuang sih sebenarnya orang tua seperti itu ya, untuk bisa mendaftarkan anaknya, kemudian hal-hal lain yang tidak diinginkan untuk menghadapi si aplikasi ini begitu ya. Oke, untuk yang ingin juga mengabarkan hal-hal lainnya, keluhan, boleh silakan ya. Kami masih menunggu partisipasi Anda pendengar untuk pagi hari ini di program Halo RRI. Untuk yang baru saja bergabung juga jangan lupa untuk like-like-nya seperti itu, biar kita juga kerasa nih pagi hari ini kasih sayangnya di mana-mana. Waduh. Oke, selamat pagi. Saya ingin menyapa untuk saat ini yang berada di Sebatik. Halo Sebatik, ada informasi apa yang ingin disampaikan kepada RRI Nunukan? Kemudian untuk pendengar kita yang berada di Krayan, halo Krayan, seperti apa nih untuk hasil pertanian di sana? Kemudian juga apakah ada kendala seperti itu ya untuk akses jalan? Seperti apa, sudah ada progres kah, peningkatan kah ya yang sedang diupayakan oleh pemerintah daerah juga? Boleh informasinya berkabar kepada kami. Sekali lagi kami sangat mengalu-alukan partisipasi Anda yang ingin telepon langsung di 0811-5311-945. Dan jika Anda terkendala waktu atau juga barangkali saat ini sedang sibuk seperti itu namun ingin ikut berpartisipasi, nggak apa-apa, boleh ya, di via SMS tinggal klik-klik aja, kemudian juga di WhatsApp silakan bergabung di 0811-5311-945. Yang sudah live live kita pagi hari ini, terima kasih. Boleh untuk keluhan yang ingin Anda sampaikan juga silakan. Kami tunggu partisipasi Anda di 0811-5311-945. Pendengar, saya akan kembali untuk Anda setelah yang berikut ini. Jangan kemana-mana, dengarkan terus RRI Nunukan bersama kami yang bertugas di program Halo RRI.
2: Halo RRI, sampaikan masalah, keluhan, atau informasi seputar pelayanan publik di Nunukan melalui telepon, WhatsApp, atau SMS di 0811-5311-945 atau di live chat RRI Digital dan dapatkan konfirmasi atau jawaban solutif dari instansi atau pihak terkait. Halo RRI, setiap Senin dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 Nunukan. Saatnya Anda bicara.

Semua pasti hafal dong sama lagu dari Sabang sampai Merauke. Tapi tahukah Anda di mana letak titik-titik ujung Indonesia? Melansir dari Ditjen GTK Kemdikbud Republik Indonesia, ujung kepulauan Indonesia paling barat terletak di Pulau Benggala, Kecamatan Pulau Aceh, Provinsi Aceh. Sementara titik paling utara terletak di Pulau Rondo, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Pulau ini tidak berpenghuni dan hanya dijaga oleh pos jaga TNI. Titik paling timur Indonesia terletak di Muara Torasi, Kampung Kondo, Kecamatan Nauken Jerai, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Muara ini merupakan perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Dan titik paling selatan Indonesia terletak di Pulau Pamana, di Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara. Wilayahnya termasuk ke dalam Kecamatan Rote Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Kisahnya dimulai pada tanggal 6 September tahun 2023 lalu. Ada calon pengantin yang sedang berfoto wedding di Bromo. Agar lebih semarak dan biar kelihatan lebih artistik, maka wedding organizer pun menyarankan untuk menggunakan flare, suara api yang dinyalakan. Rupanya flare tersebut tak terkendali. Api pun menyambar ke semak-semak yang memang sangat kering, ditambah tiupan angin yang kencang. Upaya mereka untuk memadamkan api kecil tak berhasil. Api pun membesar dan semakin besar, hingga akhirnya sekitar 989 hektar wilayah yang disebut Bukit Teletabis di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru itu pun terbakar habis. Kerugian negara mencapai 741 miliar dan manajer event organizer pun akhirnya dihukum 2 tahun penjara atas kelalaian ini. Bisa dibayangkan, hanya demi foto pre-wedding, tapi sebuah kawasan wisata yang indah harus terbakar. Dampak kerugiannya bukan hanya material, tapi juga lingkungan dan alam yang jadi rusak dan butuh bertahun-tahun untuk pulih. Dan itu pun kalau bisa dipulihkan kembali. Dari kejadian ini, ada sebuah hikmah menarik soal perlunya untuk berpikir konsekuensial atau memikirkan dampak jangka panjang, khususnya bagi para milenial. Para psikolog perkembangan seringkali menyebut kaum milenial sebagai kaum yang sangat canggih, high-tech, modern, tapi di sisi lain terkadang bisa sangat egosentris dan narsisistik. Mungkin saja label ini tidak selalu benar dan dapat dipakai untuk mengeneralisasi semua kaum milenial pasti seperti itu. Namun di sisi lain, ini perlu jadi pelajaran penting bagi para milenial kita untuk memikirkan dampak dari tindakan, sikap, bahkan termasuk apa yang mereka lakukan. Dalam kasus kebakaran hebat di Bromo ini, seharusnya ketika ada api dan lahan yang kering, semestinya sudah dipikirkan kemungkinan terburuknya, yakni kebakaran. Jadi, jangan hanya memikirkan foto pre-wedding yang indah dengan flare up yang bagus, tapi pikirkanlah dampaknya jika flare tersebut kemana-mana dan membakar semak kering di sekitarnya. Apa yang harus dilakukan? Inilah bagian dari kemampuan untuk melakukan consequential thinking, yakni memikirkan dampak dan akibat. Celakanya, para ahli psikologi banyak yang mulai mengkaitkan lemahnya bagian berpikir konsekuensial ini pada para milenial dan generasi muda belakangan ini. Hal ini ditandai juga dengan banyaknya kasus seperti kecelakaan diri, bahaya, serta masalah yang ditimbulkan oleh para milenial demi selfie atau foto-foto yang bagus untuk mendapatkan banyak likes dan followers, tapi tak memikirkan dampaknya. Bahkan banyak yang sampai menyebabkan kehilangan nyawa lantaran selfie yang berbahaya ini. Siapakah yang salah? Sebenarnya bukan hanya si milenial ini sendiri, tapi lingkungan, bahkan orang tua dan pendidik juga bertanggung jawab atas pendidikan dan pembelajaran buat mereka. Aturan yang ketat mengajarkan bahaya adalah penting. Di sisi lain, sebenarnya sangat penting bagi para orang tua maupun pendidik mengajarkan soal consequential thinking, yakni melatih anak-anak milenial untuk berpikir apa dampak dan akibat perbuatan mereka sebelum melakukan sesuatu. Jangan sampai dilakukan baru menyesal. Menyesal belakangan sebenarnya sudah tak lagi ada gunanya. Mari kita belajar dari kebakaran Bromo ini. Mau menyesal dan minta maaf seperti apapun, tak bisa mengembalikan bukit yang begitu indah dengan lingkungannya yang telah dirusak. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dan Mini Workshop Service Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Halo RRI,
3: sampaikan masalah, keluhan, atau informasi seputar pelayanan publik di Nunukan melalui telepon, WhatsApp, atau SMS di 0811-5311-945 atau di live chat RRI Digital, dan dapatkan konfirmasi atau jawaban solutif dari instansi atau pihak terkait. Halo RRI, setiap Senin dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 Nunukan. Saatnya Anda bicara.
4: Baik, balik lagi masih di program Halo RRI bersama kami tim Nunukan pagi ini yang bertugas. Kami informasikan kembali untuk Anda pendengar siaran RRI Nunukan, khususnya untuk di program Halo RRI. Kami siarkan untuk Anda setiap hari Senin, Rabu, dan juga Jumat itu di jam 9 sampai dengan jam 10 pagi, kurang lebih 60 menit seperti itu ya. Di mana program ini memberikan kesempatan untuk pendengar RRI Nunukan, untuk masyarakat Kabupaten Nunukan menyampaikan keluhan, permasalahan yang terjadi di sekitar tempat tinggal ya, atau juga ada hal-hal yang dianggap masih keliru dan juga seperti apa untuk penjelasannya lebih spesifik lah seperti itu ya, karena langsung untuk bisa tersambung kepada langsung di RRI Nunukan melalui RRI Nunukan kepada instansi yang terkait. Silakan kami buka kesempatan untuk Anda juga untuk di via telepon boleh, SMS, WhatsApp di 0811-5311-945. Informasi juga yang ingin Anda sampaikan dapat Anda kirimkan di via SMS dan juga WhatsApp. Kemudian saat ini sedang kami siarkan langsung juga melalui media sosial TikTok RRI Nunukan. Untuk yang belum follow, follow ya, biar bila mana kami hadirkan informasi-informasi melalui akun media sosial TikTok atau juga sedang live seperti itu, program-program yang juga melibatkan pendengar, silahkan ya, biar bisa langsung mendapatkan notifikasinya. Di kolom komentar kembali kami up dari Ian, terima kasih sebelumnya untuk Ian. Jadwal dan tempat bertanding Perwada di mana ya, lihatnya. Baik, kami sudah mendapatkan informasi dari reporter kami, terima kasih sebelumnya untuk Ian sudah bergabung juga. Informasi kami dapatkan Anda bisa langsung ke Sekretariat Perwada di Cafe Bin Laden Ian, di dekat bandara ya, Jalan Angkasa dekat bandara. Dan untuk venue pertandingan diantaranya di Bin Laden, kemudian juga Pelabuhan Tunonta. Ini juga dilaksanakan di lapangan bulu tangkis Tunggal Putra, lapangan biliar Dr. Adam di Gor Dwikora juga, serta lapangan futsal family. Dan kami informasikan untuk hari ini pagi badminton di lapangan bulu tangkis Putra Tunggal di Pangkalan, kemudian karya jurnalistik di Pelabuhan Tunontaka, malam harinya tenis meja di kantor KPU lama. Terima kasih untuk Ian sudah bergabung ya. Untuk yang lainnya juga bila mana ada hal-hal ingin ditanyakan, sampaikan keluhan terutama seperti itu ya untuk di program Halo RRI, boleh silakan. Selamat pagi, terima kasih untuk yang sudah nge-like, yang belum follow, follow kami ya, biar bisa mendapatkan notifikasi setiap program yang kami hadirkan untuk Anda. Untuk yang ingin bergabung di 0811-5311-945, saya harap tidak ada gangguan di sana, biar pendengar kita juga bisa bergabung langsung di via telepon, kemudian di SMS, ya barangkali seperti itu, atau juga untuk Anda yang ingin menelpon kami via WhatsApp juga, silakan pendengar. Kami informasikan sekali lagi di nomor yang sama, 0811-5311-945. Adapun keluhan permasalahan yang Anda ingin sampaikan kepada kami akan kita tampung, dan pendengar kami usahakan, upayakan untuk bisa tersambung langsung bersama instansi terkait yang juga mengharapkan bisa menjelaskan seperti itu, menjawab persoalan-persoalan atau juga pertanyaan yang disampaikan oleh pendengar RRI Nunukan. Khususnya yang saat ini sedang mendengarkan siaran RRI Nunukan melalui aplikasi RRI Digital, ada yang ingin disampaikan, keluhkan seperti itu ya, permasalahan-permasalahan infrastruktur di Kabupaten Nunukan seperti apa, kemudian barangkali pendidikan saat ini lagi musim SPMB, atau juga ada hal-hal lainnya terkait harga pasar nih yang sampai sekarang kok tidak stabil ya. Memang tidak akan pernah stabil lah kalau yang namanya harga pasar seperti itu, pasti ada naik turunnya. Kemudian untuk pendengar kita yang dari Pelabuhan Tunontaka, apa yang mau disampaikan, keluhkan nih, apakah saat ini bagaimana untuk informasi dolar di sana, ringgit ya, seperti itu, bagaimana nih, mengalami penurunan kah, atau saat ini masih ada kenaikan 1.000-2.000 seperti itu, atau bagaimana, silakan berkabar untuk pendengar kita yang saat ini sedang mendengarkan siaran RRI Nunukan agar bisa bergabung biar kita juga mengetahui seperti apa untuk situasi kondisi saat ini di beberapa titik di wilayah Nunukan ya. Untuk para nelayan kita, para petani kita juga yang ingin menyampaikan keluhan permasalahan terkait barangkali untuk petani pupuknya seperti apa, atau juga saat ini sedang didukung oleh pemerintah daerah ya, terkait hasil atau juga budidaya tanam seperti apa, bagaimana. Untuk para nelayan juga yang ingin bergabung, silakan, pokoknya untuk semuanya tidak kita batasi ya. Untuk semua pendengar RRI Nunukan, khususnya untuk masyarakat Kabupaten Nunukan, kami membuka kesempatan untuk Anda untuk bisa bergabung di program Halo RRI. Manfaatkan di setiap program Halo RRI yang kami hadirkan untuk Anda untuk bisa tersambung bersama kita. Atau juga ada hal-hal lainnya ingin disampaikan, silakan. Sekali lagi 0811-5311-945. Terima kasih untuk yang sudah bergabung di kolom komentar untuk pagi hari ini. Pendengar, saat ini selain di radio, siaran kami juga dapat Anda dengarkan langsung di media sosial TikTok RRI Nunukan ya, biar bisa bergabung juga seperti apa, dari mana saja dengarkan siaran RRI, kemudian apa yang ingin dikeluhkan seperti itu ya, hal-hal yang ingin disampaikan kepada kita, atau ada sesuatu yang masih dianggap keliru, atau ada aturan-aturan yang belum dipahami. Ada aturan-aturan yang belum tersosialisasikan ya, belum banyak orang yang mengetahui aturan tersebut, dan itu yang diberlakukan seperti itu. Terkadang kesalahan kita adalah karena tidak mengetahui, tidak sengaja melakukan hal itu karena memang tidak tahu alasannya. Nah, apa nih, di mana menjumpai hal itu terjadi, atau di tempat pelayanan umum seperti itu ya, atau di tempat pelayanan publik barangkali, boleh disampaikan kepada kami terkait kebersihan untuk di area Nunukan dan sekitarnya ini bagaimana nih. Untuk masyarakat Kabupaten Nunukan, pendengar RRI Nunukan ya, apakah saat ini juga sudah ada, kemarin sempat dikeluhkan kurangnya tempat pembuangan sampah TPS seperti itu ya, memang juga menurut saya sendiri ada beberapa tempat pembuangan sampah yang dipindahkan ya, namun untuk petunjuk dipindahkan kemana ini setelah dicari, ditelusuri, wah kok ini di mana ya, belum diketahui seperti itu ya. Nah, apakah ini mungkin ada sosialisasi terlebih dahulu, atau untuk tempat pembuangan sampahnya di tempat yang memang gampang ditemui seperti itu ya, biar untuk pemindahan gampang juga nih, lebih mudah lagi dijumpai masyarakat, atau memang ada alasan-alasan tertentu kenapa yang biasanya buang sampahnya di titik atau wilayah A misalnya ini dipindahkan ya, apakah untuk TPS-nya sendiri itu ada mendapatkan keluhan dari masyarakat terkait barangkali menimbulkan aroma yang tidak enak ya, atau mengganggu seperti itu. Boleh untuk teman-teman pendidik juga, untuk teman-teman medis, atau pagi hari ini untuk teman-teman yang lagi di Polres, Polsek juga mengabarkan kepada kita terkait situasi kondisi di Nunukan. Amankah? Ya, harapan kita aman seperti itu. Iya, jangan ada hal-hal yang tidak diinginkan lah terjadi. Oke, boleh bergabung di 0811-5311-945 yang ingin menyampaikan juga keluhan-keluhan yang terjadi di sekitarnya, atau juga ada permasalahan-permasalahan yang dianggap kritis juga seperti itu, memang harus dicarikan solusi penyelesaiannya seperti apa. Boleh ya bergabung bersama kami, atau sudah di up nih di media sosial ya, tapi belum menjumpai penjelasan, belum menjumpai informasi-informasi lebih akuratnya. Boleh, biar kita juga tahu dan kami informasikan untuk Anda setiap keluhan, permasalahan yang terjadi seperti itu ya, ada hal-hal penting lainnya yang disampaikan oleh pendengar di program Halo RRI ini. Kita juga dipantau oleh reporter kami, kemudian mereka akan mencari informasinya lebih lengkap lagi ya, bila mana kita tidak bisa tersambung, terhubung langsung bersama instansi terkait, karena memang tidak bisa dipungkiri sih ya, terkadang dari instansi juga ada ada barangkali kendala, mereka juga ada kesibukan lain yang tidak bisa langsung menjawab pertanyaan kita pada saat itu juga. Namun mereka juga mengupayakan bisa menghadirkan informasi apa nih, apa yang dibutuhkan masyarakat ini. Ya, kemudian penjelasan apa yang belum diketahui oleh masyarakat. Nah, mereka juga mengupayakan dan menghadirkan informasi-informasi berikut kita up di program Warta Nunukan Siang. Jadi biasanya untuk di program Halo RRI, keluhan-keluhan yang masuk itu kita up ya, minimal kami hadirkan di Warta Nunukan Siang bila mana kami tidak bisa menghadirkan langsung jawabannya, solusinya, penjelasannya di waktu yang sama di saat program Halo RRI kami hadirkan. Oke, dan pendengar untuk Anda, jangan kemana-mana, kami masih hadirkan informasi-informasi lainnya untuk Anda dan juga kembali mengajak Anda untuk bisa tersambung di program Halo RRI edisi hari ini.
5: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak, bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
6: Ini saya juga mau nyampein masalah nih, di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan, apalagi jalannya juga ramai.
5: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
6: Tapi masalah saya lebih penting.
7: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
8: Halo RRI.
7: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
9: Halo RRI.
0: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.

0: Halo RRI,
1: sampaikan masalah, keluhan atau informasi seputar pelayanan publik di Nunukan melalui telepon, WhatsApp atau SMS di 0811-5311-945 atau di live chat RRI Digital, dan dapatkan konfirmasi atau jawaban solutif dari instansi atau pihak terkait. Halo RRI, setiap Senin dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 Nunukan. Saatnya Anda bicara.
2: Baik, pendengar, masih ada dengarkan siaran RRI Nunukan untuk di program Halo RRI pagi hari ini. Terima kasih untuk yang sudah menyapa kami juga di 0811-5311-945 dan yang sudah berpartisipasi juga melalui media sosial kami. Terima kasih kebersamaan Anda. Kami informasikan kembali untuk Anda pendengar, di mana siaran RRI Nunukan khususnya untuk di program Halo RRI ini, ya, sebuah program yang memberikan kesempatan kepada masyarakat Kabupaten Nunukan, khususnya untuk pendengar RRI Nunukan, untuk bisa bergabung menyampaikan seperti apa, apakah ada keluhan, permasalahan yang terjadi di sekitar Anda, hal-hal yang ingin Anda sampaikan seperti itu, ya, dan kami informasikan bukan opini yang Anda sampaikan, namun fakta yang terjadi. Dan lebih baik lagi jika itu merupakan pengalaman pribadi Anda, jadi Anda bisa menyampaikan hal-hal faktanya, ya. Dan kami upayakan untuk bisa tersambung langsung juga bersama instansi terkait, yang mana untuk mendapatkan penjelasan dari persoalan atau pertanyaan yang ditanyakan oleh pendengar RRI Nunukan. Bila mana tidak kita bisa hadirkan langsung informasinya pada saat itu juga, akan kami tampung dan kami akan berusaha untuk bisa meng-up di program Warta Nunukan siang. Ini kami hadirkan setiap hari di jam 2 siang seperti itu, ya, untuk update informasi atau berita-beritanya dari reporter kami yang bertugas. Baik, dan pendengar, tidak terasa kita sudah berada di akhir acara untuk di program Halo RRI untuk edisi pagi hari ini. Terima kasih kebersamaan Anda yang sudah bergabung juga di TikTok media sosial RRI Nunukan. Terima kasih yang sudah menyapa kami. Senggol kita juga di 0811-5311-945. Terima kasih banyak partisipasi Anda. Bersama kami tim Nunukan Pagi mengakhiri di program Halo RRI. Dan pendengar, saya sekaligus mengakhiri kebersamaan kita bersama kami tim Nunukan Pagi yang bertugas edisi siar hari ini di hari Jumat 3 Juli 2026. Terima kasih kebersamaan Anda, partisipasi Anda, dan untuk selanjutnya Anda akan ditemani bersama tim Nunukan Siang yang bertugas hari ini.
3: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak, bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
4: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
3: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
4: Tapi, masalah saya lebih penting.
5: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
6: Halo RRI.
7: Iya, Halo RRI.
5: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
7: Halo RRI.
1: 96,3 Pro 1 Nunukan.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Hello Indonesia. Menteri Badan Usaha milik negara BUMN Erick Thohir melaporkan ke Presiden bahwa saat ini ada sekitar 81 juta kaum milenial yang belum punya rumah. Data ini sebenarnya berasal dari data Kementerian PUPR soal milenial yang belum mendapatkan fasilitas rumah. Karena itulah, lantas pemerintah dan swasta pun mulai membangun apartemen murah yang terjangkau oleh mereka. Pertanyaannya, mengapa banyak milenial yang tidak punya rumah? Apakah karena mereka miskin atau harga rumah yang terlalu mahal? Kita melihat Indonesia Property Market Report 2023 dari rumah.com. Faktanya, memang rata-rata profesional muda yang merupakan milenial masih banyak yang menganggap harga rumah terlalu di atas kemampuan mereka. Namun di sisi lain, bagi para milenial ternyata memiliki rumah belumlah menjadi hal yang sangat prioritas. Bahkan banyak di antara milenial yang terpikir baru akan punya rumah di sekitar usia 30 tahun atau setelah mereka ingin berkeluarga. Saat ini, ada sekitar sepertiga dari milenial yang masih tinggal bersama dengan orang tuanya. Namun, ternyata mereka merencanakan untuk pindah. 7 dari 10 milenial ternyata telah memikirkan untuk punya rumah. Apakah penyebab milenial banyak yang tidak punya rumah? Salah satunya, milenial sekarang bukanlah kayak generasi sebelumnya yang suka berinvestasi di properti. Faktanya, kebanyakan milenial masih fokus di kebutuhan terkait gaya hidup atau traveling. Ada beberapa milenial yang lebih suka kontrak rumah lalu pindah ke lokasi lain sesuai dengan kenyamanan mereka. Di sisi lain, para milenial banyak yang baru memulai karir mereka sehingga untuk membeli properti yang lumayan mahal tidak akan sanggup. Maka properti yang dijual kepada para milenial pun mesti bisa memiliki fleksibilitas untuk disesuaikan dengan kemampuan cicilan sesuai dengan pendapatan para milenial ini. Gaya dan desain yang milenial dan menarik dengan berbagai kemudahan seperti akses transportasi masih menjadi impian para milenial ini. Soal rumah bagi milenial ini memang menjadi tantangan tapi sekaligus peluang bisnis di masa depan. Dari saya Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

0: Sini dulu, sini dulu.
1: Kenapa,
0: sini
1: kenapa?
0: Apa tuh? Ini dulu, rapat dulu.
1: Gosip.
0: Ini, tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast, katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah? Ih,
0: siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tau.
2: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoax kayak gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tau. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

Selamat siang pendengar RRI Nunukan dimanapun Anda berada. Kembali lagi di siang hari ini bersama saya Angel, temani Anda semuanya di hari Jumat ya, Jumat 3 Juli 2026, dengan beragam informasi kesehatan kali ini untuk Anda di Indonesia Sehat. Dan untuk Anda semuanya, mudah-mudahan hari ini juga semua dalam keadaan sehat. Apalagi cuaca hari ini juga sangat cerah. Segala kegiatan Anda di hari Jumat ini juga mudah-mudahan semoga bisa berjalan lancar ya. Dan untuk yang hari ini juga mungkin juga lagi kurang sehat juga, semoga cepat sembuh ya, biar bisa melakukan berbagai aktivitas dengan baik, dengan senyaman mungkin. Dan informasi kesehatan bakal kami hadirkan untuk Anda di Indonesia Sehat.

Mendingan kembali lagi di Nundukan Siang ini dalam program Indonesia Sehat. Kami akan hadirkan beragam informasi kesehatan untuk Anda. Pendengar, BPOM menemukan 12 produk obat bahan alam atau OBA ilegal yang mengandung bahan kimia obat pada pengawasan selama April 2026. Temuan tersebut menunjukkan masih beredarnya produk berbahaya dengan berbagai klaim kesehatan yang berisiko bagi masyarakat. Pengawasan selama bulan April 2026 kembali didominasi produk berklaim stamina pria atau sehat pria mengandung sildenafil citrat. Nah, selain itu pendengar, ditemukan pula produk berklaim Pegalinu yang mengandung paracetamol dan kafein terlarang. Dan juga Kepala BPOM Taruna Ikrar di Jakarta pada awal Juli 2026 mengatakan bahwa produk ini mengandung bahan kimia yaitu obat paracetamol dan miconazol. Ya, selain itu juga ditemukan juga produk dengan klaim gangguan saluran pencernaan yang mengandung famotidin. Dan juga ia mengatakan bahwa ada juga produk dengan klaim sesak nafas mengandung dexamethasone dan juga klorfeniramin ya atau CTM. Dan BPOM juga masih mendapati obat bahan alam berklaim pelangsing mengandung sibutramin pada pengawasan tersebut. Dan pendengar, produk berklaim pegalinu, encok, asam urat dan juga stamina pria juga masih ditemukan mengandung bahan kimia obat. Jadi sebanyak 12 produk ditemukan mengandung bahan kimia obat meliputi S10, kemudian remurat 001 dan jamu asam urat flu tulang. Lalu ada juga kopi badak jos. Nah, atau kopi jos ya. Kemudian Kenso, Red Bull, Quadriceps, Sikebau kapsul dan juga Herbal Slim ya. Jadi ada 12 obat yang ditemukan. Dan juga Taruna menegaskan bahwa penambahan bahan kimia obat pada obat bahan alam ini merupakan bentuk kecurangan yang membahayakan kesehatan masyarakat. Jadi praktik tersebut berisiko karena kandungan bahan kimia obat tidak dicantumkan pada produk yang dipasarkan.

0: dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini. Hei, awas ada motor di depan bro, awas sih. Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
2: Stop. Penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: 96,3 Pro 1 Nunukan.
4: Tahukah Anda pendengar? Ikan lele bagus untuk mencegah stunting. Keunggulan ikan lele diantaranya mengandung asam lemak omega-3 tinggi untuk perkembangan mata, otak, dan jaringan saraf, serta memiliki komposisi asam amino lengkap. Kandungan gizi pada ikan lele diantaranya protein, lemak, kalsium, selenium, fosfor, natrium, kalium, vitamin A, B1, dan B12. Dengan kandungan merkuri yang rendah, ikan lele membantu mencegah resiko stunting pada anak lebih optimal. Dalam 100 gram ikan lele, mengandung sekitar 18 gram protein, sedangkan kebutuhan protein harian untuk anak berusia kurang dari 4 tahun hanya sebanyak 13 gram.

Ciri-ciri sakit jantung penting untuk Anda ketahui. Pasalnya, penyakit ini dapat menyerang siapa saja dan terkadang tidak menimbulkan gejala. Dengan mengenal ciri-ciri sakit jantung, langkah penanganan dapat segera dilakukan sebelum menimbulkan komplikasi yang fatal. Ciri-ciri sakit jantung yang harus Anda tahu. Yang pertama, nyeri dada dan lengan yang menjalar hingga ke leher, rahang, bahu, sampai ke punggung. Yang kedua, pusing, mual, dan muntah. Ketiga, lemas dan pingsan. Keempat, keringat dingin. Kelima, sesak nafas terutama saat beraktivitas dan berbaring. Keenam, jantung berdebar. Tujuh, batuk terus-menerus yang memburuk di malam hari. Delapan, sulit berkonsentrasi. Sembilan, pembengkakan di bagian lengan atau pergelangan kaki. Dan sepuluh, nafsu makan berkurang dan lain-lain. Untuk mencegah penyakit jantung, Anda disarankan untuk menerapkan gaya hidup sehat dengan mengkonsumsi makanan bernutrisi, membatasi asupan lemak dan garam, berhenti merokok, berolahraga secara rutin, serta mengelola stres dengan baik. Jika Anda memiliki faktor resiko penyakit jantung atau merasakan ciri-ciri sakit jantung, konsultasikan ke dokter untuk menjalani pemeriksaan dan mendapatkan penanganan yang tepat.

Lagi dengan beragam informasi kesehatan untuk Anda di siang hari ini di program Indonesia Sehat. Pendengar, pemerintah memastikan pasien penyakit kronis tetap terlindungi melalui program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN dan memperoleh akses layanan kesehatan yang berkelanjutan. Hal ini disampaikan oleh Menko PM Muhaimin Iskandar saat meninjau layanan pasien cuci darah di RSUD Cangkrang, Jakarta. Dan juga pendengar, pada dasarnya kita semua pemerintah itu terus ingin memastikan bahwa bentuk layanan, terutama pelayanan jenis katastropik ya, khususnya cuci darah, berjalan dengan lancar, tidak ada penundaan dalam pelaksanaannya. Dan juga ia menyampaikan bahwa pemerintah setiap tahun mengalokasikan anggaran sebesar 48,6 triliun untuk membiayai peserta penerima bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional atau PBI JKN. Selain itu, pemerintah daerah juga turut memberikan dukungan sekitar 4 triliun. Nah, dari total pembiayaan tersebut, sekitar 22,2 triliun dialokasikan untuk pelayanan penyakit katastropik ya, seperti gagal ginjal, penyakit jantung, kanker, dan berbagai penyakit kronis lainnya. Pemerintah juga tengah menyiapkan tambahan dukungan anggaran sebesar 20

Nah, ibu ingin kamu tumbuh setinggi cita-citamu. Ingin kamu kuat melangkah, mengejar mimpimu. Tapi ibu sadar, kasih sayang saja tidak cukup. 1000 hari pertama kehidupanmu adalah kunci. Protein hewani, ASI eksklusif, dan imunisasi. Itu janji ibu untukmu. Stunting bukan sekedar soal tinggi badan. Stunting menghambat perkembangan otak dan masa depan anak kita. Cegah stunting itu penting. Pastikan asupan protein hewani cukup, rutin ke posyandu,

Atasi stres dan pertahankan kesehatan jiwa yuk dengan cara ini. Bicarakan keluhan dengan seseorang yang dapat dipercaya. Melakukan kegiatan yang sesuai dengan minat dan kemampuan. Tenangkan pikiran dan relaksasi. Meningkatkan ibadah, mendekatkan diri pada Tuhan, dan berpikir positif. Jagalah kesehatan dengan olahraga, aktivitas fisik secara teratur, tidur cukup, makan bergizi seimbang, dan terapkan perilaku hidup bersih.

memenuhi kebutuhan air putih setiap hari, yuk cobalah untuk membiasakan minum air putih tiap waktu makan atau saat mengkonsumsi camilan. Sediakan gelas atau botol berisi air minum di meja atau tas yang Anda bawa saat aktivitas tiap hari. Dengan demikian, Anda akan teringat untuk meminumnya. Anda juga bisa menambahkan rasa pada air putih agar terasa lebih enak. Salah satunya dengan menambahkan irisan buah-buahan seperti pada minuman infused water.

0: Anak dengan Down syndrome atau berkebutuhan khusus memerlukan perhatian lebih. Cara mengajar anak berkebutuhan khusus pun juga berbeda dengan anak pada umumnya. Selain kesabaran, penggunaan metode yang tepat juga sangat penting. Kali ini tim Kipra Indonesia RRI Nunukan akan mengangkat topik cara mengajar anak difabel. Kami sempat mewawancarai kepala sekolah SLB Negeri yang ada di Nunukan, Bapak Z. Simon. Bapak Z menjelaskan bahwa metode atau cara mengajar yang tepat bisa membuat mereka nyaman dan lebih mudah menyerap materi pelajaran. Untuk itulah, sebagai orang tua atau pendidik wajib menguasai cara tersebut.
1: Caranya sangat berbeda dengan sekolah-sekolah pada umumnya. Karena anak-anak difabel ini tentu memiliki karakteristik yang unik dan sangat berbeda dari yang satu dengan yang lain. Dan itu sangat menjolok. Dan ini adalah merupakan tantangan yang paling berat yang harus diketahui oleh guru terlebih awal sebelum memberikan tindakan dalam hal pembelajaran. Nah, untuk mengetahui itu, tentu pertama harus dilakukan observasi dulu. Nah, itu. Jadi observasi ini nanti dilakukan oleh seorang guru bersama dengan tim. Untuk mengetahui perilaku peserta didik, tingkat kemampuan peserta didik dari segi kognitif, afektifnya, psikomotoriknya. Nah, setelah itu, langkah kedua adalah dilakukan asesmen. Nah, asesmen ini tentu untuk mengetahui nanti apa sih yang menjadi hambatan peserta didik, apa sih yang menjadi kebutuhan untuk kemudian menjadi rekomendasi dalam hal program pembelajaran. Nah, ini yang berbedanya. Jadi, kurikulum itu dirancang berdasarkan hasil asesmen peserta didik. Nah, jadi asesmen ini nanti yang menentukan programnya nanti lebih fokus ke mana? Apakah ke kognitif? Apa kognitif ini kalistiknya, baca tulis hitungnya? Ataukah ke psikomotoriknya atau keterampilannya? Dan yang terakhir adalah ke perilaku atau afektif. Jadi rujukannya adalah hasil asesmen, gitu loh. Ini yang kemudian nanti jadikan program, seperti itu langkah awalnya.
0: Walaupun guru yang mengajar di sekolah SLB Negeri Nunukan termasuk terbatas karena tenaga pendidik yang ada di sana 8 banding 1 atau dengan kata lain satu guru mengajar 8 peserta didik. Tapi hal tersebut tidak menurunkan semangat tenaga pendidik untuk terus memberi bimbingan terbaik untuk anak difabel.
1: Nah, untuk sekarang siswa yang tercatat di SLB itu adalah 8 peserta didik. Nah, ini terdiri dari beberapa klasifikasi atau kelompok difabel. Tentunya kan berdasarkan hambatan yang mereka alami. Ada yang hambatan penglihatan atau yang dikenal dengan istilah tunanetra, kemudian hambatan pendengaran atau umum, kemudian gangguan autisme yang dikenal tahun, ya, ada tunadaksa atau hambatan fisik.
2: Tunadaksa.
1: Ya, kemudian yang satu lagi hambatan intelektual atau tunagrahita.
0: Setiap anak yang terlahir ke dunia pasti memiliki keistimewaan masing-masing, tidak terkecuali peserta didik yang ada di SLB Negeri Nunukan. Lantas, bagaimana cara tenaga pendidik mengembangkan bakat para peserta didik?
1: Iya, betul. Jadi bakat pada peserta didik ini tentu kita lihat dari segi satu mungkin ada yang senang ke bidang olahraga, ada yang ke seni, ada yang ke keterampilan. Nah, tentu kita arahkan ke misalnya yang cenderung senang atau minat atau memang berbakat di bidang olahraga, kita siapkan atau program yang khusus misalnya badminton. Nah, kita kerjasama dengan perorangan atau klub, kita gabungkan mereka ke dalam klub atau perorangan. kemudian keterampilan, kita kerjasama misalnya yang seni, ya kita kerjasama dengan sanggar tari untuk membina mereka.
2: Wow, jadi, dan
1: ini menjadi kegiatan ekskulnya, ya, jadi kegiatan ekskul mereka. Jadi pengembangan bakat minatnya yang melalui kerjasama dengan apa namanya, saya berupa kelompok-kelompok olahraga atau klub atau kelompok seni tari.
2: Seni tari. Masak-masak juga mungkin, jahit ada juga.
1: Bisa, tata boga, jahit, tata boga. Kemudian ya. Kita fokus yang sekarang dikelola sekolah itu tata boga dengan batik karena memang kita punya SDM guru untuk pembinaan tentang itu.
0: Di antara banyaknya cara yang menarik dan menyenangkan untuk menarik minat anak difabel, pasti terdapat kesulitan tenaga pendidik dalam proses pembelajaran.
1: Ya, kesulitannya tentu sudah pasti ada. Mm-hmm. Sudah pasti ada. Terutama kepada peserta didik yang perlakunya tentu belum terkendali. Artinya dari segi kepatuhan belum bisa memahami perintah-perintah, instruksi. Sehingga ini kemudian harus dilakukan tindakan awal dulu. Nah itu ada proses terapi namanya. Jadi kita lakukan terapi perilaku dulu, sehingga kita boleh sampai pada kita mendapat tingkat kepatuhan. Nah itu jadi cenderungnya ke situ. Kemudian yang kedua, ya masalahnya di dalam kelas ketika jumlah peserta didik itu lebih daripada rasio yang seperti saya katakan tadi.

Itulah beberapa cara mengajar anak berkebutuhan khusus yang bisa kita coba. Perlu kita ingat bahwa anak berkebutuhan khusus bukannya berbeda atau tidak normal. Hanya saja mereka istimewa. Untuk itulah perlu cara mengajar yang istimewa dan khusus agar mereka berkembang dengan baik.

Pendengar, kembali lagi masih dengan beragam info kesehatan untuk Anda. Pendengar, sebagai momentum awal dalam membangun gerakan ayah hadir dalam dan juga terlibat aktif dalam mendukung kesehatan ibu, keberhasilan pelayanan KBPP atau keluarga berencana pasca persalinan, serta terwujudnya keluarga Indonesia yang sehat dan berkualitas, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional menyelenggarakan kick off kelas ayah idaman. Dan pendengar, kelas ayah idaman ini diharapkan menjadi ruang belajar bagi ayah maupun calon ayah untuk mendapatkan pemahaman yang benar mengenai manfaat KBPP, ya, pilihan metode kontrasepsi, kemudian juga waktu pelayanan. Pentingnya pendampingan pasangan dalam proses konseling dan cara membangun komunikasi yang baik dengan pasangan saat pengambilan keputusan serta memperkuat dukungan terhadap pelayanan KBPP. Dan juga pendengar, kelas ayah idaman dilaksanakan sebagai bagian dari kebijakan pelayanan KBPP dan juga dukungan terhadap program prioritas Gerakan Ayah Teladan Indonesia atau GATI. Dalam pelaksanaan kelas tersebut, ayah akan memperoleh edukasi.

0: Wah, anaknya sehat ya, Bu? Gemes banget.
1: Hehe, iya nih.
0: Oh iya, imunisasinya lengkap kan? Bu?
1: Iya, gimana?
0: Adiknya rajin imunisasi kan, Bu?
1: Belum sih, Mbak. Saya juga belum ada waktu buat ke posyandu.
0: Waduh, padahal informasi dari Instagram Kemenkes_RI, imunisasi itu adalah hak anak loh, Bu. Selain bisa membentuk antibodi spesifik terhadap penyakit tertentu, faktanya imunisasi bisa mencegah lebih dari 26 penyakit. Bahkan 2 juta sampai 3 juta risiko kematian bisa dicegah dengan imunisasi, Bu.
1: Astaga, ternyata penting banget ya manfaat imunisasi.
0: Manfaatnya bukan cuma buat ibu aja. Jangan egois ya, Bu. Tidak imunisasi anak,

Adan merupakan beras yang diproduksi oleh petani di wilayah Krayan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yang merupakan salah satu kawasan terluar yang berbatasan langsung dengan Sarawak, Malaysia. Beras Adan adalah beras khas Krayan dan merupakan komoditas yang satu-satunya diproduksi di Indonesia, serta salah satu hasil pertanian terbaik Indonesia yang memiliki nilai jual cukup tinggi. Beras ini mampu memberikan kontribusi untuk nilai gizi yang lebih baik dan bukan hanya di Indonesia saja, tapi juga di negara tetangga, seperti di Malaysia dan Brunei Darussalam. Bahkan kabarnya, beras Adan Ketan sangat digemari oleh orang nomor satu di Brunei Darussalam, yaitu Sultan Hassanal Bolkiah, yang tidak ingin mengkonsumsi beras lain selain beras Adan.

0: Jo, masuk dulu. Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yuk jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak. Bejo, temennya Ningsih.
1: Pak,
2: itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak. Saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu. Palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Anu pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih pak.
2: Mandi lagi.
0: Waduh,
2: aku.
0: Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo lo, kayak mandiin Murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan Ina Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makanya pak, sederhana itu bukan berarti tidak punya.

Spanyol dan Portugal memastikan tempat di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Jenis Chen dan Aldila Suciadi melangkah di putaran kedua turnamen tenis Wimbledon 2026.

0: Saat ini Indonesia resmi meluncurkan Liga Padel Profesional yang akan bergulir mulai bulan Agustus 2026. Salam olahraga, senang sekali Demik Olahraga kembali hadir di siang hari ini. Dan sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda para pendengar setia Pro 3. Dan untuk periode Jumat 3 Juli 2026 bersama saya Risti Restarta.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Sementara itu Portugal lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 mengalahkan Kroasia 2-1 di Stadion Toronto, Kanada pagi hari tadi. Berimbang dengan permainan tanpa gol di babak pertama, Kroasia membuka keunggulan lebih dulu melalui Ivan Perisic pada menit ke-53. Portugal kemudian menyamakan kedudukan lewat penalti Cristiano Ronaldo pada menit ke-68 setelah pelanggaran terhadap Renato Veiga dikonfirmasi melalui VAR. Kroasia sempat mencetak gol penyeimbang menit ke-80 dan dianulir wasit karena offside. Gonzalo Ramos

0: terlewat tadi di Piala Dunia 2026, pertandingan Spanyol yang memastikan tempat di babak 16 besar Piala Dunia setelah menyingkirkan Austria 3-0 di Stadion Los Angeles akan kembali dirangkum oleh rekan saya Liliana Dea berikut ini.
1: Spanyol memastikan tiket ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Austria 3 gol tanpa balas di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat dini hari tadi. La Furia Roja tampil dominan sejak awal dan tak memberi satu pun tembakan tepat sasaran kepada Austria sepanjang pertandingan. Tim asuhan Luis de la Fuente itu membuka keunggulan lewat Mikel Oyarzabal pada babak pertama sebelum Pedro Porro dan Oyarzabal kembali mencetak gol setelah turun minum. Usai pertandingan, Luis de la Fuente mengaku puas dengan performa yang ditampilkan timnya.
2: Tengo muchos motivos para estar feliz hoy, muchísimos. Evidentemente.
3: Ada banyak alasan untuk merasa bahagia hari ini. Tentu yang pertama adalah kemenangan yang sangat penting, kemudian penampilan tim yang luar biasa serta pencapaian para pemain. Kami semua, seluruh tim sangat gembira.
2: De esta envergadura y estamos felices todos, todo el grupo.
1: Sementara itu, Austria sejatinya sempat berupaya meredam permainan lawan, tetapi kesulitan keluar dari tekanan sepanjang laga. Tim asuhan Ralf Rangnick itu lebih banyak bertahan dan gagal menciptakan ancaman berarti ke gawang Spanyol. Usai pertandingan, Rangnick mengakui Spanyol berada di level yang berbeda dan sangat sulit ditandingi.
3: Ada beberapa hal yang membuat tugas kami tidak mudah. Namun kami harus mengakui hari ini kami menghadapi lawan yang memang berada di kelas tersendiri. Selama 90 menit sangat sulit memberikan perlawanan maksimal kepada mereka.
1: Hasil ini membawa Spanyol melangkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026. Selanjutnya, juara Eropa 2024 itu akan menghadapi Portugal yang melaju usai menyingkirkan Kroasia. Dari Jakarta

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Iga Swiatek yang melaju ke putaran ketiga Wimbledon 2026 setelah mengalahkan Karolina Pliskova dengan skor 6-1-6-3 di lapangan utama All England Club tadi malam. Juara bertahan asal Polandia tersebut tampil dominan sejak awal, bahkan memperpanjang rekor sempurnanya menjadi 4 kemenangan tanpa balas atas Pliskova. Usai pertandingan, Swiatek mengaku puas dan menjaga konsisten hingga bisa bermain lebih tenang.
1: More stable and that's good. No, I mean for sure.
2: Saya bermain lebih stabil dan itu hal yang baik. Pada putaran pertama saya memang sangat emosional, tetapi hari ini saya merasa seperti biasa. Saya harus siap, tetap tajam dan mengambil keputusan yang tepat. Hari ini semua itu berjalan sangat baik. Saya mampu bermain dengan konsisten, menjaga fokus dan sangat puas dengan penampilan saya.
1: So I'm really happy with the performance.
0: Hasil tersebut ternyata membawa Swiatek lolos ke putaran ketiga Wimbledon untuk keenam kalinya dalam 7 penampilan. Di laga berikutnya, unggulan ketiga akan menghadapi petenis Filipina Alexandra Ayala dan menyingkirkan Maya Choin lewat pertandingan 3 set.

Masih dari lapangan tenis Wimbledon, kabar baik yang datang dari pasangan ganda putri Indonesia, Janis Chan dan Aldila Suciadi. Mereka berdua melaju ke babak kedua Wimbledon 2026 setelah mengalahkan pasangan tuan rumah, Harriet Dart dan Maya Lambston. Bermain di Court Road, London, Inggris tadi malam, Janis dan Aldila menang 2 set langsung dengan skor 6-3, 6-4. Pasangan Indonesia ini ternyata tampil agresif sejak awal dan bisa menjaga keunggulan meski mendapatkan perlawanan ketat dari lawan. Momentum kemenangan mulai terbentuk setelah Janis dan Aldila membalikan keadaan di game ketiga set pembuka sebelum memperlebar keunggulan menjadi 4-1. Memasuki set kedua, Janis dan Aldila juga kembali menguasai permainan dengan memimpin 3-0 bahkan terus mempertahankan keunggulan hingga akhir laga.

0: Kita beralih ke rintasan balap Formula One Grand Prix Inggris yang berlangsung di sirkuit Silverstone akhir pekan ini. Pembalap Mercedes, Kimi Antonelli datang membawa ambisi besar setelah hanya mampu finish ketiga di balapan Austria sebelumnya. Meski demikian, pembalap Italia itu masih memimpin klasemen sementara dengan keunggulan 40 poin atas George Russell di tempat kedua. Jelang balapan di Silverstone akhir pekan ini, Antonelli bahkan mengaku sangat antusias tetap mewaspadai ancaman para rivalnya.
1: I'm very excited. I think this is one of the best weekend.
2: Saya sangat antusias. Menurut saya, ini bisa menjadi salah satu akhir pekan terbaik musim ini sekaligus salah satu penampilan terbaik saya. Karena itu, saya sangat menantikannya dan berharap akhir pekan ini berjalan dengan baik. Mobil kami sangat kompetitif, tetapi kami juga memperkirakan Red Bull, McLaren, dan Ferrari akan tampil kuat. Saya benar-benar tidak sabar menjalaninya. Apalagi ini adalah akhir pekan sprint. Jadi tantangannya tentu akan semakin menarik.
1: Also spring weekend, so gonna be a good challenge.
0: Rangkaian balapan Formula One di sirkuit Silverstone akan diawali dengan sesi latihan bebas dan kualifikasi balapan sprint malam ini. Disusul dengan balapan sprint kualifikasi balapan utama Sabtu besok, sementara balapan utama akan berlangsung pada Minggu malam pukul 21 waktu Indonesia Barat.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, tadi sudah kita ikuti dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI. Anda bisa lanjutkan mengikuti dinamika olahraga di live streaming RRI. Dan selanjutnya kami akan hadirkan siaran sholat Jumat di Masjid Agung Al Mujahidin Nunukan.
2: Sallim wa barik ala asyrafil arabi wal ajam.

0: الحمد لله الحمد لله الذي جعل التقوى لباس الصالحين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من يوم المحشر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون سيدان جماعة sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kita nikmat yang banyak. Dengan nikmat itu Allah beri kita kemampuan dengan hajat-hajat kita hadir di masjid ini dalam rangka melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Salat Jumat secara berjamaah yang didahului dengan khutbah Jumat. Kita berharap dengan wujud kesyukuran kita, mudah-mudahan amal ibadah kita pada siang hari ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan taslim penuh berkah kita hadiahkan kepada manusia pilihan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi beserta keluarga para sahabat, insyaallah sampai kepada pengikut-pengikutnya yang istiqamah terhadap ajaran-ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selaku khatib, saya berwasiat kepada diri saya sendiri dan kepada seluruh jemaah sekalian, berusaha kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pula kita berusaha sekeras mungkin menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, sehingga akhirnya nanti kita akan menjadi hamba Allah yang muttaqin. Jemaah sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk membahas hal-hal yang berhubungan dengan keutamaan sedekah dan infak, maka banyak sekali dalam Al-Quran Subhanahu wa ta'ala Allah berfirman sebagai landasannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabl ay ya'tiya yawmun la bay'un fihi wa la khullatu wa la syafa'ah fal kafiruna humul zalimun. Maksud daripada ayat adalah, hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah sebahagian rezeki yang telah kami berikan kepada kamu sebelum datang hari di mana tidak ada lagi jual beli, tak ada lagi persahabatan yang akrab, dan tidak ada lagi syafaat. Dan orang-orang kafir itulah golongan orang-orang yang zalim di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, itulah satu di antara banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang mengandung perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar sebagian daripada karunia yang dinikmati orang-orang yang merasa dirinya sebagai mukmin sejati dinafkahkannya untuk keperluan orang lain dari apa yang dia punya sebagai titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Memberikan kebagian harta benda untuk kepentingan yang dimaksud dalam istilah agama Islam dinamakan infak. Selain ayat tersebut di atas yang telah kami kemukakan, Allah Subhanahu wa taala pula berfirman dalam surat yang sama Al-Baqarah ayat yang berbeda 195, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahluka wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang berbuat baik. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang berinfak hendaklah jangan salah tafsirkan ayat-ayat Al-Quran, jangan salah pengertian bahwa harta benda yang sudah dikeluarkan itu akan hilang percuma. Tidak, semua akan menjadi bekal kita di hari yang dahsyat di sisi Allah Subhanahu wa taala, yakni di akhirat kelak. Oleh karena itu, bagi mereka yang tersifat sifat-sifat bakhil, kikir, medit, dan yang serupa dengannya, secepat dan sesegera mungkin untuk menghilangkan sifat-sifat itu dari dirinya. Ingat, semua yang kita punya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamatsali habatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sumbatil muhabbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim." Maksud ayat adalah perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada tiap-tiap tangkai terdapat 100 buah. Allah melipat gandakan pahalanya kepada siapa yang disukainya. Dan Allah maha luas pemberiannya lagi maha mengetahui. Jemaah sekalian, menurut syariat agama Islam, segala sesuatu yang ada di atas alam ini termasuk kekayaan seseorang, dan harta benda yang menurut dia adalah miliknya, semua itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Hak pemilikan yang mutlak adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Adapun manusia hanyalah sekedar menjaga harta itu dan bagaimana realisasi dan sosialisasinya dia di tengah-tengah masyarakat untuk memanfaatkan harta yang telah dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walillahi mulkus samawati wal ardh wa ma bainahuma. Al-Maidah maksudnya adalah kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka sekarang jelaslah bahwa harta benda itu adalah kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Enggak bisa disangka-sangka lagi. Sedang manusia hanyalah diberi wewenang untuk menjaga sementara waktu. Ada waktunya Allah akan putuskan hubungan itu dengan datangnya kematian. Maka waspadalah menjaga titipan Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyaklah bersedekah dan berinfak di jalan Allah. nantinya kelak akan kita peroleh hasilnya di hari yang sangat dahsyat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak jarang banyak orang yang mengingkari pemberian Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengaku bahwa apa yang diperolehinya adalah karena jerih payahnya. Dia lupa yang berkuasa di atas dunia adalah Allah Subhanahu wa taala. Memang manusia diperkenankan untuk mengenyam kenikmatan yang ada di dunia ini. Tapi harus waspada. Hati-hati, lampu-lampu dan rambu-rambu dari Allah Subhanahu wa taala ada. Di mana-mana ada peringatan Allah dan di mana-mana ada musibah yang Allah berikan ke dunia ini sebagai kewaspadaan kita terhadap musibah dengan harta yang kita miliki. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kulu min thayyibati ma razaqnakum wa la tatghaw fihi fayahillu 'alaykum ghadabi wa may yahlil 'alayhi ghadabi faqad hawa." Maksud ayat, makanlah yang baik-baik dari apa yang telah kami berikan rezeki kepadamu dan janganlah melampaui batas dengannya, sebab hal yang demikian itu menyebabkan murka Allah kepada kamu. Barang siapa yang mendapatkan murkaku, niscayalah dia menjadi binasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang lain, dengan ayat yang begitu panjang, kami hanya akan membacakan terjemahannya. Maksud ayat adalah, dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya karena mencari karunia Allah Subhanahu wa taala dan untuk keteguhan jiwa mereka, seperti sebuah kebun yang terletak di dalam di daratan tinggi yang disirami oleh hujan lebat, maka kebun itu akan menghasilkan buahnya dua kali lipat. Jika hujan lebat itu tidak menyiraminya, maka hujan gerimis pun cukup bagi buah-buahan itu. Dan bagi mereka yang menirukan hal tersebut, Allah beri dia karunia-karunia seperti sungai-sungai mengalir kenikmatan di dalamnya. Dia mempunyai di dalam kebun itu segala macam buah-buahan. Kemudian datanglah masa tua pada orang itu, sedang dia mempunyai keturunan yang masih kecil-kecil. Maka kebun itu ditiup angin keras yang mengandung api yang membara-bara. Lalu terbakarlah kebun itu. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat kepada kamu supaya kamu memikirkan tentang hal tersebut. Sidang jamaah Jumat sekalian, betapa semua yang kita punya yang ada di dunia ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mari kita menjaga dan mensedekahkannya kepada orang di luar diri kita sesuai aturan dalam agama Islam. Mudah-mudahan khutbah singkat ini mendorong kita untuk senantiasa berbuat dan beramal sepanjang masih hayat di kandung badan. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'na wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li ma lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
1: Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.
0: الحمد لله حمدا كثيرا كما مر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جهاد به وكفر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الله صلى على نبيه قديما وأمر بذلك إرشادا لنا وتعليما وتعظيما. أعوذ بالله

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،

Gotong royong merupakan kebiasaan yang menjadi ciri khas masyarakat Indonesia. Di Kabupaten Nunukan, tepatnya di Krayan, gotong royong dalam bahasa setempat disebut paleo. Paleo seringkali dilakukan dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan usaha tani, seperti paleo nibu pade yang merupakan kegiatan gotong royong dalam menanam padi. Didahului oleh paleo meledek, yaitu kegiatan membersihkan sawah sebelum ditanami dengan cara bergotong royong.

Banda, tato bagi perempuan Dayak Lundaya merupakan sebuah tradisi dan seni. Tato yang diraja di tubuh bukan hanya sekedar seni, apalagi tato yang diraja di tubuh seorang perempuan. Selain bermakna sebagai tanda keberanian dan seni, tato ternyata dipercaya bisa menjaga kekencangan kulit yang membuat tubuh mereka terlihat mulus kencang meski telah berusia lanjut. Motif tato untuk mengencangkan kulit cukup sederhana, berupa perpaduan antara titik yang dibuat garis lurus memanjang di sepanjang lengan atau betis dengan jarak tertentu. Sedangkan motif tato untuk kecantikan hanya berupa titik yang dibuat bergaris sepanjang lengan atau kaki dengan jarak tertentu. Untuk membuat tato, dibutuhkan keberanian yang lebih. Karena itu, tato bagi perempuan suku Dayak Lundaya juga diartikan sebagai sebuah keberanian. Dari pemilihan bahan pewarna, pembuatan tato, motif tato, hingga pembuat tato tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Untuk bahan, harus diambil dari hutan Perawan, Kalimantan di Krayan.

Sebagai bangsa yang besar, Indonesia memiliki bahasa daerah yang sangat beragam. Provinsi Kalimantan Utara merupakan salah satu wilayah terluar Indonesia yang berbatasan langsung dengan Sabah dan Sarawak, Malaysia. Wilayah yang menjadi Provinsi Kalimantan Utara merupakan bekas wilayah Kesultanan Bulungan. Kesultanan Bulungan pernah menguasai wilayah pesisir yang terdiri dari beberapa daerah, yaitu Kabupaten Bulungan, Kabupaten Tanah Tidung, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kota Tarakan, dan Sabah, yang di dalamnya terdapat bermacam-macam suku. Oleh sebab itu, cukup banyak bahasa daerah yang berkembang di wilayah Kalimantan Utara. Menurut data dari peta bahasa milik Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbudristek, tercatat ada 11 bahasa daerah di wilayah Kalimantan Utara. Di antaranya, Abai, Bugis, Bulungan, Kenyah, Longpulung, Lundayah, Punan Paking, Saban, Tenggalan, Tidung, dan Umalung. Walaupun memiliki ragam bahasa, rakyat Indonesia jangan lupa untuk mengutamakan bahasa Indonesia, namun tetap melestarikan bahasa daerah dan menguasai bahasa asing.

Anda kledi? Kledi merupakan sebuah alat musik kuno berasal dari Sinteng, Kalimantan Barat yang telah berusia 3.000 tahun. Uniknya, relief kledi ditemukan di dinding Candi Borobudur yang dibuat pada abad ke-8 di Jawa Tengah. Kledi terbuat dari buah labu tua, batang-batang bambu dengan perekat dari sarang kelutut atau lebah hutan kecil. Meski suaranya mirip dengan harmonika, alat musik tradisional kledi diakui sebagai organ tertua di Indonesia karena menjadi inspirasi terciptanya alat musik organ. Kledi biasanya dimainkan saat ritual adat suku Dayak untuk mengiringi nyanyian, tarian tradisional, dan teater tutur. Pada tahun 2015, kledi ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Informasi yang berkembang begitu cepat. Sistem pemberitaan juga mengalami perubahan.
2: Jadi kami selaku anggota DPRD sangat mengapresiasi Ananda Alfildani mendapatkan juara satu tingkat provinsi, yaitu O2SM.
0: Sari berita. Pekan Olahraga Wartawan Daerah atau Perwada 2 Kalimantan Utara menjadi momentum memperkuat solidaritas dan profesionalisme insan pers di tengah tantangan era digital. DPRD Nunukan mendorong penguatan anggaran pembinaan bagi juara O2SN menuju tingkat nasional. Dua berita utama akan kami hadirkan bersama berita menarik lainnya yang dirangkai dalam Warta Nunukan siang ini edisi Jumat 3 Juli 2026 bersama saya Angelina. Inilah Warta Nunukan siang selengkapnya. Pekan Olahraga Wartawan Daerah atau Perwada 2 Kalimantan Utara menjadi momentum memperkuat solidaritas sekaligus profesionalisme insan pers di tengah tantangan era digital. Laporan Salma Amin.
3: Pekan Olahraga Wartawan Daerah atau Perwada 2 tingkat Provinsi Kalimantan Utara resmi dibuka di Kabupaten Nunukan yang berlangsung dari 2 hingga 5 Juli 2026. Kegiatan yang diikuti insan pers dari berbagai kabupaten dan kota di Kalimantan Utara ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi wartawan, tetapi juga mempererat silaturahmi, meningkatkan sportivitas, serta memperkuat sinergi antara media dan pemerintah daerah. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Utara Bustan mengatakan keberadaan wartawan memiliki peran strategis dalam kehidupan masyarakat. Untuk itu, Perwada menjadi wadah untuk memperkuat kebersamaan sekaligus meningkatkan kualitas insan pers dalam mendukung pembangunan daerah.
1: Di tengah pengembangan teknologi, informasi yang berkembang begitu cepat. Sistem pemberitaan juga mengalami perubahan yang sangat dinamis. Arus informasi kini bergerak semakin cepat melalui berbagai platform digital, sehingga masyarakat menuntut informasi yang sangat akurat, berimbang, edukatif, dan dapat dipercaya.
3: Bustan menambahkan di tengah perkembangan teknologi dan pesatnya arus informasi, insan pers dituntut mampu beradaptasi tanpa meninggalkan prinsip-prinsip jurnalistik. Menurutnya, setiap informasi yang disampaikan harus melalui proses verifikasi agar tetap akurat, berimbang, dan mampu menjaga kondisivitas daerah.
1: Seluruh insan pers di Kalimantan Utara senantiasa mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi komunikasi tanpa meninggalkan prinsip-prinsip jurnalistik yang bertanggung jawab. Kecepatan dalam menyampaikan informasi harus melalui atau minimal diimbangi dengan ketelitian dalam melakukan verifikasi.
3: Ia menambahkan melalui Perwada 2 diharapkan semangat kebersamaan dan profesionalisme insan pers di Kalimantan Utara semakin kuat sehingga mampu terus menghadirkan informasi yang berkualitas. Salma Amin melaporkan.
0: DPRD Nunukan mendorong penguatan anggaran pembinaan bagi juara O2SN menuju tingkat nasional. Laporan Ferry Herdiansyah.
4: Prestasi Muhammad Alfildani mengharumkan nama Kabupaten Nunukan di tingkat Provinsi Kalimantan Utara. DPRD menilai keberhasilan itu harus diikuti pembinaan yang berkelanjutan. Hal ini disampaikan anggota DPRD Kabupaten Nunukan Muhammad Mansur.
2: Jadi kami selaku anggota DPRD sangat mengapresiasi Ananda Alfildani mendapatkan juara satu tingkat provinsi, yaitu O2SN.
4: Menurut Mansur, pembinaan atlet pelajar membutuhkan dukungan pemerintah daerah secara berkesinambungan. Ketersediaan anggaran dinilai menjadi faktor penting

0: dalam menjaga prestasi siswa. Dukungan anggaran diharapkan mampu mempersiapkan atlet menghadapi persaingan tingkat nasional. Pembinaan sejak dini juga dinilai dapat meningkatkan kesiapan mental dan kemampuan atlet.
1: Nah, pembinaan ini yang harus dilakukan. Yang pertama, masalah anggaran. Karena kita tidak mau anak kita punya bakat membawa nama harum Kabupaten Lukan dan dia akan siap bertanding di tingkat nasional, minimal disiapkan porsi-porsi anggaran oleh pemerintah daerah.
0: Muhammad Alfil Deni dijadwalkan mewakili Kalimantan Utara pada O2SN tingkat nasional September mendatang. DPRD berharap pembinaan dilakukan sejak sekarang agar persiapan atlet semakin maksimal.
1: Oleh karena itu, supaya anak kita tidak frustasi, bagaimana pembinaan mulai dari sekarang? Apalagi saya dengar informasi itu di bulan 9 akan ke tingkat nasional.
0: Ferry Herdiansah melaporkan.
2: Enam atlet pelajar Nunukan lolos ke Olimpiade Olahraga Siswa Nasional Tingkat Nasional setelah berhasil menjadi juara O2SN tingkat Provinsi Kalimantan Utara. Laporan Ferry Herdiansyah.
0: Sebanyak 16 atlet mewakili Kabupaten Nunukan pada Olimpiade Olahraga Siswa Nasional Tingkat Provinsi Kalimantan Utara. 6 diantaranya berhasil menjadi juara dan berhak tampil di tingkat nasional. Hal ini disampaikan PLH Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan, Erlina.
3: Yang pertama kami mengucapkan terima kasih dan selamat dan sukses atas keberhasilan semua pemenang. Anak-anak kita ini semuanya pemenang, tetapi alhamdulillah dari 16 ya, dari jenjang SD maupun SMP, alhamdulillah dari SD ada 4 anak dengan 2 cabang olahraga bulu tangkis putra dan putri dan juga atletik putra dan putri, dan untuk jenjang SMP 2 atlet cabang olahraga bulu tangkis untuk putra dan putri yang akan masuk ke tingkat nasional.
0: Erlina menyebutkan, keberhasilan tersebut merupakan hasil kerjasama seluruh pihak. Peran guru pendamping dinilai sangat penting dalam membina atlet selama persiapan. Atlet yang lolos berasal dari cabang olahraga bulu tangkis dan atletik. Mereka akan mewakili Kalimantan Utara pada O2SN tingkat nasional.
3: Yang pasti semua berhasil karena kerja keras terutama adik-adik kita semua, anak-anak kita semua dan juga semua guru pendamping yang luar biasa dengan dedikasi dan kedisiplinannya membuat anak-anak kita menjadi berprestasi.
0: Persiapan menuju O2SN tingkat nasional akan terus dilakukan bersama sekolah dan guru pendamping. Pemerintah daerah juga berharap para atlet mampu tampil maksimal pada ajang tersebut.
3: Dan kami harapkan yang nantinya ke nasional bisa membawa nama baik daerah dan juga sekolah. Yang pasti satu pesan Pak Bupati, jaga kesehatan, ya, tetap jaga makanan dan jaga kesehatan, dan mudah-mudahan nanti ke tingkat nasional bisa mengharumkan nama daerah.
0: Ferry Herdiansah melaporkan.
2: SD Negeri 002 Nunukan akan membuka pendaftaran bagi calon peserta didik dari luar domisili jika kuota penerimaan siswa baru melalui jalur domisili belum terpenuhi. Ahmad Ilham melaporkan selengkapnya.
4: SD Negeri 002 Nunukan akan membuka pendaftaran bagi calon peserta didik dari luar domisili jika kuota penerimaan siswa baru melalui jalur domisili belum terpenuhi pada seleksi penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027. Kebijakan tersebut dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada calon siswa dari luar wilayah sekaligus mengoptimalkan daya tampung sekolah. Ketua Panitia SPMB SDN 002 Nunukan, Sugianto menjelaskan bahwa pendaftaran jalur luar domisili akan dibuka setelah seluruh tahapan seleksi jalur domisili selesai dan masih terdapat sisa kuota. Selain untuk memenuhi kuota peserta didik, pembukaan jalur luar domisili juga bertujuan agar memberikan akses yang lebih luas bagi calon siswa yang berminat bersekolah di SD Negeri 002 Nunukan.
5: Tidak menutup kemungkinan domisili itu sama semua. Karena tergantung kuotanya, kalau kuotanya kita kurang, otomatis kita boleh mengambil dari luar. Karena kan kita tidak mau membatasi anak orang ini harus sekolahnya di satu tempat aja.
4: Selain membuka jalur luar domisili, pihak sekolah juga akan mengalihkan sisa kuota jalur afirmasi ke jalur domisili jika kuota afirmasi tidak terpenuhi. Mekanisme pengalihan kuota tersebut mengacu kebijakan Dinas Pendidikan agar kuota penerimaan siswa baru dapat terpenuhi secara optimal.
5: Jadi untuk jalur afirmasi itu sebanyak 4 siswa yang sudah mendaftar, karena memang 25%-nya itu totalnya ada 21 siswa, cuman hanya 4 saja yang mendaftar untuk afirmasi. Karena kuota afirmasi ini kurang, makanya dialihkan ke domisili. Sesuai kebijakan dari pengawas, kalau afirmasi kurang, maka kekurangan itu dialihkan ke domisili.
4: Ia menambahkan, pada tahun ajaran 2026-2027, SDN 002 Nunukan membuka kuota sebanyak 84 peserta didik yang terbagi dalam 3 rombongan belajar. Namun, apabila jumlah pendaftar melebihi kuota awal, pihak sekolah akan mengusulkan penambahan 1 rombongan belajar menjadi 4 kelas guna mengakomodasi calon peserta didik yang memenuhi persyaratan. Ahmad Ilham melaporkan.
2: Panitia SPMB SMP Negeri 2 Nunukan menerapkan sistem layanan proaktif yang disiagakan di pos pelayanan untuk memandu orang tua calon murid dalam menyelesaikan proses pendaftaran secara daring. Laporan Mimin Muslimin.
6: Panitia SPMB SMP 2 Negeri 2 Nunukan menerapkan sistem layanan proaktif yang disiagakan di pos pelayanan untuk memandu para orang tua murid dalam menyelesaikan proses pendaftaran secara daring. Ketua Pelaksana SPMB SMP 2 Negeri Nunukan, Faris, menyatakan, panitia memaklumi kendala teknis yang dihadapi para orang tua saat melakukan pendaftaran sistem baru ini. Karena itu pihak sekolah tidak membatasi layanan hanya pada sistem daring yang terkadang membingungkan bagi sebagian warga. Meskipun sosialisasi mengenai persyaratan umum dan khusus sudah dilakukan jauh-jauh hari, pihak panitia tetap membuka pintu bagi yang membutuhkan bantuan. Pihak sekolah memberikan arahan agar orang tua yang menemui kendala di rumah dapat segera melakukan komunikasi dengan panitia. Orang tua dipersilakan datang langsung ke sekolah untuk mendapatkan panduan langkah demi langkah dari panitia yang bertugas.
7: Tidak semua datang, Pak. Hanya beberapa yang mengalami kendala saja. Salah satunya tidak punya HP. Ada orang tua yang tidak punya HP, bahkan anaknya mungkin dari ekonominya juga kurang mampu. Yang punya HP juga biasa, ya itu Pak, tidak bisa mengoperasikan aplikasi ini dengan baik. Kadang-kadang titik koordinat, berkaitan dengan titik koordinat untuk zonasi ini sangat penting sekali, di mana harus dipastikan bahwa rumahnya itu menjadi yang asli, ya, data asli. Karena apa? Terkadang error, Pak, terjadi error.
6: Hingga 7 Juli 2026, panitia terpantau tetap standby di pos masing-masing, upaya bentuk dedikasi SMP 2 Negeri Nunukan dalam memberikan pelayanan pendidikan yang inklusif, transparan, dan memudahkan akses bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Nunukan. Mimin Muslimin melaporkan.
2: Hingga saat ini, Palang Merah Indonesia Nunukan masih membutuhkan sarana mobil ambulans jenazah untuk operasional wilayah Sebatik. Delita Reri melaporkan selengkapnya.
8: Ketua Palang Merah Indonesia PMI Kabupaten Nunukan Sadam Hussein menyampaikan rasa terima kasih kepada PT Pelni Cabang Nunukan yang sudah memberikan bantuan kepada Palang Merah Indonesia Kabupaten Nunukan. Hal tersebut merupakan hal yang perlu disyukuri karena organisasi Palang Merah adalah organisasi kemanusiaan yang hanya berharap dukungan dari pemerintah, masyarakat maupun lembaga untuk ikut berkontribusi membesarkan organisasi kemanusiaan. Selain itu masih banyak sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Palang Merah Indonesia Kabupaten Nunukan.
9: Kalau kekurangan, kita banyak sekali kekurangan. Artinya masih banyak sebenarnya yang dibutuhkan PMI. Salah satunya mungkin kami punya markas ini juga ada beberapa yang perlu direnovasi dan itu juga butuh anggaran yang tidak sedikit. Ada beberapa kebocoran-kebocoran di atap, dinding juga itu belum semua bisa kami cat karena ada lembab-lembab begitu.
8: Sadam Hussein mengungkapkan jika saat ini membutuhkan armada ambulans khusus untuk jenazah yang diperuntukkan di Kecamatan Sebatik Barat. Apabila ada yang meninggal harus dipikul atau menggunakan mobil pick up untuk mengantarkan ke makam.
9: Dan itu fenomena yang sampai hari ini juga masih terjadi dan kami berupaya untuk memanfaatkan teman-teman PMI yang ada di Sebatik, yaitu pengurus di tingkat kecamatan kami untuk bisa mengelola ambulans jenazah ketika kami dapat bantuan itu supaya bisa meringankan juga beban masyarakat kita yang ada di sana dan itu dilakukan oleh Palang Merah Indonesia.
8: Ia juga menambahkan kepengurusan Palang Merah Indonesia sudah lengkap di Pulau Sebatik, namun ada beberapa wilayah pedalaman belum ada. Meski demikian, personil relawan Palang Merah Indonesia berada di kecamatan yang sudah dilatih. Delita Reri melaporkan.
2: Berbagai pandangan mengenai mekanisme pilkada merupakan bagian dari proses demokrasi. Keputusan yang telah ditetapkan secara hukum wajib dihormati seluruh pihak. Laporan Ferry Herdiansyah.
0: Mahkamah Konstitusi menolak mengubah mekanisme pemilihan kepala daerah melalui putusan MK nomor 195 garis miring PPU Serip 24 garis miring 2026 tersebut. Dengan demikian, sistem pilkada langsung tetap berlaku sesuai dengan ketentuan hukum. Menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nunukan memberikan tanggapannya.
10: Artinya, segala keputusan hukum yang dikeluarkan oleh lembaga yang sudah ditunjuk, oleh lembaga yang sah, itu pasti kita terima.

0: Mahkamah Konstitusi menolak mengubah mekanisme pemilihan kepala daerah melalui putusan MK nomor 195 garis miring PPU strip 24 garis miring 2026 tersebut. Dengan demikian, sistem pilkada langsung tetap berlaku sesuai dengan ketentuan hukum. Menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nunukan memberikan tanggapannya.
1: Artinya, segala keputusan hukum yang dikeluarkan oleh lembaga yang sudah ditunjuk atau lembaga yang sah, itu pasti kita terima. Ya, karena itu adalah aturan. Kita tentu patuh terhadap apa keputusan yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga hukum yang sudah ditunjuk.
0: Hasan Basri mengatakan berbagai pandangan mengenai mekanisme pilkada merupakan bagian dari proses demokrasi. Namun, putusan yang telah ditetapkan secara hukum wajib dihormati seluruh pihak. Ia menilai kepatuhan terhadap keputusan hukum menjadi dasar menjaga kepastian dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah daerah juga mengedepankan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menaati aturan.
1: Kalau misalnya kemarin-kemarin terjadi perdebatan antara apakah pemilihan langsung atau pemilihan ketua DPRD, itu kan sebatas wacana. Dan yang kami terima adalah yang sudah disahkan tentunya.
0: Pemerintah Kabupaten Nunukan berharap masyarakat tetap menjaga kondusivitas menyikapi putusan tersebut. Kepatuhan terhadap putusan hukum dinilai penting untuk menjaga stabilitas demokrasi.
1: Kalau dari pemerintah daerah harapannya kita menghimbau kepada masyarakat agar tetap menaati itu, karena itulah yang sudah menjadi keputusan kita bersama. Ya, jadi kalau ada yang kemudian ada aksi-aksi bahwa harusnya lebih efisien lewat pemilihan di DPRD, dan ada juga yang bilang harusnya pemilihan langsung karena itu lebih mendekatkan rakyat dengan proses politik, yang mana keputusan yang diambil oleh negara yang lembaga hukum yang sah itu yang kita ikuti kalau dari pemerintah daerah.
0: Ferry Herdiansah melaporkan.
2: Alfil Denny bidik prestasi nasional usai juara O2SN Kaltara. Laporan Ferry Herdiansyah.
0: Pelajar SMP Negeri 3 Nunukan bernama Muhammad Alfil Denny berhasil meraih juara pertama cabang olahraga bulu tangkis jenjang SMP pada Olimpiade Olahraga Siswa Nasional tingkat Provinsi Kalimantan Utara. Kemenangan tersebut mengantarkannya mewakili Kalimantan Utara di tingkat nasional. Hal ini disampaikan Muhammad Alfil Denny usai tiba di Pelabuhan Limijung Nunukan pada hari Kamis 2 Juli 2026 pada pukul 17.45 waktu Indonesia Tengah.
3: Sangat senang.
4: Juara satu ya?
3: Iya.
4: Sempat kesulitan?
3: Sempat kesulitan.
4: Itu di babak berapa?
3: Di babak pertama.
4: Boleh diceritakan sedikit?
3: Saya lawannya itu dari KTT.
4: Merasa kesulitan karena apa?
3: Lawannya lumayan bagus.
0: Pada babak final, Denny mampu mengatasi tekanan pertandingan hingga keluar sebagai pemenang. Hasil tersebut menjadi modal berharga menghadapi persaingan tingkat nasional. Denny mengaku akan memanfaatkan waktu persiapan untuk meningkatkan kemampuan bertanding. Latihan fisik juga menjadi fokus utama menjelang kompetisi nasional.
4: Ingat skor terakhir berapa?
3: Skor terakhir 21-10. Ya. Kalau yang final itu 21-19.
4: Ini nanti kan masuk ke nasional.
3: Ya.
4: Persiapan apa yang mau dilakukan nanti?
3: Latihan dan kasih bagus permainan lagi dan genjot fisik.
0: Olimpiade Olahraga Siswa Nasional atau O2SN tingkat nasional dijadwalkan berlangsung pada September mendatang. Denny berharap dapat memberikan prestasi terbaik bagi Kabupaten Nunukan dan Provinsi Kalimantan Utara. Ferry Herdiansah melaporkan.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Nunukan siang ini. Namun sebelum berpisah kembali, kami sampaikan dua berita utama. Pekan Olahraga Wartawan Daerah atau Perwada 2 Kalimantan Utara menjadi momentum memperkuat solidaritas sekaligus profesionalisme insan pers di tengah tantangan era digital. DPRD Nunukan mendorong penguatan anggaran pembinaan bagi juara O2SN menuju tingkat nasional. Pendengar, kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui WhatsApp atau SMS di 0811-5311-945. Anda dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store. Anda juga dapat menyaksikan berita video kami Warta Nunukan Siang, Warta Nunukan Pagi melalui channel YouTube dan Facebook RRI Nunukan pada hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Saya Angelina, mewakili tim redaksi yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

Mendengar masih bersama kami di Pro Satu Nunukan. Tadi juga sudah kita ikuti warta berita ya. Warta Nunukan siang, kembali kali ini Pro Dangdut. Jadi di siang menjelang sore ini, semua yang lagi santai atau lagi kerja, selamat mendengarkan lagu-lagu dangdut kesukaan Anda. Semoga terhibur dan teruslah bersemangat di hari ini.

Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu. Thank you.

Kata tersebut, K merupakan singkatan dari kilo yang berarti seribu. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya seribu. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan seribu seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti seribu dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pernahkah terpikir, di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel, dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

0: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
1: Cian, mantep bener nih sotonya.
2: Ini mas, sotonya.
1: Lah, kok jadi enak enak gini sotonya?
3: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
4: Pernah ngalamin ketika makan di awal kerasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambahan

Gelombang tinggi selalu ada dan mudah terjadi dimanapun, sehingga perlunya ekstra berhati-hati saat mengunjungi suatu tempat, khususnya pantai. Mungkin masih banyak yang kesulitan membedakan antara gelombang tinggi dan tsunami. Gelombang tinggi biasanya diikuti dengan angin kencang yang berhembus, sementara tsunami justru dipengaruhi oleh kecepatan arus air di kedalaman laut. Gelombang tinggi sangat memungkinkan menyebabkan beberapa dampak serius seperti rusaknya fasilitas di pesisir pantai, rusaknya perahu atau kapal nelayan, risiko badai, banjir di beberapa lokasi, dan rentan memakan korban jiwa. Patut dipahami bahwa pantai sejatinya juga merupakan area yang tinggi akan risiko. Tidak sedikit dari ancaman gelombang tinggi yang juga dapat memakan korban jiwa. Itulah mengapa sebaiknya selalu pantau prediksi cuaca sebelum bermain di pantai. Selain itu, jangan memaksakan diri untuk berada di pantai apabila cuaca sedang tidak baik-baik saja, karena hal tersebut akan memicu banyak bahaya ke depannya. Memang gelombang tinggi tidak seperti tsunami, namun resikonya tetap serius. Jangan sampai menyepelekan gelombang tinggi yang mungkin beresiko terjadi di beberapa kawasan pesisir pantai.

Penyakit tifus atau disebut dengan tifoid adalah gangguan yang disebabkan oleh infeksi bakteri jenis Salmonella type yang dapat menyebar ke seluruh tubuh. Gangguan ini terbilang sangat menular karena penyebarannya dapat melalui bakteri yang keluar dari kotoran atau tinja atau air kencing pada seseorang yang mengidapnya. Maka dari itu, kebersihan dari makanan atau minuman yang dikonsumsi harus benar-benar diperhatikan. Salah satu bahaya yang kerap terjadi disebabkan oleh penyakit tifus adalah pendarahan atau timbulnya lubang pada usus. Masalah ini biasanya terjadi pada minggu ketiga saat penyakit ini terjadi. Kondisi ini menyebabkan usus halus atau usus besar berlubang. Isi dari usus bocor ke lambung sehingga menimbulkan rasa sakit pada perut, mual, muntah, hingga sepsis. Perlu penanganan cepat saat mengalami gangguan ini karena dapat mengancam nyawa. Selain gangguan pada usus, beberapa komplikasi lainnya yang disebabkan tifus adalah radang otot jantung, radang paru-paru, radang pankreas, radang selaput jantung dan katup, infeksi pembuluh darah utama, meningitis, dan infeksi ginjal atau kandung kemih. Dengan pengobatan antibiotik yang tepat, kebanyakan orang akan mulai merasa lebih baik setelah beberapa hari dan komplikasi berbahaya dari tifus lebih jarang untuk terjadi. Disebutkan jika penyakit tifus yang tidak diobati, perbandingan pengidapnya untuk meninggal adalah 1 dari 5 orang. Meski selamat, kemungkinan untuk mengalami komplikasi dari infeksi tetap dapat terjadi.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Halo Indonesia. Biasanya ketika kita bicara soal anak muda SMP, yang terbersit adalah sikap remaja ABG yang sok-sokan, suka tawuran, ataupun melakukan berbagai hal konyol. Tapi menariknya baru-baru ini, para siswa SMP Negeri 3 Tasikmalaya justru memberikan contoh terpuji. Para siswa di kelas 8B urunan untuk beli sepatu buat temannya yang sepatunya sudah rusak, tapi tak punya uang untuk beli sepatu. Kisah ini lantas jadi viral. Sampai-sampai Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ikut menyumbang sebagai bentuk apresiasi atas apa yang ditunjukkan oleh para siswa SMP ini. So, bagaimanakah pembelajaran ini jadi inspirasi buat kita? Pertama-tama, para siswa ini mengajarkan semua yang baik awalnya hanyalah sebuah ide. Ide menolong ini sebenarnya datangnya dari seorang siswa bernama Raffi. Tapi ketika ide ini dilemparkan dan ditangkap oleh orang lainnya yang mendukung, ide ini pun bergulir sehingga uang pun terkumpul. Nah, jika kita kaitkan bagi para pelaku bisnis UMKM, kita bisa mengatakan semuanya juga dimulai dari sebuah ide. Namun, ide itu harus dilempar kepada orang yang tepat. Ide yang bagus jika dilempar kepada orang yang tepat, maka hasilnya ide itu bisa ditindaklanjuti dan dijalankan. Kedua, jika dipraktikkan dalam bisnis, banyak pula usaha yang awalnya adalah kepedulian ataupun rasa empati. Di beberapa tepi kota, ada bisnis rumah makan yang berkembang yang didasari pada rasa kasihan kepada para supir ataupun kernet bis jarak jauh. Mereka butuh istirahat dan makan. Rasa empati dan kepedulian ini lantas berubah menjadi ide bisnis. Nah, bisakah Anda juga memikirkan dengan rasa empati dan kepedulian apa yang bisa Anda lakukan untuk membantu melalui bisnis usaha Anda? Ketiga, apa yang dilakukan oleh para siswa inilah yang sebenarnya mirip dengan crowdfunding, yakni upaya mengumpulkan dana dari masyarakat. Faktanya, ada banyak bisnis dengan kekurangan modal yang justru bisa dibantu dengan crowdfunding. Ide awal crowdfunding awalnya adalah dari para artis yang butuh modal untuk membuat lagu di tahun 2003. Dan ternyata banyak masyarakat yang bersimpati dan ikut mendukung. Jadi sebenarnya jika ide bisnis dan usaha Anda adalah sesuatu yang luhur dan mulia, sebenarnya ide crowdfunding juga bisa dilakukan. Inilah pelajaran bisnis sederhana yang bisa dipetik. Semoga jadi inspirasi berharga buat kita semua. Dari saya Antonio Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia.

0: Kondisinya bagus, yang jadi persoalan adalah nisannya, karena tempat daki udan sudah mungkin puluhan bahkan ratusan tahun, itu memang sudah agak retak-retak ya, dan kurang begitu ini sudah, tapi keasliannya masih bagus.
1: Jadi sampai saat ini sebenarnya penjagaannya itu belum ada ya di sini penjagaan, karena kalau misalkan benda itu sudah ditetapkan, nah kita usahakan untuk ada yang merawat. Nah, makanya itu kita kejar di penetapannya, supaya benda-benda yang diduga cagar budaya ini nanti ada yang merawat.
2: Hampir semua wilayah di Indonesia memiliki cagar budaya. Tidak terkecuali wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia, Nunukan. Beberapa waktu yang lalu, tim cagar budaya Kabupaten Nunukan telah menelusuri jejak peninggalan sejarah di wilayah pelosok Nunukan.

0: Benda cagar budaya sendiri adalah benda alam atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.
1: Dengan Abdul Aziz, Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nunukan, pada fakta yang ada bahwa cagar budaya itu kan ada dua, cagar budaya benda maupun cagar budaya tak benda. Cagar budaya benda ini adalah cagar budaya berupa benda situs yang bisa dilihat, dipegang dan bisa dipotek gitu ya. Nah, adapun cagar budaya tak benda ya berupa tarian, tradisi, kebiasaan, dan mungkin termasuk juga selet kodiano itu adalah tata cara kehidupan penduduk setempat. Nah, kita masih mengarah kepada cagar budaya benda. Nah, jumlahnya saat ini yang sudah kita catat di Kabupaten Nunukan itu ada 88 makam dan lainnya, dan ya cuma belum ditetapkan. Karena proses penetapan ini melalui tahap-tahap yang step-step gitu. Satu, misalnya kita mendata, yang kedua didaftarkan masuk dalam data pokok kebudayaan, disebut dengan Dapobud. Nah itu. Nah sehingga kalau sudah terjadi, nah itu pun kita daftarkan secara online ke pusat. Bahkan kita juga saling beriringan dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara. Nah, biasanya ada pertemuan yang kita lakukan, lalu mengoreksi kembali, kemudian mencoba untuk meneraah kembali, lalu menganalisis kembali cagar budaya yang memang masih ada dan layak untuk jadikan cagar budaya ke depan. Adapun cagar budaya yang dimaksud dari ketujuh itu, poin pertama misalnya, satu, makam kuno Mensalong di Desa Mensalong, Kecamatan Lumbis, ini berada di seberang sungai. Nama objeknya itu adalah makam. Nah, makam ini adalah merupakan makam Datuk Raja Dinda namanya. Kemudian itu dinunukan, maksudnya di Mensalong, Lumbis. Yang kedua, situs Tanjung Hulu, Desa Tanjung Hulu, Kecamatan Lumbis juga agak di atas, dan di situ juga ada situs makam wadah kuburan, kategorinya adalah situs di Lumbis juga. Kemudian yang ketiga, situs Lobong Sujau, Desa Sujau, Kecamatan Sebuku. Nah, lalu yang keempat, situs Lobong Tetapan, Desa Tetapan, Kecamatan Sebuku. Lalu yang kelima, situs Apas yang ada di Sita Apas. Nah, ini juga berupa makam atau kuburan, dan merupakan ini Desa Apas ini mayoritas juga adalah orang-orang Dayak tampaknya, dan di situ ada juga situs di situ. Yang keenam itu adalah situs Walaya di Desa Walaya, Kecamatan Krayan. Lalu yang terakhir itu adalah situs Batu Marit atau Batu Berukir, berada di Kampung Lung Midang di Desa Pak Rupai, Kecamatan Krayan. Ini hanya berupa relief.
0: Lantas seperti apa kondisi cagar budaya yang ada di bumi pendek Hindirbaya?
1: Kondisi cagar budaya yang tertera yang kita sebutkan tujuh tadi itu, tampaknya memang terjaga dengan baik. Di mana ada yang merawat, yang kami datangi itu ada beberapa cagar budaya yang saya sebutkan tadi itu memang lokasinya juga bagus, lalu sudah ditata dengan baik, nisannya bagus, ada yang kadang-kadang dibungkus kain kuning, kemudian nisan-nisannya memang terbuat dari kayu ulin yang bagus. Dan cuma masalahnya karena seperti kami yang dicontoh ya, misalnya di Lumbis, yaitu makam kuno Adinda itu, Raja Adinda itu memang sudah sedikit hampir maksudnya hampir dirambah oleh pemukiman, sehingga dipagar seng agar tidak menjadi bagian dari pemukiman masyarakat. Salah satunya itu kondisinya bagus. Yang menjadi persoalan adalah nisannya, karena tempat daki udan sudah mungkin puluhan bahkan ratusan tahun, itu memang sudah agak retak-retak ya, dan kurang begitu ini sudah, tapi keasliannya masih bagus sekali. Demikian juga yang ada di daerah lain seperti yang di yang ada di Sebuku ya, yang ada di Sebuku itu juga cukup bagus, hanya saja kurang begitu terawat. Nah, pada saat kami tanyakan kepada orang-orang yang membawa kami ke sana, bahwa nanti ada perayaan-perayaan hari Paskah, hari Natal baru dibersihkan.
0: Dalam upaya penetapan cagar budaya di Kabupaten Nunukan, tim ahli cagar budaya akan melakukan sidang dan lokakarya bersama tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pemerintah Kabupaten Nunukan untuk menyamakan persepsi, sehingga setelah penetapan sebagai cagar budaya, semua elemen masyarakat mendukung dan bersama-sama melestarikan keberadaan situs-situs bersejarah tersebut.
2: Sebetulnya cagar budaya ini sudah ada dari tahun 2013. Kami menggali, mengkaji, dibantu oleh Balar Badan Arkeologi Pontianak, kemudian sama BPCB yang berkedudukan di Samarinda. Nah, kemudian pas waktu kami harus menetapkan, waktu itu yang disodorkan ada 7 cagar budaya yang harus sudah ditetapkan sebagai cagar budaya Kabupaten Nunukan. Namun nomenklatur kita berubah bahwa kebudayaan bergabung di Dinas Pendidikan. Maka semuanya berubah. Tapi TACP tetap tidak bisa berubah, kecuali nanti ada sertifikasi lagi yang baru dengan membentuk tim ahli cagar budaya yang baru, seperti itu.
3: Ya, karena pertama memang banyak kendala-kendala dalam cagar budaya ini, karena kita tahu bahwa sesuai dengan Undang-Undang Cagar Budaya nomor 11 tahun 2010, bahwa kriteria untuk cagar budaya itu kan di atas 50 tahun. Nah, karena sudah lama jelas benda cagar budaya ini pasti sejarah-sejarahnya banyak yang sudah melupakan. Jadi kalau dalam penetapannya itu kan kita melengkapi semua sejarahnya kan. Nah, itu yang susah kita dapatkan. Nah, akhirnya tim ahli juga kewalahan dalam penetapan itu, karena kita harus melampirkan sejarahnya. Tidak cuma bendanya yang kita tampilkan, tapi sejarah yang melatar belakang itu harus kita dapatkan semua. Dan itulah kendala yang terbesar yang kita hadapi, karena narasumber yang mengetahui benda tersebut itu sudah jarang yang sudah meninggal ya, gitu.
4: Sudah banyak yang meninggal.
3: Kurang lebihnya seperti itu.
0: Karena belum adanya penetapan terhadap 7 situs cagar budaya tersebut, sangat berpengaruh terhadap proses penjagaan dan pelestariannya.
3: Ya, jadi karena cagar budaya untuk Nunukan ini sebenarnya belum ada yang ditetapkan, akhirnya kan otomatis juru rawatnya itu belum kita bisa tempatkan di situ ya. Jadi akhirnya pelestarian atau cagar budaya sampai saat ini juga masih kayak agak terbengkalai, yang menjaga itu masih masyarakat, dan itu pun belum terlalu maksimal kan. Nanti mungkin pada saat ada acara-acara tertentu, baru cagar budaya seperti makam itu baru dibersihkan lagi. Nah, jadi sampai saat ini sebenarnya penjagaannya itu belum ada ya, atau belum maksimal untuk penjagaan. Karena kalau misalkan benda itu sudah ditetapkan, nah kita usahakan untuk ada yang merawat. Nah, makanya itu kita kejar di penetapannya, supaya benda-benda yang diduga cagar budaya ini nanti ada yang merawat. Dan akhirnya kan kita bisa lestarikan, dan anak cucu kita nanti bisa mengetahui sejarah dari cagar budaya tersebut.
0: Untuk pendataan tentu melibatkan banyak orang dan melibatkan tim ahli yang sangat mengerti tentang cagar budaya atau situs-situs sejarah.
2: Dan kemudian kami satu tim ada 5, ketua kami adalah Bapak Abdul Salam, kemudian wakilnya ada Bapak Kaharudin Tokong, kemudian saya sekretaris, dan anggotanya ada 2, Tisnama Arif sama Harrison.
0: Proses pendataan pun melalui tahap-tahap yang cukup lama, mulai dari sejarahnya, melibatkan tokoh-tokoh adat, tokoh masyarakat, dan camat setempat.
1: Proses mendatanya adalah kita turun dalam bentuk tim, biasanya ada 3 orang atau lebih, untuk mendata dengan cara, satu, kalau kita mendata tentang sejarahnya, kita mendatangi tokoh-tokoh atau orang-orang yang dianggap memahami betul tentang objek cagar yang menjadi tujuan. Yang kedua, mendatangi masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat atau bahkan Pak Camat atau yang lebih mengetahui lah. Kita menggali dari situ untuk mengetahui baik proses kapan kejadiannya, misalnya cagar budaya itu mulai dari mana, lalu bagaimana keberadaannya dan animo masyarakat terhadap cagar budaya tersebut. Nah, baru kita data. Nah, setelah dapat datanya, nah barulah kita catat, lalu diverifikasi dengan baik dengan bahasa-bahasa yang bahasa Indonesia yang baku, lalu kita daftarkan di Dapubud itu, kita daftarkan, dan setelah terdaftar, nah barulah kita melakukan ini melakukan peninjauan ulang, yaitu mendatangkan tim ahli bersama-sama dengan tim ahli untuk melihat dan mengukur, kemudian memotret dan sebagainya dengan menggunakan GPS. Lalu tim ahli kemudian memprosesnya. Nah, setelah itu menurut tim ahli kita lakukan semacam rapat sidang, dan sidang ini terdiri dari para tim ahli tersebut, di mana sini ada 3 yang paling tidak 3 orang bisa melakukan itu dan didampingi oleh ketuanya. Nah, setelah itu baru mereka membuat rekomendasi bahwa ini bisa dilakukan, dan setelah itu barulah bisa kita membuat semacam SK penetapan. Nah, dalam hal ini untuk saat ini baru kita memulai pada tahap pengunjungi bersama tim ahli situs yang akan kita tetapkan. Nah, prosesnya baru sampai kepada tapi sudah terdata, sudah didatangi. Nah, sekarang tinggal masuk kepada proses berkumpul semacam sidang atau konferensi. Nah, setelah itu baru bisa kita baru mereka membuat tanda tangan pengesahan semacam rekomendasi. Nah, baru bisa kita buatkan SK-nya. Tidak secara langsung menyatakan, oh di sini ada situs, buatkan SK. Tidak seperti itu. Prosesnya memang agak panjang dan butuh biaya, karena biaya-biaya yang kami maksud ini biaya perjalanan ke sana, kemudian ya teman-teman bisa melihatlah bahwa kondisi yang kita datang ini ya kadangkala cukup jauh sehingga membutuhkan transportasi yang juga yang cukup memakan biaya untuk itu.
0: Tentu bukan hanya 7 cagar budaya tersebut yang ada di bumi Penekindi di Baya. Karena dari penelusuran tim cagar budaya, Kabupaten Nunukan memiliki potensi yang sangat besar terhadap cagar budaya. Semua kecamatan di Nunukan rata-rata memiliki potensi cagar budaya yang sangat banyak.
3: Untuk Nunukan sebenarnya memiliki potensi yang sangat besar di bidang cagar budaya ya. Semua kecamatan itu rata-rata memiliki potensi cagar budaya yang sangat banyak. Mulai dari Sebatik Barat, di Sebatik Barat juga ada beberapa kuburan atau makam kuno yang sudah lama di situ, sudah misalkan tertulis 1365 Hijriah. Sudah 100 tahun lebih ya. Kemudian di daerah wilayah 3 juga paling banyak daerah Sebuku, Lumbis, dan tidak kalahnya Krayan. Krayan yang paling banyak. Dan di Krayan itu sebenarnya sudah diteliti oleh Balar, dan arkeologi itu sudah beberapa kali turun ke sana. Dan satu situs itu sudah mereka buatkan SK untuk juru rawatnya. Jadi di Kerajaan sana ada situs walaya namanya, itu sudah ada juru rawatnya, itu BPCB ya, BPCB yang membuatkan SK itu. Jadi untuk Nunukan sebenarnya sangat banyak potensi cagar budayanya, mulai dari kuburan, kemudian benda-benda apa bersejarah konfrontasi Malaysia Indonesia dulu masih ada di Lumbi Sulu sana yang belum terekspos. Kemarin kami sempat ke Lumbi Sulu juga, ada di situ bendera yang konon katanya sejak zaman penjajahan Belanda, tapi kalau dilihat dari kainnya itu kayaknya masa konfrontasi Indonesia Malaysia. Jadi ada di Lumbi Sulu sana dan itu belum terangkat juga ke permukaan karena memang Lumbi Sulu itu jaraknya dari Mansalong itu 7 jam perjalanan menggunakan speedboat ke sana. Nah, itu jadi yang jelas kalau untuk kan itu sangat kaya dengan cagar budaya.
0: Pelestarian cagar budaya yang merupakan upaya menjaga dan melindungi serta mengembangkan dan memanfaatkan warisan budaya dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya hanya dapat dilaksanakan melalui peran aktif berbagai kepentingan. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah mempunyai peran penting di dalam memberikan pemahaman dan penyadaran kepada masyarakat luas tentang upaya pelestarian tersebut.
3: Ya, jelas kalau untuk pelestarian cagar budaya itu harus melibatkan banyak instansi ya, stakeholder. Tidak berdiri sendiri dinas pendidikan dan kebudayaan, pasti dibantu oleh orang-orang ahli seperti yang ada di BPCB, Badan Pelestarian Cagar Budaya yang ada di Kalimantan Timur. Kemudian ada BALAR, Badan Arkeologi, itu ada di Banjarmasin. Dan kita juga selalu koordinasi dengan dinas pendidikan dan kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara. Jadi kita tetap saling berkoordinasi supaya bagaimana pelestarian cagar budaya ini khususnya di Kabupaten Nunukan bisa terwujud.
0: Pada dasarnya, semua cagar budaya, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, tidak ada yang bersifat abadi. Karena pengaruh faktor lingkungan, cagar budaya tersebut akan mengalami perubahan. Dan faktor anggaran merupakan salah satu yang paling berpengaruh.
1: Hambatan yang dihadapi dalam hal pelestarian cagar budaya adalah kondisi-kondisi keadaan yang berlaku pada saat itu. Di antara, mari kita lihat ke belakang dulu bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini awalnya kan cuma Dinas Pendidikan. Lalu menjadilah dia Dinas Pendidikan dan Kebudayaan masuk. Nah, kegiatan-kegiatan yang tadinya berada di pariwisata, itu akhirnya kebudayaan yang berada di pariwisata bergeser ke Dinas Pendidikan khususnya bidang kebudayaan. Waktu itu bapak pimpinan Haji Tuo. Nah, Haji Tuo dan para kasih-kasihnya juga belum kami belum masuk ketika itu. Nah, hambatan pertama mungkin pertama yang dilakukan bahwa bisa kita katakan bahwa tidak mungkin masalah pemahaman tentang kebudayaan yang masih baru pada saat itu. Masalah mindset kita terhadap kebudayaan sehingga hanya sekedar melaksanakan kegiatan yang ada di RKA. Nah, itu pun terbatas. Nah, lalu yang kedua, hambatan yang kita hadapi ya memang masalah anggaran, karena anggarannya juga tidak banyak sehingga teman-teman yang melakukan kegiatan mulai dari 2017 itu sampai 2019 tampaknya mereka fokus kepada pendataan dan pendaftaran cagar budaya yang ada serta beberapa kegiatan-kegiatan yang dilakukan mereka, tapi bukan kegiatan kebudayaan, malah kegiatan dikdas, pendidikan dasar. Karena saat itu memang minim sekali anggaran. Tahun 2019 sampai tahun 2020, kita ini ada anggaran. Dan kita fokus untuk mencoba melakukan penetapan dan meninjau kembali wilayah-wilayah dengan mencoba membawa para tim ahli. Namun yang terjadi pada saat itu COVID-19 itu merajalela ya, di dunia termasuk di Indonesia, termasuk kena rambanya kita. Nah, ini bukan kehendaknya pemerintah daerah atau pemerintah kabupaten, bukan juga kehendaknya provinsi. Dana kita kan ditarik karena ada rekopusi. Sehingga kegiatan-kegiatan yang seharusnya kita bisa laksanakan ketika itu semuanya terkendala, artinya tertunda karena tidak ada biaya. Akhirnya tadi tahun 2021 ini kita mencoba lagi untuk melakukan penetapan dengan proses yang akan kita lalui berdasarkan aturan yang ada pada penetapan cagar budaya tersebut. Nah, jadi hambatannya itu adalah karena satu adalah anggaran yang memang tidak banyak. Yang kedua adalah kondisi COVID. Yang ketiga adalah memang cagar budaya apa bidang kebudayaan juga memang baru masuk wilayah pendidikan sejak hampir 4 tahun kebelakangan. Nah, tapi insya Allah kita tetap bersemangat bahwa apapun hambatannya, apapun halangan yang kita hadapi, kita akan senantiasa mencoba untuk tetap bekerja dengan baik, untuk tetap bekerja sesuai dengan aturan yang ada, sehingga pelestarian cagar budaya yang ada di muka insya Allah bisa kita penuhi, bisa kita lakukan dengan baik dan menjadi bagian budaya yang nantinya bisa dinikmati oleh anak cucu kita ke depan.
0: Cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Cagar budaya harus memiliki beberapa komponen, yakni nilai filosofis, sisi akademis, ekologi, dan sisi ekonomis. Semua itu harus diarahkan pada kesejahteraan masyarakat.
2: Harapan kami adalah begini, Mbak. Nunukan ini daerah perbatasan yang punya sukunya serumpun dengan negara tetangga dan peninggalannya itu ada kesamaan. Jadi selama ini kita punya banyak peninggalan, banyak yang sudah hilang karena teman-teman tidak paham dan mereka menjual atau mengalihkan ke saudara-saudara kita yang di Malaysia, karena memang kalau diselusuri turun-temurun silsilahnya ada kesambungannya. Cuma setelah kami pahamkan, mereka baru menyadari untuk tidak menjual atau tidak memindah tangankan apa-apa yang kita miliki. Nah, tujuan kami, harapan kami adalah apa yang kita miliki itu menjadi identitas daerah, identitas negara, itu dijaga dengan baik-baik. Nah, kalau sudah tersertifikasi, kemudian ditetapkan. Nah, kemudian ditetapkan, akhirnya nanti ada namanya klasifikasi, ya, ini tergolong pemeringkatan peringkat ini kabupaten atau provinsi atau nasional seperti itu. Nah, itu tujuannya apa, Mbak? Supaya apa-apa yang kita miliki bisa terpelihara dengan baik. Terus kemudian ada berapa tempat yang jadi dugaan cagar budaya ini bisa terfasilitasi, bisa tertata, terbangun, sehingga sejarah-sejarah yang kita

0: ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.

0: dari Samarinda. Sore ini ada rekan saya Dita di sana. Halo, selamat sore Dita.
1: Halo, selamat sore Rusdi.
0: Gimana kabarnya di sana?
1: Kabar kami di sini alhamdulillah baik-baik saja. Dan untuk kondisi cuaca di Samarinda sore hari ini terpantau dingin ya, karena habis diguyur hujan dengan sangat deras. Kalau Anda di Nunukan bagaimana?
0: Kurang lebih antara Samarinda dan Nunukan, Dita. Baik Dita, ada informasi apa di Samarinda sore ini, Dita?
1: Informasi dari Samarinda sore hari ini terkait Dinkes Samarinda yang menemukan 184 kasus HIV hingga bulan Mei 2026.
0: Baik Dita, silakan laporan selengkapnya.
1: Terima kasih. Pendengar pemirsa, Dinas Kesehatan Kota Samarinda terus memperkuat upaya deteksi dini HIV melalui screening di berbagai fasilitas kesehatan. Hal itu menyusul temuan ratusan kasus HIV hingga Mei 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Sela Deva.
2: Kesehatan Kota Samarinda menemukan 184 kasus HIV hingga Mei 2026. Dari jumlah tersebut, sebanyak 145 orang telah menjalani pengobatan. Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda, Ismet Kusasih, mengatakan temuan itu diperoleh setelah pihaknya melakukan screening terhadap sekitar 19.000 orang di berbagai fasilitas kesehatan seperti puskesmas, rumah sakit, hingga laboratorium kesehatan daerah. Selain itu, Dinkes juga bekerja sama dengan sejumlah organisasi seperti Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia dan Mahakam Plus.
3: Hingga bulan Mei 2026, sasaran yang sudah kita lakukan pemeriksaan screening ada kurang lebih 19.000 ya, dan kita dapatkan angka yang positif itu 184. Dari 184 ini 145 sudah dilakukan pengobatan. Tahun ini kematian karena HIV itu sudah 23 jiwa. Yang paling banyak ya yang ditemukan adalah kelompok LSL. Jadi laki suka laki.
2: Meski begitu, Isbet menilai penanganan HIV di Samarinda terus menunjukkan hasil yang baik dengan capaian standar pelayanan minimal di atas 90% atau di atas target nasional. Ismet menjelaskan, Dinkes juga aktif melakukan screening kepada kelompok sasaran yang memiliki resiko lebih tinggi. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya untuk menemukan kasus lebih dini. Tidak hanya dari sektor kesehatan, Ismet juga menggandeng berbagai pihak, termasuk keluarga, dunia pendidikan, hingga tokoh agama, agar penemuan kasus HIV bisa lebih tepat sasaran. Sebab menurutnya, semakin cepat seseorang menjalani pemeriksaan HIV, semakin besar peluang mendapatkan pengobatan lebih awal. RRI Samarinda, Seladeva, melaporkan.
1: Demikian informasi dari Samarinda sore hari ini. Kami kembali kepada Anda, rekan Rusdi di Nunukan.
0: Baik, terima kasih rekan Dita dari Samarinda, Kalimantan Timur. Selanjutnya kita menuju ke Kota Cantik, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Hai pendengar dari Palangkaraya, sore ini ada rekan saya Dewi di sana. Halo Dewi, apa kabar?
1: Iya, halo Rusdi di Nunukan. Apa kabar juga? Alhamdulillah kami di sini baik, Rusdi.
0: Gimana cuaca sore ini Palangkaraya? Dewi.
1: Di Palangkaraya sore hari ini cerah, Rusdi. Mungkin bisa dilihat ya di belakang.
0: Baik, kurang lebih sama juga dengan Nunukan ya. Cuma sejak pagi tadi kurang lebih 1 jam Nunukan diguyur hujan dan saat ini sudah stabil kembali. Baik, Dewi, informasi apa yang telah disiapkan dari RRI Palangkaraya untuk pendengar lintas Banjar Nusantara Raya sore ini, Dewi?
1: Iya, Rusdi, informasi dari Kota Palangkaraya sore ini yang mana

0: panjang 2 km bantaran Sungai Kahayan rawan longsor, Rusdi.
1: Baik, silakan informasi selengkapnya.
0: Ya baik, terima kasih Rusdi. Di Nunukan, pendengar ya, pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Palangkaraya memetakan wilayah sepanjang 2 km di Bandaran Sungai Kahayan ya, ini rawan ablasi atau longsor. Selengkapnya Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Jadi pasang surut air akan terjadi ablasi sekarang bantaran sungai. Kayaknya seperti pasang surut air lah. Kalau terjadi, direkomendasikan ke pimpinan dan kepada OPD terkait untuk daerah-daerah yang berada di bantaran sungai.
3: Sepanjang 2 km bantaran Sungai Kahayan di Kota Palangkaraya masuk dalam kawasan rawan longsor akibat ablasi yang terus terjadi. Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah karena berpotensi mengancam permukiman warga yang berada di sepanjang tebing sungai. Masyarakat yang bermukim di sepanjang bantaran sungai diminta meningkatkan kewaspadaan, terutama apabila muncul retakan tanah sebagai tanda awal pengikisan. Manajer Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana Pusdalops BPBD Kota Palangkaraya Balap Sipit mengatakan kawasan rawan tersebut membentang mulai dari wilayah pelamboyan bawah hingga mendekati pelabuhan Rambang.
2: Direkomendasikan ke pimpinan dan kepada OPD terkait untuk penataan atau penanganan daerah-daerah yang berada di bantaran sungai. Daerah hilir, kayaknya seperti pasang surut air lah. Kalau terjadi pasang surut air akan terjadi ablasi sekarang bantaran sungai.
3: Sementara itu, Ketua RT 03 Jalan Ayani, Gang Sepakat, Satria, mengatakan warga mendengar suara retakan sekitar pukul 5 pagi. Tidak lama kemudian, salah satu rumah warga ambruk akibat ablasi. Sementara sebagian rumah milik warga sekitar ikut terdampak.
4: Ini RT 03, RW 8. Di sini alamatnya Gang Sepakat. Nah, Jalan Ayani, Gang Sepakat. Jadi kejadian ini tadi jam 5 pagi ya, sampai sekarang lah. Jadi sekarang itu jam 9, hampir setengah 10. Jadi dari jam 5 atau nggak ada berhenti, jadi kondisinya tanah ablas. Jadi sudah satu, anggap satu rumah adalah dua yang udah ini ya, seperti tahun dulu lah, jadi semuanya ditelan sama air lah ya.
3: Pihak BPBD Palangkaraya berharap masyarakat yang tinggal di sepanjang bantaran Sungai Kahayan tidak mengabaikan perubahan kondisi tanah di sekitar tempat tinggalnya. Kewaspadaan sejak dini menjadi langkah penting untuk mengurangi risiko korban apabila ablasi kembali terjadi. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Iya, demikian tadi pendengar ya, informasi dari Kota Palangkaraya. Kembali ke Anda Rusdi di Nunukan.
1: Baik, terima kasih rekan Dewi dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Informasi selanjutnya kita menuju Kota Seribu Sungai, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: pendengar dari Banjarmasin. Sore ini ada rekan saya Padli di sana. Halo Padli, apa kabar?
1: Halo juga Rusdi, kabar sehat. Sebaliknya bagaimana? Sehat juga di sana?
0: Alhamdulillah, cuaca aman, kesehatan juga aman. Padli, ada informasi apa dari Banjarmasin ya. Sore ini?
1: Ini informasi yang begitu hangat, yaitu terkait dengan pemadaman bergilir, Rusdi.
0: Baik, Padli, silakan laporan selengkapnya.
1: Terima kasih Rusdi Mursalim dari Arini Nukan. Pendengar dan pemirsa, pemadaman listrik bergilir yang melanda di Kota Banjarmasin berdampak pada pelayanan publik. Nah, salah satu dampak paling nyata dirasakan masyarakat yaitu mengurus dokumen administrasi kependudukan. Selengkapnya disampaikan Juma Muhammad.
2: Mengganggu lah mati lampu nih, Bu.
3: Mengganggu. Ini koyuhan sebelah.
2: Iya.
3: Tapi jualan ditutup.
4: Misalnya di unit pelaksana teknis UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil Banjarmasin Utara, layanan mendadak terhenti saat aliran listrik padam. Akibatnya warga yang sudah datang untuk mengurus dokumen seperti kartu keluarga atau KK maupun kartu tanda penduduk KTP terpaksa pulang dengan tangan hampa. Kekecewaan itu dirasakan Nur Rahmah, warga Jalan Jahri Saleh, yang mengaku sangat dirugikan karena harus bolak-balik untuk mengurus kartu keluarga akibat pemadaman listrik. Bahkan ia rela menutup dagangannya untuk memproses administrasi kependudukan, namun tiada hasil akibat listrik yang padam.
2: Mau urus apa bin sini?
3: Ya, mau
2: ngisi kartu keluarga.
5: Mati lampu
2: bolak-balik. Dengan mati lampu ini bolak-balik bin jadinya. Mengganggu lah mati lampu nih, Bu.
3: Mengganggu. Jadi koyuhan bolak-balik.
2: Iya.
3: Tapi jualan ditutup ya.
4: Sementara itu, Kepala Disdukcapil Kota Banjarmasin Helvianor tak menampik bahwa pemadaman listrik menjadi hambatan bagi pelayanan administrasi kependudukan. Pasalnya hampir seluruh proses pelayanan kini bergantung pada sistem digital yang membutuhkan pasokan listrik dan jaringan internet secara terus-menerus. Helvi berharap pihak PLN dapat memberikan perhatian khusus terhadap kantor-kantor pelayanan publik yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat. Menurutnya solusi yang paling realistis bukan menghentikan pemadaman listrik, melainkan mengatur ulang jadwalnya agar tidak berlangsung pada jam pelayanan.
6: Nah, terkait dengan pemadaman listrik ini, karena kita semuanya sudah hampir berbasis digital pelayanan kita, terutama di para agen online, ya otomatis memang ada kendala bagi kita. Jadi untuk solusinya kami memberikan alternatif kepada warga yang ada di Kecamatan Banjarmasin Utara ini untuk bisa memanfaatkan layanan di Kecamatan Banjarmasin Tengah di UPT-nya, kemudian juga di kantor Dukcapil Kota Banjarmasin juga kita arahkan operator yang ada di Banjarmasin Utara ini untuk kemudian menginput di kantor Dukcapil Kota Banjarmasin. Nah, harapan kita sih dengan pemadaman ini mungkin alangkah baiknya dari PLN kemudian untuk kantor-kantor yang berkaitan langsung dengan akses layanan dasar bagi masyarakat, seperti dengan layanan KTP ini sangat fondasi dasar banget terkait dengan urusan pelayanan, mungkin jamnya aja mungkin diundur lah.
4: Untuk meminimalkan dampak terhadap masyarakat, Disdukcapil mengalihkan sebagian pelayanan ke UPT Kecamatan Banjarmasin Tengah maupun ke kantor Disdukcapil Kota Banjarmasin. Selain itu, operator dari UPT Banjarmasin Utara juga diarahkan melakukan input data dari kantor Disdukcapil agar proses pelayanan tetap berjalan. Juma Muhammad melaporkan.
1: Demikian informasi dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sekarang saya kembalikan kepada Anda di Nunukan, Kalimantan Utara.
0: Baik, terima kasih rekan Padli dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dengar informasi selanjutnya, kita menuju Bumi Paguntaka, Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dari Tarakan, ada rekan saya di sana, Diti Hang Raini. Halo Diti, bagaimana kondisi cuaca Tarakan sore ini?
1: Iya, halo Rusti, di sini bersama dengan Jubaida.
0: Jubaida.
1: Iya, baik.
0: Jubaida, gimana?
1: Dan kalau untuk kondisi cuaca nih Rusti ya. Sore ini lumayan cukup mendung ini.
0: Baik. Sama dengan Nunukan, tapi Nunukan tadi pagi mendung, sekarang kembali normal. Baik, Jubaida, informasi apa yang akan disampaikan hari ini?
1: Iya, ini terkait dengan Perbani Kaltara tanggapi isu piagam palsu di Tarakan Rusti.
0: Baik, Jubaida, silakan laporan selengkapnya.
1: Terima kasih Rusti Dinunukan, pemirsa dan pendengar. Pengurus Provinsi Persatuan Panahan Indonesia Kalimantan Utara menyayangkan viralnya dugaan piagam penghargaan palsu yang digunakan dalam seleksi masuk sekolah di Tarakan, dan selain mencederai nama baik organisasi, polemik ini dinilai mengorbankan kondisi psikologis sang anak.
2: Menyikapi fenomena tentang piagam atau sertifikat
3: pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB jalur prestasi di SMP Negeri 2 Tarakan dan SMK Negeri 1 Tarakan diwarnai isu miring. Muncul dugaan piagam penghargaan kejuaraan panahan nasional palsu yang digunakan untuk mendaftar melalui jalur prestasi di sekolah tersebut. Menanggapi hal tersebut, Ketua Pengurus Provinsi Persatuan Panahan Indonesia Perpani Kaltara, Step Singgi Wibowo, menyatakan keprihatinannya. Menurut Step, permasalahan internal dalam dunia panahan seharusnya diselesaikan secara berjenjang melalui jalur organisasi, baik di tingkat klub, kota maupun provinsi, bukan langsung diviralkan secara sepihak di media sosial. Terlebih berdasarkan koordinasi awal dengan pengurus besar atau PB Perpani Jakarta, dokumen tersebut terindikasi asli dan dikeluarkan resmi oleh pusat.
2: Kami juga di surat juga tidak ada, baik pihak sekolah, baik anak yang apa, orang yang keberatan, segala macam tidak ada. Ini kan salah pertanyaan pelanggar aturan, kan gitu, tidak semestinya seperti itu. Sesekat dulu di level di atasnya, ini ada seperti ini gimana dan segala macam. Jangan karena anaknya yang dididik itu tidak patuh terus keluar-keluar seperti ini gitu loh, ya kan? Nah, saya terserah, saya tidak bisa mengatakan itu palsu atau tidak palsu, ya kan? Ya karena belum ada penelitian, karena belum ada apa namanya hasil lab dan segala macam. Kalau mau mandi teruskan kan gitu loh, tapi jangan sepihak terus akhirnya menyudutkan ini palsu, ini salah dan segala. Kami aja tidak berani untuk menyebutkan karena itu yang mengeluarkan adalah PB, dan itu harus konfirmasi ke PB pengurus besar panahan di Jakarta kan gitu loh. Kalau dia belum terdaftar di ICU atau apa, itu urusan lain, kita bisa mempertanyakan ada kesalahan kah atau memang itu sudah valid kah atau kan gitu loh. Semua ada proses. Jadi kami minta ini, jadi hal ini jangan dijadikan polemik, biar kami minta kepada teman-teman yang sudah memviralkan untuk menutup akun. Jangan sampai nanti orang tua tadi keberatan. Urusan sudah selesai tapi akunnya berjalan terus. Minta berjalan terus. Nah, nanti bisa juga masuk ke pencemaran nama baik.
3: Step juga menduga adanya kelalaian dari pihak sekolah di mana dokumen rahasia siswa dinilai bisa bocor ke ruang publik melalui oknum tertentu. Padahal mestinya pihak sekolah membicarakan dulu dengan organisasi, dalam hal ini Perpani. Namun Steph mengaku tidak menerima undangan dari sekolah membicarakan persoalan ini. Sebagai langkah tegas ke depan, Perpani Kaltara akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk memperlakukan aturan baru, di mana mulai tahun depan, ia berharap seluruh piagam atau sertifikat kejuaraan panahan yang digunakan untuk jalur prestasi sekolah wajib mendapatkan surat rekomendasi resmi dari Pengpro Perpani Kaltara. Jika tidak, dokumen tersebut akan dianggap ilegal. Perpani juga memberikan ultimatum kepada pihak-pihak yang memviralkan isu ini untuk segera menarik konten mereka yang sudah viral di media sosial. Jika narasi tuduhan palsu terus menggelinding dan menyebabkan perundungan kepada sang anak, Perpani Kaltara siap mengambil langkah hukum dengan dugaan pencemaran nama baik. Karena persoalan ini juga dinilai menyangkut nama baik Perpani. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian informasi dari Kota Rakan, kembali kepada Anda di Nunukan.
0: Baik, terima kasih rekan Jubaida dari Tarakan, Kalimantan Utara. Pendengar, mengakhiri lintas Banjar Nusantaraya sore ini, kami menghadirkan informasi dari Bumi Tununtaka, Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Sebanyak 22 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di Kabupaten Nunukan tercatat telah mengekspor produknya secara resmi ke negara tetangga Malaysia. Salma Amin melaporkan selengkapnya.
1: Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nunukan mencatat sebanyak 22 pelaku UMKM telah melakukan ekspor produk secara resmi berdasarkan laporan Bea Cukai Nunukan. Namun dari jumlah tersebut, hanya 14 UMKM yang hingga saat ini masih aktif mengekspor produknya ke luar negeri. Kepala Bidang UMKM DKUKM PP Kabupaten Nunukan Mardiana mengatakan, produk yang diekspor tidak hanya berasal dari sektor makanan olahan, tetapi juga komoditas pertanian dan perikanan. Para pelaku usaha tersebut merupakan UMKM dengan omset di bawah 50 miliar rupiah per tahun.
2: Ini ada 22 UMKM yang terdata itu sudah ekspor secara resmi. 22 teman-teman UMKM, tetapi yang aktif itu 14. Nah, seperti itu. Nah, produknya ini di sini tidak disebutkan ya. Ini tidak hanya produk makanan, ini ada produk pertanian dan perikanan juga.
1: Mardiana menjelaskan pemerintah daerah saat ini terus mendorong hilirisasi produk unggulan Kabupaten Nunukan agar memiliki nilai tambah sebelum dipasarkan. Sejumlah komoditas yang menjadi fokus pengembangan antara lain rumput laut, kelapa sawit, perikanan, pertanian, hingga batik Lulan Tatibu.
2: Nah, saat ini yang berusaha untuk difasilitasi baik di bidang UMKM, kemudian di industri itu adalah hilirisasi rumput laut. Kalau untuk hilirisasi produk perikanan lainnya seperti olahan ikan dan lain sebagainya juga sudah maksimal. Dari Dinas Pertanian juga ada beberapa kelompok-kelompok UMKM yang dibentuk.
1: Selain pengembangan produk, DKUKM PP juga terus mendampingi pelaku UMKM dalam penguatan kelembagaan dan peningkatan kualitas usaha. Upaya ini dilakukan agar semakin banyak UMKM Nunukan mampu memasarkan produknya tidak hanya di pasar dalam negeri, tetapi juga menembus pasar ekspor. Menurut Mardiana, letak geografis Kabupaten Nunukan yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia menjadi peluang besar bagi pelaku UMKM untuk mengembangkan pasar ekspor. Untuk itu, kualitas produk dan daya saing harus terus ditingkatkan agar mampu bersaing di pasar internasional. Salma Amin melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, informasi dari Nunukan mengakhiri program Lintas Banjar Nusantaraya edisi Jumat 3 Juli 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Rusdi Mursalim mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa.
3: Lintas Banjar Nusantaraya.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, demikian kebersamaan kita bersama Lintas Banjar Nusantara ya. Saat ini Anda kembali bergabung bersama Radar Republik Indonesia Nunukan yang dipancarluaskan melalui 96,3 MHz untuk wilayah Nunukan dan sekitarnya, dan FM 91,5 MHz untuk wilayah Sebatik dan sekitarnya, dan FM 92,7 untuk wilayah Krayan dan sekitarnya. Pendengar dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, tetap di Radar Republik Indonesia Nunukan, karena masih banyak informasi-informasi baru kembali kami hadirkan di ruang pendengaran Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

0: ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.
2: Halo sahabat data Nunukan. Tahun 2026 ini, Badan Pusat Statistik akan melaksanakan sensus ekonomi di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Nunukan. Mohon terima petugas sensus ekonomi 2026 ya, pada bulan Mei hingga Agustus. Jangan khawatir, data yang kamu berikan dijamin kerahasiaannya. Ini nggak ada hubungannya dengan pajak dan lain-lain loh. Dengan memberikan informasi yang jujur dan lengkap, kamu turut membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

0: pencinta bola dunia. Update terus informasi Anda seputar Piala Dunia bersama RRI. Dengan sederetan program-program yang seru, beda dan inklusif di Pro1 Nunukan. RRI mengajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Dari program greeting sepak bola, promo Piala Dunia, trivia, testimoni Piala Dunianya Toko, podcast-podcast sepak bola, feature legenda Piala Dunia, deep talk Piala Dunia di mata para toko dan pengamat sepak bola, bedah tim, variety show di balik bola. Dan serunya lagi, Anda dapat mengikuti siaran langsung dialog sepak bola dari Pro 3 RRI. Jangan lewatkan dan terus pantau di Pro 1 Nunukan, FM 96,3 MHz wilayah Nunukan, FM 91,5 MHz wilayah Sebatik, FM 92,7 MHz wilayah Krayan, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola 2026.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Hello Indonesia. Kisahnya dimulai pada tanggal 6 September tahun 2023 lalu. Ada calon pengantin yang sedang berfoto wedding di Bromo. Agar lebih semarak dan biar kelihatan lebih artistik, maka wedding organizer pun menyarankan untuk menggunakan flare, suara api yang dinyalakan. Rupanya flare tersebut tak terkendali. Api pun menyambar ke semak-semak yang memang sangat kering, ditambah tiupan angin yang kencang. Upaya mereka untuk memadamkan api kecil tak berhasil. Api pun membesar dan semakin besar, hingga akhirnya sekitar 989 hektar wilayah yang disebut Bukit Teletabis di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru itu pun terbakar habis. Kerugian negara mencapai 741 miliar dan manajer event organizer pun akhirnya dihukum 2 tahun penjara atas kelalaian ini. Bisa dibayangkan, hanya demi foto pre-wedding, tapi sebuah kawasan wisata yang indah harus terbakar. Dampak kerugiannya bukan hanya material, tapi juga lingkungan dan alam yang jadi rusak dan butuh bertahun-tahun untuk pulih. Dan itu pun kalau bisa dipulihkan kembali. Dari kejadian ini, ada sebuah hikmah menarik soal perlunya untuk berpikir konsekuensial atau memikirkan dampak jangka panjang, khususnya bagi para milenial. Para psikolog perkembangan seringkali menyebut kaum milenial sebagai kaum yang sangat canggih, high-tech, modern, tapi di sisi lain terkadang bisa sangat egosentris dan narsisistik. Mungkin saja label ini tidak selalu benar dan dapat dipakai untuk mengeneralisasi semua kaum milenial pasti seperti itu. Namun di sisi lain, ini perlu jadi pelajaran penting bagi para milenial kita untuk memikirkan dampak dari tindakan, sikap, bahkan termasuk apa yang mereka lakukan. Dalam kasus kebakaran hebat di Bromo ini, seharusnya ketika ada api dan lahan yang kering, semestinya sudah dipikirkan kemungkinan terburuknya, yakni kebakaran. Jadi, jangan hanya memikirkan foto pre-wedding yang indah dengan flare-up yang bagus, tapi pikirkanlah dampaknya jika flare tersebut kemana-mana dan membakar semak kering di sekitarnya. Apa yang harus dilakukan? Inilah bagian dari kemampuan untuk melakukan consequential thinking, yakni memikirkan dampak dan akibat. Celakanya, para para ahli psikologi banyak yang mulai mengkaitkan lemahnya bagian berpikir konsekuensial ini pada para milenial dan generasi muda belakangan ini. Hal ini ditandai juga dengan banyaknya kasus seperti kecelakaan diri, bahaya, serta masalah yang ditimbulkan oleh para milenial demi selfie atau foto-foto yang bagus untuk mendapatkan banyak likes dan followers, tapi tak memikirkan dampaknya. Bahkan banyak yang sampai menyebabkan kehilangan nyawa lantaran selfie yang berbahaya ini. Siapakah yang salah? Sebenarnya bukan hanya si milenial ini sendiri, tapi lingkungan, bahkan orang tua dan pendidik juga bertanggung jawab atas pendidikan dan pembelajaran buat mereka. Aturan yang ketat mengajarkan bahaya adalah penting. Di sisi lain, sebenarnya sangat penting bagi para orang tua maupun pendidik mengajarkan soal consequential thinking, yakni melatih anak-anak milenial untuk berpikir apa dampak dan akibat perbuatan mereka sebelum melakukan sesuatu. Jangan sampai dilakukan baru menyesal. Menyesal belakangan sebenarnya sudah tak lagi ada gunanya. Mari kita belajar dari kebakaran Bromo ini. Mau menyesal dan minta maaf seperti apapun, tak bisa mengembalikan bukit yang begitu indah dengan lingkungannya yang telah dirusak. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Serena dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
5: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang, yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
4: Kilau Pancasila,

Tahukah Anda bahasa tertua di dunia? Bahasa tertua di dunia adalah bahasa Cina yang sudah berusia 6.000 tahun. Sejarawan mengetahuinya melalui tulisan yang ada pada tulang binatang yang diketahui berasal dari dinasti Song. Bahasa Mandarin kini memiliki banyak bentuk yang berbeda. Namun bahasa Mandarin atau Putonghua menjadi bahasa yang paling banyak digunakan di provinsi utara, tengah, dan barat daya Tiongkok. Selain itu, bahasa Mandarin juga digunakan lebih dari 1,4 miliar penutur sebagai bahasa ibu mereka. Berkat usianya yang tua, bahasa ini telah memberikan banyak kontribusi besar bagi dunia saat ini. Melalui sastra, karya klasik kuno dari Confucius, Laozi, dan Zhuangzi yang mengajarkan wawasan tentang etika, pemerintahan, dan sifat manusia. Sedangkan melalui kaligrafi, sebuah seni visual

ada di bawah teritori tiga negara, yaitu Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Batas antara Indonesia dan Malaysia meliputi Kalimantan Utara dan Kalimantan Barat, serta negara bagian Sabah dan Sarawak. Perbatasan tersebut seluas 2019 km persegi. Adapun perbatasan tersebut terjadi pada beberapa abad yang lalu. Awal kesepakatan tersebut terjadi berkat adanya perjanjian negara Belanda dan Inggris pada tahun 1874. Selain Malaysia, Kalimantan Barat juga berbatasan dengan negara Brunei Darussalam, sehingga Kalimantan menjadi milik tiga negara, yaitu Indonesia, Malaysia, dan juga Brunei Darussalam.

Wahai pendengar, dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 18 lewat 6 menit waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita mendengarkan pengajian Al-Quran yang akan dibacakan oleh Abdullah Fikri. Quran Surah Al-Isra ayat 84.

0: makanan haram menurut Islam. Dalam Islam, segala sesuatu yang menyangkut hidup manusia diatur oleh Allah SWT, termasuk mengenai makanan. Allah menciptakan bumi dan isinya untuk keberlangsungan hidup manusia dan menghalalkan segala yang memberikan maslahat atau manfaat serta mengharamkan segala sesuatu yang mendatangkan mudarat dalam hal ini, yakni makanan. Begitu pentingnya masalah makanan ini, hingga Allah SWT sendiri menyebutkan mana saja makanan yang tidak boleh dikonsumsi atau haram dalam Al-Quran, dan Rasulullah SAW juga pernah bersabda,
1: daging mana saja yang tumbuh dari sesuatu yang haram, maka neraka lebih pantas untuknya.
0: Allah tidak mengharamkan sesuatu tanpa sebab dan akibat. Segala ketentuan Allah memiliki dasar hukum yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Dan berikut salah satu dalil yang menjadi landasan hukum diharamkannya suatu makanan. Dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Quran Surah Al-Baqarah 195. Adapun golongan makanan haram, pada dasarnya semua makanan adalah halal, namun dapat menjadi haram akibat dua sebab. Dan makanan haram dalam Islam sendiri dibagi menjadi dua golongan utama, yakni yang pertama, makanan haram karena zatnya. Dimaksudkan bahwa makanan tersebut memang sudah dinyatakan haram zat penyusunnya dan tidak boleh dikonsumsi karena mudaratnya lebih besar dibandingkan manfaatnya. Contoh dari makanan haram golongan ini adalah daging babi, darah, bangkai, daging anjing, khamar atau minuman keras, dan lain sebagainya. Golongan yang kedua, makanan haram karena sebabnya. Makanan yang diharamkan karena sebabnya adalah jenis makanan yang pada dasarnya mengandung zat yang halal dan boleh dikonsumsi. Akan tetapi, makanan tersebut diperoleh dengan cara yang tidak halal. Misalnya, lewat jalan mencuri, menipu, hasil riba, melakukan zina, dan makanan yang ditujukan sebagai sesajen dalam ritual perdukunan dan lainnya. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW.
1: Sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, dan kehormatan-kehormatan kalian antara sesama kalian adalah haram.
0: Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

menurunkan hujan sebagai rahmat di saat diperlukan oleh seluruh makhluk. Allah berfirman dalam Quran Surah Asy-Syura ayat 28 yang berarti, dan dialah yang menurunkan hujan sesudah mereka berputus asa dan menyebarkan rahmat-rahmatnya. Dan dialah yang maha pelindung lagi maha terpuji. Hujan adalah air yang diturunkan dari langit dan penuh keberkahan. Allah juga berfirman dalam Quran Surah Al-Kahf ayat 9 yang berarti, dan kami turunkan dari langit air yang penuh keberkahan, lalu kami tumbuhkan dengan air itu pohon-pohon dan biji-biji tanaman yang diketam. Ada beberapa amalan ketika hujan yang bisa kita lakukan untuk mengambil hikmah serta manfaat dari hujan. Yang pertama, takut dengan datangnya azab ketika mendung. Ketika muncul mendung, Rasul begitu khawatir, jangan-jangan akan datang azab dan kemurkaan Allah. 2. Doa ketika turun hujan sebagai rasa syukur kepada Allah. Aisyah radhiyallahu anhu berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika melihat turunnya hujan, beliau mengucapkan, Allahumma soyiban nafi'an, yang berarti, ya Allah, turunkanlah pada kami hujan yang bermanfaat. 3. Turunnya hujan merupakan kesempatan terbaik untuk memanjatkan doa. Dianjurkan untuk berdoa ketika turun hujan, sebagaimana diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, carilah doa yang mustajab pada 3 keadaan, bertemunya 2 pasukan, menjelang sholat dilaksanakan, dan saat hujan turun. 4. Doa ketika terjadi hujan lebat. Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu saat pernah meminta diturunkan hujan. Kemudian ketika hujan turun lebat, beliau memohon kepada Allah agar cuaca kembali jadi cerah. Rasul berdoa, yang artinya, ya Allah, turunkanlah hujan di sekitar kami, bukan untuk merusak kami. Ya Allah, turunkanlah hujan ke dataran tinggi, gunung-gunung, bukit-bukit, perut lembah, dan tempat tumbuhnya pepohonan. 5. Doa ketika terjadi angin kencang. Dianjurkan bagi seorang muslim ketika terjadi angin kencang untuk membaca doa. 6. Doa ketika mendengar suara petir. Apabila Abdullah bin Az-Zubair mendengar petir, ia menghentikan pembicaraan, kemudian mengucapkan, Maha suci Allah yang petir dan para malaikat bertasbih dengan memujinya karena rasa takut kepadanya. 7. Mengambil berkah dari air hujan. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, kami pernah kehujanan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah menyingkap bajunya hingga tersiram hujan. Kemudian kami mengatakan, wahai Rasulullah, mengapa engkau melakukan hal demikian? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, karena hujan ini baru saja Allah ciptakan. 8. Tidak boleh mencela hujan. Sebagian orang sering keluar dari mulutnya celaan, aduh, hujan lagi, hujan lagi. Ketahuilah, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menasihatkan kita agar jangan selalu menjadi makhluk yang tidak dapat berbuat apa-apa sebagai kambing hitam jika kita mendapatkan sesuatu yang tidak kita sukai. 9. Doa setelah turun hujan. Doanya adalah mutirna bifadlillahi warahmati, yang berarti,

Masjidil Haram adalah sebuah masjid yang berlokasi di pusat kota Mekah yang dipandang sebagai tempat paling suci bagi umat Islam. Masjidil Haram juga merupakan tujuan utama dalam ibadah haji. Masjid ini dibangun mengelilingi Ka'bah yang menjadi arah kiblat bagi umat Islam dalam mengerjakan sholat. Masjidil Haram juga merupakan masjid terbesar di dunia, diikuti oleh Masjid Nabawi di Madinah Al-Munawwarah sebagai masjid terbesar kedua di dunia. Kedua masjid ini merupakan masjid suci utama bagi umat Muslim. Masjidil Haram dibangun pada zaman pra-Islam yang mampu menampung 900 ribu hingga 4 juta jamaah saat musim haji. Imam besar di Masjidil Haram adalah Syaikh Abdurrahman As-Sudais, seorang imam yang dikenal dalam membaca Al-Quran dengan artikulasi yang jelas dan suara yang merdu, dan Syaikh Suraid. Sedangkan muadzin besar dan paling senior di Masjidil Haram adalah Ali Ahmed Mullah, yang suara azannya sangat terkenal di dunia Islam, termasuk pada media internasional.

0: الدعوة التامة.
1: Terdapat sebuah hadis yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah telah bersabda, barang siapa ketika mendengar azan lalu mengucapkan doa setelah azan, maka masuklah syafaatku baginya di hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Syafaat Nabi Muhammad berarti pertolongan beliau untuk umatnya kelak di hari kiamat. Syafaat Rasulullah di hari kiamat ada banyak macamnya. Di antaranya adalah syafaat beliau untuk menanggung dosa-dosa dari umatnya agar mendapat pengampunan dari Allah, untuk memasukkan umatnya ke surga tanpa hisab, dan syafaat untuk meninggikan derajat setiap orang sesuai dengan yang pantas baginya. Dalam pernyataan Rasulullah tentang syafaat, terdapat isyarat kabar gembira bagi yang membaca doa setelah azan, yaitu ia akan dikaruniai husnul khotimah di akhir hidupnya.

Wahai pendengar, akhir dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 18 lewat 48 menit waktu Indonesia Tengah. Informasi kali ini kami hadirkan terkait tentang dunia bola. Nah, ini dia pendengar, informasi yang kami hadirkan terkait tentang hasil pertandingan di 32 besar menuju 16 besar. Afrika Selatan berhadapan dengan Kanada dengan skor 0-1, Afrika 0, Kanada 1. Brasil berhadapan dengan Jepang dengan skor Brasil 2, Jepang 1. Dan Jerman berhadapan dengan Paraguay dengan hasil skor 1-1 dan diadakan adu penalti. Dan Jerman 3, Paraguay 4 dengan hasil Paraguay menang. Sementara hal yang sama juga terjadi antara Belanda berhadapan dengan Maroko dengan skor 1-1, namun diadakan adu penalti dengan skor Belanda 2, Maroko 3. Dengan ini Maroko dipastikan maju ke babak 16 besar. Dan Pantai Gading berhadapan dengan Norwegia dengan hasil 1-2, Pantai Gading 1, Norwegia 2. Prancis berhadapan dengan Swedia dengan skor 3-0, Prancis 3, Swedia 0. Meksiko berhadapan dengan Ekuador dengan skor 2-0, Meksiko 2, Ekuador 0. Inggris berhadapan dengan Kongo, Inggris 2, Kongo 1. Dan Belgia berhadapan dengan Senegal, Belgia 3, Senegal 2. Dan hasil ini membuat Belgia melaju ke 16 besar. Kemudian Amerika Serikat berhadapan dengan Bosnia dengan skor 2-0, Amerika Serikat 2, Bosnia 0. Dan Spanyol berhadapan dengan Austria dengan skor 3-0, Spanyol 3, Australia 0. Dan pagi tadi Portugal berhadapan dengan Kroasia, terjadi permainan yang cukup dramatis dengan skor Portugal 2, Kroasia 1. Dengan ini Portugal dinyatakan masuk ke babak kedua. Sementara pada pertandingan Swiss berhadapan dengan Aljazair dengan skor 2-0, Swiss 2, Aljazair 0. Dan selanjutnya pertandingan Australia akan berhadapan dengan Mesir yang akan berlaga dini hari nanti 4 Juli 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat atau jam 1 waktu Indonesia Tengah. Kemudian pada 4 Juli pukul 4.00 waktu Indonesia Tengah, Argentina akan berhadapan dengan Tanjung Verde. Dan selanjutnya pada tanggal 4 Juli 2026 pukul 7.30 Kolombia berhadapan dengan Ghana. Sementara pada pukul 23.00 waktu Indonesia Barat, Kanada akan berhadapan dengan Maroko. Dan pada tanggal 5 Juli 2026 Paraguay akan berhadapan dengan Prancis pada pukul 3 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya pada 6 Juli pukul 2 waktu Indonesia Barat, Brasil akan berhadapan dengan Norwegia. Kemudian di hari yang sama 6 Juli 2026 pukul 6 waktu Indonesia Barat, Meksiko akan berhadapan dengan Inggris. Selanjutnya pada tanggal 7 Juli 2026 pukul 1 waktu Indonesia Barat, Portugal akan berhadapan dengan Spanyol. Ini yang cukup menarik, yang tentu akan dinanti-nanti oleh para pemirsa. Kemudian pada tanggal 7 Juli 2026 pukul 6 waktu Indonesia Barat, Amerika Serikat akan berhadapan dengan Belgia. Sementara
untuk tanggal 7 Juli pukul 22 waktu Indonesia Barat, kita masih menunggu pertandingan selanjutnya. Siapa yang akan menang itu nanti akan berhadapan. Dan untuk Swiss sudah dipastikan melaju dan akan berlaga pada 8 Juli 2026 pukul 2 waktu Indonesia Barat. Sementara Swiss berhadapan lawan tim yang mana tinggal menunggu dari pertandingan selanjutnya. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, itu dia update data hari ini terkait tentang Piala Dunia 2026. Pendengar, dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, tetap di Radio Republik Indonesia Nunukan. Dan kali ini kembali kami hadirkan dua buah lagu di ruang pendengaran Anda. Ada Republik, lagu Berikan, kemudian Rosa, Terlalu Cinta. Selamat mendengarkan.

Indonesia dengan keanekaragaman suku dan budayanya memiliki banyak keunikan tersendiri. Salah satunya adalah keunikan motif tato Dayak dari Kalimantan. Bagi suku Dayak, gambar tato memiliki arti dan filosofinya tersendiri. Hal ini erat kaitannya dengan pengalaman-pengalaman yang suku Dayak gambarkan sebagai bentuk pengingat pengalaman pribadi maupun pengalaman spiritual. Sebagian besar tato yang dilukis nyaris menutupi seluruh anggota tubuh. Bahkan ada juga yang mempunyai tato di seluruh anggota tubuh, baik pria maupun wanita. Tato di tubuh pria suku Dayak adalah sebagai simbol dari segala hal yang berkaitan dengan tanda inisiasi, simbol kekuatan, religi, pengobatan, kenangan perjalanan, ataupun catatan kehidupan. Sedangkan tato di tubuh wanita suku Dayak adalah sebagai simbol yang menandakan bahwa wanita tersebut sudah dewasa. Ada juga gambar tato yang berfungsi sebagai penjaga dari roh-roh jahat dan sebagai penolak sakit. Dalam hal motif, motif tato Dayak dari Kalimantan penuh dengan simbol serta filosofi. Mitologi Dayak dalam sketsa menampilkan sosok-sosok makhluk hidup dalam bentuk yang abstrak. Menempatkan suatu motif di suatu bagian tubuh juga memiliki maknanya tersendiri. Ada 7 motif tato Dayak yang sering digunakan. Salah satunya adalah motif rekong. Motif rekong biasanya diukir pada leher. Bagi suku Dayak Iban, seseorang yang mendapat ukiran rekong adalah orang yang mempunyai kedudukan di masyarakat, seperti temanggung dan panglima perang, ataupun orang yang dianggap sesepuh di kampung halamannya sendiri, maupun di tempat perantauan.

Ngayau adalah salah satu tradisi masyarakat suku Dayak pada zaman dahulu yang mendiami Pulau Kalimantan. Ngayau atau kayau adalah tradisi berburu kepala yang dilakukan suku Dayak. Namun tidak semua suku Dayak melakukan tradisi berburu kepala. Hanya suku tertentu saja yang melakukan tradisi ini. Dalam bahasa Dayak, kayau berarti musuh. Dengan kata lain, ngayau berarti berburu kepala musuh. Dahulu, berburu kepala ini hanya dilakukan saat suku Dayak merasa terancam atau saat musuh mengganggu mereka dan juga untuk mempertahankan dan memperluas wilayah kekuasaan. Jika ada orang asing yang memasuki hutan suku Dayak tanpa izin, akan diburu kepalanya. Mereka sering melakukan perang antar suku. Dalam melakukan peperangan tersebut, terdapat sebuah kebiasaan, yaitu memenggal kepala musuh serta membawanya ke kampung mereka. Kebiasaan tersebut sering disebut sebagai kayau atau ngayau. Penebasan kepala musuh sendiri dilakukan karena mereka percaya cara ini akan menghindarkan dari gangguan roh jahat yang ada di dalam diri musuh. Tidak semua prajurit perang berani dan mampu melakukan hal tersebut. Hanya beberapa orang saja yang memiliki keberanian lebih dan mau melakukan ngayau.

Meski demikian, tradisi dari beberapa suku Dayak ini sudah lama ditinggalkan. Namun, tradisi ini dapat dilakukan kembali atas permintaan khusus. Namun, mengganti perburuan kepala manusia

Baik, pendengar, dimanapun Anda berada, informasi kali ini masih di dunia bola. Belgia cetak sejarah, comeback sensasional Lukaku. Thielem Nas bikin Senegal lemas. Seperti apa informasinya? Yuk sama-sama kita simak. Timnas Belgia menciptakan salah satu comeback paling dramatis di Piala Dunia 2026 setelah menyingkirkan Senegal dengan skor 3-2 pada babak 32 besar. Sempat tertinggal 2 gol hingga penghujung pertandingan. Belgia bangkit dan memastikan kemenangan melalui babak perpanjangan waktu. Laga yang berlangsung di Stadion Seattle, Amerika Serikat sempat mengarah pada kemenangan Senegal. Namun Belgia menunjukkan mental luar biasa dengan mencetak 2 gol hanya dalam kurung waktu 3 menit menjelang laga usai. Romelu Lukaku membuka harapan Belgia lewat gol pada menit ke-86. Lalu tak lama berselang, Yuri Tielemans menyamakan kedudukan pada menit ke-89 sehingga skor berubah menjadi 2-2. Hasil seri itu memaksa pertandingan Belgia melawan Senegal berlanjut ke babak tambahan. Momentum kebangkitan Belgia berlanjut hingga detik-detik terakhir perpanjangan waktu. Yuri Tielemans kembali menjadi pembeda setelah sukses mengeksekusi penalti pada menit ke-120+5. Untuk memastikan kemenangan dramatis timnya, kemenangan tersebut sekaligus mengukir sejarah baru bagi Belgia di ajang Piala Dunia. Melansir data Opta, Belgia menjadi tim pertama yang berhasil mencetak sejarah dalam Piala Dunia 2026. Yakni Belgia mampu menghindari kekalahan setelah tertinggal 2 gol hingga memasuki menit ke-85 dalam sejarah turnamen. Cacatan itu semakin istimewa karena menjadi comeback kedua Belgia di fase gugur Piala Dunia setelah sempat tertinggal 2 gol. Sebelumnya pencapaian serupa terjadi saat mereka menumbangkan Jepang pada babak ke-16 besar Piala Dunia 2018 silam. Opta juga mencatat bahwa Piala Dunia 2026 kini menjadi edisi pertama yang menghasilkan lebih dari 10 kemenangan setelah tertinggal. Hingga babak ke-32 besar selesai, sudah tercipta 11 laga yang dimenangkan tim yang sempat berada dalam posisi tertinggal. Berkat hasil tersebut, Belgia melangkah ke babak 16 besar dengan kepercayaan diri tinggi. Selanjutnya, Kevin De Bruyne dan kolega akan menghadapi pemenang pertandingan antara Amerika Serikat dan Bosnia Herzegovina. Itu dia, pendengar, sebuah catatan yang cukup luar biasa di mana Senegal sudah mencatat skor 2-0 di menit 86. Di situ Romelu Lukaku membuka harapan Belgia lewat gol pada menit 86. Ini menandakan bahwa tinggal 4 menit lagi laga akan usai. Di mana Romelu Lukaku merupakan pahlawan. Dan tak lama berselang, Yuri Tielemans menyamakan kedudukan pada menit ke-89 sehingga skor berubah menjadi 2-2. Inilah yang menjadi pembakar semangat dari Belgia untuk terus mengejar kemenangan. Nah, dari hasil seri itu tentu memaksa pertandingan antara Belgia versus Senegal ini berlanjut ke babak tambahan, dan momentum kebangkitan Belgia ini berlanjut hingga detik-detik terakhir perpanjangan waktu nih. Yuri Tielemans yang tadi sempat memasukkan 1 gol yang setelah dari Lukaku masuk Yuri, kemudian di pertambahan waktu Yuri kembali menjadi pembeda setelah sukses mengeksekusi penalti pada menit ke-120+5. Nah, untuk memastikan kemenangan dramatis timnya, kemenangan tersebut sekaligus mengukir sejarah baru bagi Belgia di ajang Piala Dunia. Bisa bayangkan hanya waktu 4 menit bisa memasukkan gol yang tadinya harapan Senegal memegang tiket untuk menuju ke babak 16 besar akhirnya kandas karena comeback yang sensasional dari Belgia. Baik, pendengar, dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, tetap di Radio Republik Indonesia Nunukan, karena masih banyak informasi terkait tentang dunia bola kembali akan kami hadirkan di ruang pendengaran Anda. Kembali saya Lawan Seven dan The Off Record.
Seven Ten, jika kau percaya. Selamat mendengarkan.

Tsunami terdiri dari rangkaian gelombang laut yang mampu menjalar dengan kecepatan mencapai lebih dari 900 km per jam atau lebih di tengah laut. Jenis bencana ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain gempa bumi yang terjadi di dasar laut, runtuhan di dasar laut, atau karena letusan gunung api di laut. Belum ada ahli dan institusi yang mampu memprediksi dengan tepat kapan tsunami akan terjadi. Anda dapat mengenali suatu wilayah yang berpotensi terdampak tsunami dengan rambu peringatan bahaya tsunami. Berikut ini beberapa hal yang dapat Anda lakukan untuk menghadapi bencana tsunami. Saat bencana, setelah gempa bumi berdampak pada rumah Anda, jangan berupaya untuk merapikan kondisi rumah. Waspadailah gempa bumi susulan. Jika Anda berada di rumah, usahakan untuk tetap tenang dan segera membimbing keluarga untuk menyelamatkan diri ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Tidak semua gempa bumi memicu tsunami. Jika mendengar sirine tanda bahaya atau pengumuman dari pihak berwenang mengenai bahaya tsunami, Anda perlu segera menyingkir dari daerah pantai. Perhatikan peringatan dan arahan dari pihak berwenang dalam proses evakuasi. Jika telah sampai di daerah tinggi, bertahanlah di sana karena gelombang tsunami yang kedua dan ketiga biasanya lebih besar dari gelombang pertama. Serta dengarkan informasi dari pihak yang berwenang melalui radio atau alat komunikasi lainnya. Jangan kembali sebelum keadaan dinyatakan aman oleh pihak berwenang. Tsunami tidak datang sekali, tetapi bisa sampai 5 kali. Oleh karena itu, sebelum ada pengumuman dari pihak berwenang bahwa kondisi telah aman, janganlah meninggalkan tempat evakuasi karena seringkali gelombang yang datang kemudian justru lebih tinggi dan berbahaya. Hindari jalan melewati jembatan, Anda dianjurkan untuk melakukan evakuasi dengan berjalan kaki. Bagi Anda yang melakukan evakuasi menggunakan kendaraan dan terjadi kemacetan, segera kunci dan tinggalkan kendaraan serta melanjutkan evakuasi dengan berjalan kaki. Apabila Anda berada di kapal atau perahu yang tengah berlayar, upayakan untuk tetap berlayar dan hindari wilayah pelabuhan.

Fenomena petir yang mengiringi terjadinya hujan terjadi akibat udara dan awan saling bergesekan dan menghasilkan gaya listrik yang dapat memberikan dampak buruk dan mengganggu aktivitas manusia. Agar aktivitas dapat berjalan dengan baik tanpa adanya resiko berbahaya yang dihasilkan petir, penyalur petir atau penangkal petir menjadi salah satu solusi yang tepat. Ada beberapa jenis penangkal petir yang dapat digunakan disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan kelebihan dan kekurangan jenis penangkal petir tersebut. Yang pertama, penangkal petir kawat catenary. Jenis penangkal petir ini menggunakan prinsip yang mirip dengan sistem Faraday, terdiri dari mesh konduktor, tetapi pada jarak yang cukup jauh dari bangunan yang akan dilindungi. Yang kedua, penangkal petir sangkar konduktor. Penangkal petir ini berasal dari sistem Faraday cage atau tipe sangkar, terdiri dari konduktor bertautan yang menutupi atap dan dinding bangunan yang akan dilindungi. Yang ketiga, penangkal petir Franklin. Pada tahun 1753, Benjamin Franklin menemukan Lightning Rod.

sistem grounding. Sedangkan yang terakhir, yang keempat, adalah penangkal petir komponen alami. Jenis penangkal petir ini menggunakan bagian dari struktur atau bangunan yang dapat berpartisipasi dalam perlindungan eksternal untuk menangkap sambaran petir atau mengalirkan arus petir. Mereka dapat digunakan untuk mengganti semua atau sebagian konduktor daun atau sebagian tambahan untuk instalasi eksternal.

Wahai pendengar, hari manapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 19:36 waktu Indonesia Tengah. Informasi kali ini kami hadirkan terkait tentang PSSI tinjau kesiapan Stadion Pakansari siap sambut Piala AFF. Seperti apa informasinya? Yuk sama-sama kita simak. PSSI memastikan Stadion Pakansari Kabupaten Bogor siap menggelar pertandingan Piala AFF 2026. Kepastian itu disampaikan Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi usai meninjau langsung kondisi stadion pada Rabu 1 Juli 2026. Skuad Garuda dijadwalkan menghadapi Kamboja pada tanggal 27 Juli 2026. Selanjutnya Indonesia akan melawan Vietnam pada tanggal 3 Agustus 2026. Yunus mengatakan peninjauan difokuskan pada kesiapan lapangan dan fasilitas stadion. Menurutnya seluruh aspek harus memenuhi standar penyelenggaraan pertandingan internasional. Menurut Yunus, kualitas rumput raut Stadion Pakansari layak digunakan untuk pertandingan Piala AFF. Ia juga memastikan sejumlah sarana pendukung berada dalam kondisi memadai. Selain stadion utama, PSSI turut meninjau lapangan latihan yang akan dipakai peserta turnamen. Yunus juga mengajak masyarakat Kabupaten Bogor memberikan dukungan kepada Timnas Indonesia. Menurutnya, kehadiran supporter akan menjadi tambahan motivasi bagi para pemain. ASEAN Hyundai Cup Piala AFF 2026 dijadwalkan berlangsung pada tanggal 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Skuad Garuda tergabung di grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste. Itu dia pendengar. Dan selanjutnya kembali kami hadirkan dua buah lagu dari ST12 dan Slang Ku Tak Bisa. Selamat mendengarkan.

Dwi Kora. Bukti sejarah perjuangan bangsa di perbatasan masih berdiri tegak di pintu perbatasan Kabupaten Nunukan. Keberadaan monumen ini menjadi bukti perjuangan para pahlawan dalam mempertahankan kemerdekaan dan memperjuangkan NKRI pada saat konfrontasi dengan Malaysia pada tahun 1964. Saat ini, Tugu Dwi Kora menjadi kebanggaan masyarakat Nunukan. Tugu ini memiliki 7 sisi yang melambangkan Sapta Marga. Di bagian pondasi tugu terdapat pelaka yang memuat nama-nama para pahlawan Dwi Kora yang gugur, dilengkapi dengan stupa berwarna merah yang bermakna pemberani. Pada 3 sisinya juga terdiri dinding keramik setinggi 10 meter dengan tatahan tulisan besar Tugu Dwi Kora. Bangunan Tugu Perjuangan Dwi Kora tersusun 3 alutsista, antara lain tank amfibi PT-76 merupakan tank yang digunakan dalam operasi Dwi Kora tahun 1964 sampai 1965 dan operasi Seroja tahun 1975 sampai 1979. Jangkar dan meriam howitzer 122 mm yang diberikan secara khusus oleh Kasal Laksamana TNI Dr. Marsetio kepada masyarakat Nunukan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas jasa para pahlawan dalam memperjuangkan NKRI pada saat konfrontasi dengan Malaysia pada tahun 1964.

Alunan lagu yang Anda dengarkan ini terdengar seperti dilantunkan paduan suara profesional, bukan? Padahal, lagu ini dinyanyikan oleh masyarakat suku Dayak Agabak di pedalaman Nunukan, Kalimantan Utara, tepatnya di Kecamatan Sembakung, Sebuku, Lumbis, dan di sebagian Kabupaten Bulungan. Namanya adalah Kukui. Dahulu, Kukui menjadi tradisi masyarakat suku Dayak Agabak yang dilantunkan sebelum berangkat dan setelah pulang dari mengayau. Mengayau atau ngayau, dalam bahasa Indonesia berarti menyerang musuh. Setelah berperang dan selamat dengan membawa kepala musuh, Kukui dilantunkan dengan penuh kehusyuan. Dengan menggunakan baju adat khas suku Dayak Agabak, serta memegang erat tombak dengan kedua tangan, masyarakat suku Dayak Agabak melantunkan kukui sembari bergerak perlahan membentuk lingkaran. Sang penari lalu datang dan menari layaknya burung elang yang siap terbang. Namun lambat laun, tradisi kukui berubah. Jika dulu digunakan sebelum dan setelah berperang, kini kukui telah menjadi seni budaya leluhur Dayak Agabak yang dilantunkan saat mengadakan ilau atau acara adat, saat musyawarah, serta menyambut tamu. Bahkan masyarakat suku

Baik, pendengar, dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 19 lewat 51 menit waktu Indonesia Tengah. Dan kembali kami hadirkan masih di dunia bola. Pendengar, informasi kali ini kami hadirkan terkait tentang hasil sementara 32 tim menuju ke 16 besar, di mana Amerika Serikat berhadapan dengan Bosnia dengan skor 2-0, Amerika Serikat 2, Bosnia 0, dan Spanyol berhadapan dengan Australia dengan skor 3-0, Spanyol 3, Australia 0. Portugal berhadapan dengan Kroasia dengan hasil akhir 2-1, Portugal 2, Kroasia 1. Dan pertandingan pagi tadi memang penuh dengan dramatis, di mana beberapa gol yang dicetak oleh pemain-pemain bintang namun dianulir karena masuk kategori offside atau pelanggaran di tengah lapangan. Dan memang saat ini cukup berbeda dengan Piala Dunia sebelumnya, kecanggihan teknologi yaitu VAR bisa mengidentifikasi semua hal-hal yang berhubungan dengan gol atau tidaknya yang bola bersarang ke tempat para-para kiper yang menjaga di masing-masing tim. Sementara Swiss berhadapan dengan Aljazair dengan akhir Swiss 2, Aljazair 0. Dan jadwal pertandingan selanjutnya pada tanggal 4 Juli 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat atau pukul 1 waktu Indonesia Tengah, Australia berhadapan dengan Mesir. Sementara di hari yang sama 4 Juli 2026 pukul 4 waktu Indonesia Barat, Argentina akan berhadapan dengan Tanjung Verde. Sedangkan pada hari yang sama tepat pukul 7.30 Kolombia akan berhadapan dengan Ghana. Dan pukul 23 waktu Indonesia Barat 4 Juli 2026 Kanada akan berhadapan dengan Maroko. Sementara pada tanggal 5 Juli 2026 di babak 16 besar yang sudah memasuki sistem gugur, Paraguay akan berhadapan dengan Prancis, Brasil akan berhadapan dengan Norwegia pada tanggal 6 Juli 2026 pukul 2 waktu Indonesia Barat atau dini hari. Sementara di hari yang sama 6 Juli 2026 pukul 6 waktu Indonesia Barat, Meksiko akan berhadapan dengan Inggris. Dan tanggal 7 Juli 2026 pukul 1 waktu Indonesia Barat, ini sebuah pertandingan yang ditunggu-tunggu antara Spanyol berhadapan dengan Portugal. Siapakah yang akan menang dalam laga tersebut, nanti tinggal waktu yang menentukan. Sedangkan pada tanggal 7 Juli 2026 pukul 6 waktu Indonesia Barat, Amerika Serikat akan berhadapan dengan Belgia. Dan pada 8 Juli 2026 dipastikan Swiss sudah masuk ke babak 16 besar, tinggal menunggu pertandingan selanjutnya. Nanti siapapun pemenang akan disandingkan berhadapan dengan Swiss. Dan pada tanggal 10 Juli 2026 nanti sudah masuk ke babak quarter final. Dan 11, 12 hingga 2 pertandingan akan masuk ke quarter final. Sementara tanggal 15 Juli hingga 16 Juli tepat pukul 1 waktu Indonesia Barat masuk ke semifinal. Dan pada tanggal 19 Juli 2026 pukul 3 waktu Indonesia Barat akan mencari 3-4. Sedangkan tepat tanggal 20 Juli 2026 pukul 1 waktu Indonesia Barat, itu merupakan final yang menjadi penentu siapa yang akan mengangkat trofi kemenangan di Piala Dunia tahun 2026 ini. Apakah masih bertahan yang pemenang sebelumnya yaitu Argentina, atau akan muncul juara-juara
baru yang akan membuat sebuah catatan sejarah dalam Piala Dunia. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, tetap di Radar Republik Indonesia. Nunukan tepat pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah, kita nanti akan bergabung bersama Proti ke Jakarta untuk mendengarkan berita-berita sentral dan satu buah lagu terakhir, simfoni yang indah yang dipopulerkan oleh Once Makir. Jumpa kita di malam ini. Akhirnya saya Rusdi Mursalim pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita akan menggulirkan program DP 0%.
2: Terdakwa menerima bagian uang sebesar 14 miliar rupiah dalam bentuk mata uang dolar Singapura atau SGD.
0: Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat menandatangani kerjasama kepemilikan rumah untuk driver Gojek. Mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai Rizal didakwa terima suap 14 miliar rupiah. Sekjen PBB Antonio Guterres telah berkomunikasi via telepon dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi membahas sejumlah kondisi terkini di kawasan. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 3 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat menandatangani kerjasama kepemilikan rumah untuk driver Gojek. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
3: Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat BP Tapera hari ini menandatangani perjanjian kerjasama program perumahan bagi mitra driver Gojek dengan PT Goto Gojek Tokopedia Tbk. Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana Sid Herdi Kusuma mengatakan kerjasama tersebut merupakan komitmen BP Tapera untuk memperluas akses kepemilikan rumah pertama pada masyarakat berpenghasilan rendah termasuk para pekerja di sektor informal seperti pengemudi ojek daring. Dalam kerjasama

0: Tapera. Kerjasama ini menurut Sinto membantu untuk mewujudkan impian driver Gojek memiliki rumah.
1: Dari mulai mereka awalnya tidak bisa bermimpi, hanya hidup dari hari ke hari ya, sekedar ada uang untuk bisa makan. Sekarang yang terpenting adalah bisa mulai menabung untuk punya rumah sendiri.
0: BP Tapera tahun ini mendapatkan alokasi anggaran untuk KPR subsidi sebanyak 350.000 KPR. BP Tapera akan meminta Bank Syariah Nasional BSN dan bank penyalur lainnya untuk mengalokasikan minimal 15% dari 350.000 KPR tersebut bagi para pekerja informal termasuk pengemudi ojol. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai, Rizal, didakwa terima suap 14 miliar rupiah. Rizal bersama dua pejabat Bea Cukai, Sisprian dan Orlando, diduga menerima suap terkait memberi kemudahan bagi barang impor milik PT Blue Ray Cargo yang akan masuk ke pabeanan Ditjen Bea Cukai. Berikut laporannya bersama dengan Muhammad Isnen Suhanda.
3: Sisprian Subiaksono bagian sebesar 7 miliar rupiah dan Orlando Hamunangan bagian sebesar 4 miliar 50 juta rupiah fasilitas hiburan dan barang mewah senilai.
4: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat melaksanakan sidang pembacaan dakwaan kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabianan pada Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan terdakwa 3 pejabat Bea Cukai yaitu Rizal mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan di Ditjen Bea Cukai, Sisprian Subiaksono, mantan Kepala Subdirektorat Intelijen Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai, serta mantan Kepala Seksi Intelijen Kepabianan 1, Orlando Hamunangan. Dalam dakwaannya, Jaksa KPK M. Takdir mengatakan terdakwa Rizal selaku Direktur Penindakan dan Penyidikan menerima uang suap sebesar 14 miliar rupiah, sedangkan terdakwa Sisprian terima 7 miliar rupiah dan Orlando Hamunangan sebesar 4 miliar rupiah.
3: Dari penerimaan tersebut, terdakwa Rizal menerima bagian uang sebesar 14 miliar rupiah dalam bentuk mata uang dolar Singapura atau SGD, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yaitu agar mengupayakan barang impor milik Blue Ray Cargo Group lebih cepat keluar dari proses pengawasan di bagian kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
4: Sementara itu Susilo Aribowo selaku advokat pendamping Rizal mengatakan bahwa terdakwa tidak pernah menerima suap dari pengusaha Blue Ray Cargo.
5: Tapi tentu semua nanti dasarnya adalah fakta persidangan. Tetapi selama ini memang kami tidak pernah ketika bertanya kepada Pak Rizal penerimaan-penerimaan itu tidak pernah dia lakukan. Ya seperti itu ketika pemeriksaan perkara lain yang swasta juga Pak Rizal juga mengatakan bahwa tidak pernah menerima itu.
4: Dalam perkara ini, Jaksa KPK mengatakan pengusaha Blue Ray Cargo, John Field, telah memberikan suap sebesar 91 miliar lebih dengan rincian 61 miliar untuk pejabat Bea Cukai dan 30 miliar untuk PNS Bea Cukai. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ancaman El Nino diperkirakan memperkuat musim kemarau di Nusa Tenggara Timur. Selengkapnya disampaikan reporter Alfred Sengge dari RRI Kupang.
6: Interest akan kita tingkatkan antara kerjasama dengan kami BMKG, dari BPBD, dari NGO-NGO yang sangat aktif yang luar biasa juga, dan instansi yang lain yang terkait di dalamnya itu yang kita semakin eratkan ya gitu, biar informasi yang kita butuhkan itu lebih cepat, akuratif, dan sasarannya tepat.
7: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG kelas 1 Nusa Tenggara Timur mendeteksi ancaman El Nino diperkirakan memperkuat musim kemarau di Nusa Tenggara Timur. Fenomena iklim global tersebut disampaikan Koordinator Bidang Informasi Iklim Stasiun Klimatologi kelas 1 Nusa Tenggara Timur di sela-sela kegiatan workshop pengembangan rencana kerja informasi risiko dan peringatan dini yang digelar BPBD Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama World Food Program, Program Pangan Dunia WFP di Crystal Hotel Kupang yang menurut Alpianus Palutem, El Nino berpotensi menurunkan curah hujan sehingga meningkatkan risiko kekeringan di berbagai wilayah di Nusa Tenggara Timur. Meski berada pada periode kemarau, sejumlah wilayah Nusa Tenggara Timur masih berpeluang mengalami hujan akibat pengaruh faktor regional dan lokal. Karena itu, pemantauan kondisi

0: Atmosfer terus dilakukan untuk memastikan setiap potensi cuaca ekstrim maupun perubahan pola hujan dapat diinformasikan lebih dini kepada masyarakat.
1: Untuk sekarang kondisinya ini yang dari awal-awal tahun bahkan pertengahan kemarin kita selalu gencar dengan bahwa tahun ini kita akan mengalami kondisi El Nino. Artinya kondisi El Nino ini ya sangat berdampak di secara global di Indonesia, terutama kita di NTT. Nah, yang ini sekarang kan kita di musim kemarau, El Nino lagi. Nah, El Nino ini mengurangi curah hujan. Cuman ada tanda kutip, bukan menghilangkannya, tapi mengurangi curah hujan. Jadi bukan bahwa El Nino ini kita tidak akan terjadi hujan seperti itu. Nah, yang sekarang kan kita cuman di kemarau. Tentu kemarau kita kan hujannya kurang nih. Nah, ada El Nino, dia akan semakin mengurangi. Jadi dampak jelasnya ya tentu kalau kemarau dan semakin kering berarti kekeringan.
0: Sementara itu, Kepala Kantor World Food Program WFP Kupang dalam ruang kolaborasi kemitraan menekankan bahwa sistem peringatan dini hanya akan efektif apabila diikuti aksi cepat dan kolaborasi lintas sektor. Menurut Nunu Supraptina, informasi dari BMKG harus menjadi dasar pengambilan keputusan pemerintah dalam melindungi masyarakat sebelum bencana terjadi.
2: Kami percaya bahwa keberhasilan sistem peringatan dini tidak diukur dari seberapa cepat informasi disampaikan, tetapi dari seberapa cepat informasi tersebut diterjemahkan menjadi tindakan yang mampu melindungi masyarakat.
0: Melalui sinergi BMKG, BPBD, WFP, dan seluruh anggota kerja aksi merespon peringatan dini, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terus memperkuat kesiapsiagaan menghadapi dampak El Nino dengan mendorong pengambilan keputusan berbasis data agar risiko kekeringan dan bencana hidrometeorologi dapat ditekan sedini mungkin.
3: Dari pemerintah Provinsi BPBD, dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana, mengimbau agar terus memperhatikan informasi dan arahan dari BMKG selaku yang mengeluarkan informasi potensi terjadinya bencana atau peringatan terjadinya bencana. Patuhi itu, kemudian jika ada hal-hal yang sekiranya butuh penanganan, butuh bantuan, hubungi pusat pengendalian dan operasional penanggulangan bencana di kabupaten maupun di provinsi NTT.
0: Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dalam rangka mendukung program ketahanan pangan, warga Kabupaten Lamandau melakukan penanaman jagung seluas 3 hektar di Desa Bunut. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
5: Untuk lahan yang kami sediakan kurang lebih 2 hektar, Pak. Untuk bibitnya itu berkisar 10 kilo, Pak.
6: Dalam rangka mendukung ketahanan pangan, warga Desa Bunut, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau melakukan penanaman jagung seluas 2 hektar. Warga bersama koperasi dan aparat keamanan setempat turun langsung ke lahan pertanian untuk memulai program ketahanan pangan yang diharapkan membawa manfaat bagi masyarakat. Ketua Koperasi Bunut Berkah Bersatu, Sandi, berharap program ini tidak hanya menghasilkan panen yang melimpah tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendorong minat warga untuk terus mengembangkan sektor pertanian.
5: Untuk lahan yang kami sediakan kurang lebih 2 hektar, Pak. Untuk bibitnya itu berkisar 10 kilo, Pak. Dengan adanya program ini lebih bermanfaat lagi dan bisa membantu masyarakat kami yang berada di sini supaya lebih menambah wawasan kami untuk program yang diberikan oleh Pak Presiden. Semoga sangat bermanfaat, sangat membantu.
6: Sementara itu, Babin Kamtibmas Desa Bunut, Bripka Kingcau, turut mengapresiasi semangat warga dan menyatakan kesiapan kepolisian untuk terus mendampingi program hingga masa panen tiba.
7: Untuk mendukung program ketahanan pangan yang dilakukan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia untuk penanaman jagung. Jadi kami selaku Babin Kamtibmas bekerja sama dengan masyarakat khususnya koperasi untuk mendukung program ini agar terlaksana dengan sukses. Harapannya nanti semoga hasil ke depan berlimpah. Ini hasil yang akan kami bawa ataupun kami jual ke Bulog.
6: Selain menjaga ketersediaan pangan, penanaman jagung ini juga diharapkan membuka peluang ekonomi baru melalui pemberdayaan masyarakat dan penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian. Melalui sinergi antara pemerintah, koperasi kelompok tani, dan aparat keamanan, diharapkan program ketahanan pangan di Desa Bunut sukses sehingga menjadi contoh untuk desa lainnya di Kabupaten Lamandau. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
4: Pemerintah Kota Pangkal Pinang usulkan revitalisasi 57 sekolah ke pemerintah pusat pada tahun 2026. Selengkapnya disampaikan Ahmad Dwi Cahyo.
8: 57 sekolah, yaitu 18 satuan pendidikan PAUD, 29 SD, dan 10 SMP.
9: Pemerintah Kota Pangkal Pinang mengajukan usulan revitalisasi terhadap 57 satuan pendidikan untuk pelaksanaan program revitalisasi sekolah tahun 2026. Wakil Wali Kota Pangkal Pinang, Desi Edrisna, mengatakan usulan revitalisasi tersebut meliputi 18 satuan pendidikan anak usia dini atau PAUD, 29 sekolah dasar atau SD, dan 10 sekolah menengah pertama atau SMP. Ia berharap seluruh usulan revitalisasi yang telah disampaikan dapat memperoleh persetujuan sehingga semakin banyak sekolah di Kota Pangkal Pinang yang mendapatkan peningkatan fasilitas pendidikan.
8: Doakan, karena ini baru 4 yang sudah PKS, 3 PAUD dan 1 SD. Kita doakan ini akan bertambah terus dan maksimal bantuan dari pemerintah Republik Indonesia.
9: Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendidaksemen RI Abdul Muti menyampaikan untuk tahun 2026 alokasi revitalisasi di Bangka Belitung sementara mencapai 50,48 miliar untuk 58 sekolah.
10: Untuk di Kepulauan Bangka Belitung tahun 2026, untuk sementara kami akan membangun sebanyak 58 satuan pendidikan dengan nilai bantuan 50,45 miliar. Ini masih menggunakan anggaran yang lama yang teralokasi dari anggaran yang belum mendapatkan tambahan. Insyaallah.
9: Pemerintah Kota Pangkal Pinang berkomitmen untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar pelaksanaan program revitalisasi sekolah pada tahun 2026 dapat berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat nyata bagi dunia pendidikan di Kota Pangkal Pinang. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dari hasil evaluasi sementara, sejak pelaksanaan sensus ekonomi dilaksanakan mulai tanggal 15 hingga 30 Juni 2026, partisipasi warga Kudus masih terbilang rendah. Heri Sulistiarso melaporkan.
11: Untuk sampai dengan akhir bulan Juni, capaian kita masih di sekitar 17-18%. Nah, ini kita masih perlu effort untuk memacu pendataan kita.
12: Saudara, sejak pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang dilaksanakan pendataan mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026, partisipasi warga Kudus masih rendah. Menurut Kepala Kantor BPS Kudus, Eko Suharto, hasil evaluasi yang dilakukan oleh BPS Provinsi Kudus nomor 30 terendah kelima di Jateng. Untuk itu, kata dia, bulan Juli ini para petugas diminta untuk menggenjot pendataan. Kendala yang dihadapi oleh petugas di wilayah perkotaan, banyak suami istri yang bekerja sehingga petugas tidak menemukan penghuni rumah. Selain itu, lanjut Eko, ada juga beberapa warga yang menolak memberikan data untuk sensus ekonomi. Meski begitu, dia minta kepada petugas agar lain waktu untuk mendatangi rumah warga kembali. Dia mentargetkan akhir Juli ini hasil pendataan sudah mencapai 67%.
11: Target bulan Juli ya paling tidak sudah selesai di 60-70% lah gitu. Nanti biar Agustus tinggal 30% kan enak gitu. Oh iya betul, harus kita keras betul ini. Makanya kita lagi memacu teman-teman untuk bisa ngegas.
12: Sementara itu, pada waktu pencanangan komitmen bersama untuk sensus ekonomi 2026, beberapa waktu lalu Bupati Kudus Samani Intakoli sudah menegaskan bahwa sensus ekonomi 2026 untuk memotret kondisi ekonomi masyarakat saat ini, apalagi di tengah gejolak kondisi ekonomi sekarang ini. Dia minta agar masyarakat memberikan jawaban yang jujur dan apa adanya sehingga dapat sebagai rujukan kebijakan baik oleh pemerintah pusat maupun daerah.
13: Masyarakat untuk bisa memberikan informasi yang jujur apa adanya, dan sampaikan kepada petugas di lapangan, dan ini kita jaga, dari BPS akan menjaga kerahasiaan setiap informasi dari masyarakat.
12: Masyarakat nampaknya harus lebih diberikan pemahaman betapa penting sensus ekonomi ini sebagai bentuk potret perekonomian dan kondisi masyarakat sekarang, sehingga pemerintah lebih bijak dalam membuat suatu kebijakan. Heri Sulistiarso melaporkan untuk RRI Semarang Terus Mengudara untuk Indonesia.
4: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
14: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 4 Juli 2026. Bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Barat. Sirkulasi siklonik tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari perairan barat Sumatera Barat hingga Samudra Hindia Barat Sumatera Barat serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk di Aceh, Selat Malaka, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Selat Makassar bagian selatan, Laut Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Utara, Papua, Papua Pegunungan, dan Papua Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah atau sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, sedangkan potensi angin kencang berada di beberapa wilayah yang berwarna biru. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Tanjung Selor, kemudian potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Jambi, Pangkal Pinang, Bengkulu, dan Serang. Kemudian terdapat potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Padang, Palembang, Bandar Lampung, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin, serta terdapat potensi asap atau kabut di Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Kendari, Palu, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Manokwari, Nabire, Jayapura, dan Merauke. Kemudian potensi cerah berawan hingga berawan terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, dan Jayawijaya, serta terdapat potensi asap atau kabut di Mataram dan Sorong. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Sekjen PBB Antonio Guterres berkomunikasi via telepon dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi membahas jumlah kondisi terkini di kawasan. Dikabarkan kantor berita IRNA, sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara pada Jumat hari ini di Teheran, bahwa dalam sambungan tersebut Guterres menyampaikan bela sungkawa atas gugurnya pemimpin revolusi Islami Iran Ali Khamenei, serta menyampaikan rasa simpati yang mendalam kepada rakyat dan pemerintah Iran. Guterres dan Araghchi juga saling menyampaikan perkembangan situasi internasional dan regional, khususnya mengenai keadaan di Teluk Persia dan Laut Oman. Selanjutnya kita ikuti informasi dari olahraga, di mana penggawa Garuda memastikan kesiapan untuk menghadapi Piala AFF yang akan segera bergulir bulan ini. Dari kawasan SCBD, Niar Abdul di Tiloli menyampaikan laporannya. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar. Para penggawa Garuda dipastikan telah menyampaikan kesiapan mereka untuk menghadapi Piala AFF atau yang tahun ini diberi nama atau bertajuk ASEAN Hyundai Cup 2026. Kesiapan ini sendiri disampaikan juga oleh Ketua Badan Tim Nasional atau BTN PSSI Sumarji dalam diskusi yang digelar bersama dengan PSSI Pers pada hari ini di kawasan SCBD Jakarta dengan tajuk ASEAN Hyundai Cup 2026. PSSI Pers menggelar forum ASEAN Hyundai Cup 2026 menjemput gelar pertama Indonesia, di mana pada diskusi ini Sumarji selaku kepala atau ketua BTN menyampaikan bahwa kesiapan para penggawa sudah sangat maksimal dan mereka nantinya sebelum menjalani turnamen juga akan menghadapi atau menjalani sesi pemusatan latihan atau training camp terakhir di Bali nanti. Dan Sumarji dalam keterangannya kepada media sore tadi juga mengungkapkan bahwa kesiapan ini adalah bentuk bahwa komitmen daripada para pemain, di mana memang PSSI tahun ini memberikan target yang cukup berat, yaitu menjadi juara atau meraih gelar juara untuk pertama kalinya. Karena bagaimana ini diketahui, PSSI ataupun dalam hari ini Timnas Indonesia sudah 6 kali meraih runner up dan pada tahun ini diharapkan bisa meraih gelar juara.
2: Tentu ini jadi motivasi tersendiri bagi kami. Saya mewakili Ketua Umum dan saya selaku Ketua Badan Timnas, dengan adanya forum ini menambah meletup semangat kami untuk bisa mempersiapkan tim dengan baik-baiknya. Karena kalau sudah demikian, itu ini tempatnya berbeda. Sangat berbeda dan ini tantangan buat kami. Dengan penyelenggaraan ini tentu kita harus betul-betul bisa lebih baik lagi, terutama bagaimana kita bisa meraih mimpi yang menjadi harapan kita semua. Saya kira.
1: Dan pendengar, sebagaimana diketahui telah dijadwalkan bahwa Piala AFF ataupun ASEAN Hyundai Cup 2026 ini akan dijalankan atau mulai berlaku pada 24 Juli sampai dengan 26 Agustus 2026. Dan dua laga awal atau dua laga kandang pertama ini akan dihelat di Stadion Pakansari Cibinong Bogor, di mana kesiapan untuk menghadapi turnamen itu tersendiri telah disampaikan oleh Sekretaris Jenderal atau Sekjen PSSI Yunus Nusi, di mana tanggal 1 Juli kemarin PSSI telah melakukan visit ataupun kunjungan langsung ke Stadion Pakansari untuk melihat persiapan akhir jelang pelaksanaan Piala AFF, di mana nanti dua pertandingan awal yaitu di tanggal 27 Juli Indonesia akan menjamu Kamboja dan dilanjutkan pada tanggal 3 Agustus Indonesia akan menjamu Vietnam untuk dua pertandingan awal di grup A Piala AFF 2026. Dari kawasan SCBD, Niar Abdul di Tiloli, Pro TK RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, selamat malam. Senang sekali rasanya malam hari ini saya Tiara Alia kembali hadir menemani ruang dengar Anda. Dan hingga pukul 12 malam nanti saya akan terus membagikan informasi ya. Dan menemani ruang dengar Anda tentunya di Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Anda masih bersama kami di Pro 1, nunukan kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, saya kembali mengingatkan ya, kalau siaran kita itu sudah bisa didengarkan secara digital, yang bisa Anda akses melalui aplikasi RRI Digital, dan aplikasi tersebut bisa Anda download melalui Google Play Store. Dan mengawali kebersamaan kita pada malam hari ini, saya ingin menyampaikan informasi terkait Peru yang menetapkan status darurat di 22 wilayah akibat ancaman hujan El Nino. Pemerintah Peru menetapkan status darurat selama 60 hari akibat ancaman hujan lebat yang dipicu fenomena El Nino. Kebijakan tersebut berlaku di hampir 800 distrik yang tersebar di 22 wilayah serta provinsi konstitusional Callao. Keputusan tersebut ditetapkan melalui dekret yang ditandatangani oleh Presiden Peru, Jose Maria. Setelah ditandatangani, dekret tersebut pun dipublikasikan dalam lembaran resmi. Pemerintah memperkirakan fenomena El Nino masih akan berlanjut hingga musim panas 2027 mendatang. Pemerintah Peru mengatakan curah hujan di Peru diperkirakan berkisar dari intensitas sedang hingga lebat. Status darurat mencakup 796 distrik, termasuk di wilayah 5, Piura, Loreto, serta Provinsi Konstitusional Callao. Pemerintah pun mengambil langkah tersebut sebagai upaya meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana akibat cuaca ekstrim.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini muncul berita para pedagang pasar tradisional yang meminta supaya platform marketplace seperti Shopee dan Lazada ditutup. Sebelumnya pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk menutup TikTok Shop lantaran platform itu dianggap melanggar aturan sebab menggabungkan antara platform sosial media dengan e-commerce mereka. Hal ini dianggap sebagai pelanggaran yang membuat TikTok Shop akhirnya ditutup. Gara-gara penutupan itu, para pedagang tradisional pun berharap marketplace lainnya seperti Shopee ataupun Lazada ditutup juga. Hal ini tentunya ditanggapi oleh pemerintah melalui Kementerian Perdagangan yang mengatakan bahwa hal tersebut tidaklah mungkin. Lantaran platform marketplace seperti Shopee ataupun Lazada dianggap tidak melanggar aturan. Bahkan saat ini pun banyak UMKM yang sudah go digital dan berjualan melalui berbagai platform tersebut. Kembali kepada para pedagang tradisional yang menuntut penutupan pasar-pasar e-commerce dan marketplace tersebut adalah lantaran mereka percaya bahwa platform ataupun marketplace seperti itulah yang kini membuat mereka menjadi sepi pengunjung. Penutupan TikTok Shop yang menggabungkan e-commerce dalam sosial media mereka bisa saja dianggap pelanggaran dan beralasan untuk ditutup. Namun, untuk menutup pasar digital seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, ataupun yang lainnya amatlah mustahil untuk dilakukan. Mungkin saja gara-gara marketplace tersebut, para pedagang tradisional jadi sepi karena pembeli berbondong-bondong pindah belanja online. Namun, hal ini tidaklah seharusnya disikapi dengan cara menutup tempat jualan online-nya. Justru, dalam hal ini para pedagang dan penjual yang harus mulai beradaptasi dan menyesuaikan. Jika mereka sadar bahwa para pembeli kini belanjanya melalui online atau di marketplace tersebut, maka harusnya mereka mulai mengembangkan kemampuan mereka buat jualan dan menjajakan produknya secara online di marketplace-marketplace itu. Masalahnya, kedepannya marketplace ataupun penjualan secara digital ini akan menjadi sesuatu yang tak terbendung. Pemerintah tidak akan bisa membendung ataupun menutup pasar e-commerce ataupun berbagai marketplace yang tersedia hanya gara-gara pasar tradisionalnya sepi. Kalau mau dirunut, sepinya suatu pasar tradisional pun tidak melulu gara-gara adanya marketplace online. Bisa jadi produknya mereka tidak berkualitas, lokasinya yang salah, ataupun kurangnya promosi. Dengan demikian, menutup marketplace online hanya gara-gara pasar tradisional yang mulai sepi tidaklah memecahkan masalah sama sekali. Selain itu, juga bukanlah langkah yang mencerdaskan. Sekali lagi, justru inilah kesempatan dan tantangan bagi para pedagang tradisional untuk mengembangkan kemampuan mereka buat jualan secara online. Selain perlu buat ikut menjajakan barangnya secara online, mereka pun perlu belajar jualan secara online pula. Masalahnya, marketplace online adalah masa depan yang tak bisa dibendung ataupun dihindari, apalagi ditutup. Lebih baik para pelaku pasar tradisional lah yang menyesuaikan dan belajar daripada menuntut pasar online ini ditutup. Demikianlah dari saya, Anthony Tio Martin, license trainer dari Mini Yorkshire Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: 96,3 MHz Pro 1 Nunukan. Rujukan berita akurat dan terpercaya.
1: Ibu Tini, jangan dibuang kulit bawangnya. Itu kan bisa jadi pupuk cair. Nanti sore kita praktek kimia di belakang lapak ya.
2: Siap, Ran. Dulu ibu cuma tahu kulit bawang itu sampah. Sekarang ibu tahu itu vitamin buat tanaman ternyata. Sekolah kamu ini bikin ibu jadi menteri pertanian kecil-kecilan.
3: Ran, si Andi anakku itu sudah pintar sekarang. Dia bilang, kalau timbangan kita miring 1 senti, itu namanya korupsi kecil-kecilan. Dia nggak mau bantuin kalau saya nggak jujur.
1: Bagus itu Pak Soleh, biar dagingnya berkah. Ilmunya juga masuk ke perut, jadi daging yang baik.
4: Aduh, becek sekali. Ini tempat apa sih? Umum begini kok dipakai belajar. Gak layak.
1: Selamat siang, Pak. Maaf, mejanya cuma dari peti jeruk. Tapi otaknya orang-orang di sini lebih segar dari buah impor Bapak. Oh iya, ada yang bisa dibantu?
4: Begini ya, Dek. Tempat ini mau dibongkar. Minggu depan sudah harus rata. Ya, rencananya mau dibangun mall megah. Kalian pindah saja ke pinggir kota sana. Di sini akan dijadikan pusat ekonomi modern.
5: Modern itu artinya bangunan tinggi yang dingin ya, Pak? Terus orang miskin kayak kami gak boleh masuk kalau gak pakai sepatu bagus.
4: Heh, anak kecil, ini aturan. Tanah ini punya pemerintah. Kami berhak bangun apa saja.
1: Ibu-ibu, bapak-bapak tenang. Ingat yang kita baca di buku hukum kemarin. Kita punya hak

0: Ya, Bapak punya rencana matang buat kami? Atau cuma mau bikin gedung kosong yang cuma laku pada saat diskon saja?
1: Iya, Pak. Di aturan yang saya baca di kertas pengumuman Bapak, katanya pembangunan itu buat kesejahteraan rakyat. Rakyat yang mana, Pak? Rakyat yang jualan kangkung kayak saya? Atau rakyat yang punya modal besar?
2: Loh, kalian kok tahu isi aturannya?
3: Bapak lupa ya, kami belajar baca pakai surat-surat dari kantor Bapak yang dibuang ke sini. Kami tahu kalau izin untuk membangun mal ini belum lengkap. Bapak mau kita viralkan?
2: Jangan dulu. Kita bicarakan baik-baik lagi. Mungkin malnya bisa dibangun di tempat lain. Sudahlah.
4: Lihat muka pejabat tadi, pucat kayak tahu putih.
1: Oh iya Ran, ini uang sekolah ibu bulan ini. Sepapan tempe sama sambal terasi. Dimakan ya, biar tenaga kamu kuat buat ngajar kami lagi besok.
4: Ya ampun, makasih ya Bu.
1: Ibu yang harusnya berterima kasih sama Nak Rani. Baik kalau begitu, ibu permisi dulu ya. Silakan dilanjut ngajarnya.
4: Iya Bu. Oke semuanya, hari ini kita belajar materi baru. Cara baca timbangan politik biar nggak gampang dibohongi lagi. Inilah sedikit cerita tentang kehidupan saya yang memutuskan untuk membuka sekolah rakyat tepat di tengah pasar. SPP-nya bukan uang, tapi hasil bumi. Anak penjual daging belajar berhitung lewat barat daging. Anak penjual sayur belajar biologi dan kimia dari tanaman yang dijual ibunya. Sekolah ini menjadi pusat intelektual paling jujur sekaligus paling berisik di kota ini.
5: Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.

Pada era digital yang semakin canggih, akses mudah ke judi online telah menjadi masalah serius bagi banyak individu. Banyak judi berkedok game online yang menyembunyikan praktik taruhan di baliknya. Ciri-cirinya antara lain memiliki tampilan menyerupai game online, berbayar pada aplikasi ataupun fitur-fitur di dalamnya, mengharuskan top up saldo, dan menjanjikan wide draw atau penarikan saldo yang lebih. Kontennya tidak cocok untuk semua usia dan tidak memiliki regulasi atau lisensi yang jelas. Judi online dapat menimbulkan banyak masalah, termasuk yang pertama ketergantungan. Seperti bentuk judi lainnya, judi online dapat menyebabkan kecanduan yang merusak kehidupan pribadi dan keuangan seseorang. Yang kedua, kerugian keuangan. Banyak orang yang tergoda untuk bertaruh lebih dari yang mereka mampu, berisiko kehilangan tabungan, utang hingga kebangkrutan. Ketiga, kesehatan mental. Tekanan emosional yang tinggi dan stres dapat muncul akibat kekalahan dalam judi. Yang keempat, legalitas. Judi online merupakan aktivitas yang ilegal dan melanggar tindak kejahatan dan dapat dipidana. Meskipun menawarkan kesempatan yang menggiurkan untuk memenangkan uang dengan cepat dan jumlah banyak, judi online juga membawa resiko finansial dan dampak negatif lainnya yang perlu dipertimbangkan secara serius.

0: sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

0: Saatnya Anda dengarkan Prosa Penundukan, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, selanjutnya saya akan menyampaikan sebuah kabar, yaitu tentang Presiden Belarus yang menjadi presiden pertama yang menginap di Istana Negara dalam kunjungan kenegaraannya ke Indonesia. Dan penghormatan khusus tersebut diberikan menjelang pertemuan bilateral Presiden Lukashenko dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka pada Kamis lalu. Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan keputusan tersebut diambil setelah Presiden Belarus menyampaikan keinginan untuk menginap di lingkungan istana. Awalnya, pemerintah mempertimbangkan Wisma Negara sebagai lokasi menginap tamu negara tersebut. Namun, ternyata sejumlah pemimpin negara umumnya memilih menginap di lokasi atau di hotel selama kunjungan ke Indonesia. Kunjungan Presiden Lukashenko merupakan kunjungan kenegaraan kedua ke Indonesia setelah kunjungan pertamanya pada 2013 silam. Kunjungan kali ini menjadi tindak lanjut dari pertemuan Presiden Prabowo dan Presiden Lukashenko di Belarus pada Juli tahun lalu. Selain membahas hubungan bilateral, kedua pemimpin pun menyaksikan peluncuran roadmap for bilateral cooperation 2026 and 2030. Dokumen tersebut akan menjadi arah baru penguatan kerjasama Indonesia dan Belarus dalam berbagai sektor strategis. Pemerintah pun menilai kunjungan Presiden Belarus mencerminkan semakin eratnya hubungan antar Indonesia dan Belarus tentunya. Dan Belarus juga dipandang sebagai salah satu mitra penting Indonesia di kawasan Eurasia yang memiliki potensi kerjasama ekonomi cukup besar. Dan itu dia tadi, pendengar, satu informasi mengenai Presiden Belarus yang menjadi presiden pertama menginap di Istana Negara Jakarta. Tentunya momen ini diharapkan menjadi simpul untuk semakin mempererat ya hubungan baik yang telah terjalin antara Belarus dan Indonesia. Dan pastikan bagi pendengar Prosa Tununukan untuk selalu terupdate informasinya nih. Anda bisa mengakses website kami di rri.co.id, karena di website tersebut kabar seputar Nusantara hingga dunia pun ada di rri.co.id. Jadi pastikan untuk setiap hari mengakses situs tersebut ya pendengar. Dan tentunya jika Anda setia mendengarkan siaran kami, Anda dapat mendengarkan melalui terestrial maupun digital ya. Melalui terestrial tentunya melalui frekuensi 96,3 MHz untuk Pro 1 Nunukan. Sedangkan untuk siaran digital dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang dapat Anda download di Google Play Store.

0: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, cukup prihatin loh, baru-baru ini Business Fitness Index tahun 2023 menyebutkan bahwa sebanyak 44% UMKM di Indonesia tidak memisahkan antara keuangan pribadinya dengan keuangan usahanya. Dengan kata lain, mereka mencampur adukkan antara keuangan pribadi dengan keuangan bisnis mereka. Beberapa pelaku UMKM yang saya pernah berjumpa memang menyebutkan bahwa awalnya keuangan tidak terpisah karena uang pribadi mereka lah yang dipakai untuk modal usaha mereka. Tapi dengan berkembangnya usaha, ternyata keuangan itu masih belum sempat mereka pisahkan. Malahan ada loh yang justru bertanya-tanya, emangnya penting ya keuangan pribadi dengan keuangan usaha harus dipisahkan? Toh kan ujung-ujungnya untuk kepentingan pribadi juga. Begitulah komentar mereka. Rupa-rupanya hal ini mengingatkan kita bahwa masih banyak ada UMKM yang dijalankan ala warung tradisional. Dalam warung tradisional, ya pemiliknya bisa seenaknya mengambil ataupun menggunakan uang yang diperoleh dari warung buat apapun. Kalau diperhatikan, dalam manajemen ala warung tradisional ini, mau butuh uang, mereka tinggal buka laci dan ambil tanpa ada catatannya. Kadang pemiliknya sendiri bahkan tidak tahu sebenarnya ada berapa uang yang mereka miliki. Ironisnya, gaya manajemen keuangan model yang begini ternyata masih banyak loh dipraktekin oleh UMKM saat ini. Padahal usaha mereka sebenarnya sudah cukup berkembang dan seharusnya mereka mengelola keuangan mereka dengan lebih profesional. Dilihat dari aspek literasi keuangan, sebenarnya pemisahan keuangan usaha dengan keuangan pribadi adalah sebuah kebiasaan yang baik. Ketika keuangan pribadi dan usaha bercampur, kadangkala pemilik usaha bisa seenaknya menggunakan uangnya. Bahkan, uang yang seharusnya diputar buat modal usaha pun habis terpakai buat kepentingan pribadi. Betapa sering kan kita mendengar kejadian di mana karena situasi darurat, tiba-tiba keuangan yang mestinya dipakai buat jalanin usaha, malah habis terpakai untuk kepentingan pribadi. Bahkan pernah jadi berita di Palembang dan di Bali, di mana uang yang seharusnya menjadi modal usaha habis dipakai buat judi online. Itulah gara-gara nggak ada pemisahan yang jelas antara keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Di sisi lain, tercampur aduknya keuangan pribadi dan usaha membuat pemilik usaha jadi nggak tahu dan nggak bisa mengontrol keuangannya. Misalkan, mereka jadi sulit menjawab berapa besarnya sih sebenarnya keuntungan usaha mereka atau seberapa banyak sih pengeluaran yang murni buat usaha mereka. Selain itu, biasanya sih ya, untuk mendapatkan pinjaman modal kerja atau kredit usaha, mereka sebenarnya harus bisa menunjukkan rugi laba usaha mereka. Bayangin aja, ketika catatan keuangan pribadi dan usaha bercampur, maka pastinya bakalan sulit buat dilakukan analisa kelayakan usaha mereka. Nah, karena itulah sekali lagi, sadar keuangan menjadi sesuatu yang sangat penting bagi pemilik usaha UMKM saat ini. Dan hal yang paling sederhana bisa dimulai dengan membuat catatan yang rapi dari setiap transaksi keluar masuknya keuangan usaha mereka. Dan tentunya, sedini mungkin dipisahkan dari pengeluaran pribadi. Dengan demikian, ketika usahanya nanti menjadi bertambah semakin besar, maka pemilik usaha tidak akan mengalami kerutan untuk mengendalikan keuangannya. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila,

kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia. Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1980.

Okay, pendengar, baru saja satu lagu ya dari The ABBA, Dancing Queen, membuka perjumpaan kita di segmen Ruang Rindu. Dan tentunya di segmen ini kami akan membuka line interaktif ya, dan Anda pendengar dapat bergabung bersama kami melalui nomor telepon 0811-5311-945. Dan melalui nomor telepon ini Anda dapat bergabung untuk sekedar kirim-kirim salam ya kepada orang terkasih, sekaligus ingin request-request lagu pop yang bisa kami putarkan nanti ya. Jadi kami carikan di playlist, lalu nanti kami putarkan untuk lagu-lagunya jika ada di playlist kami. Dan tentunya sambil menunggu partisipasi Anda pendengar dalam line interaktif kami, kita mending berbagi informasi ringan ya, kali ini seputar film Enola Holmes ketiga yang sudah mulai tayang di Netflix ya. Jadi Enola Holmes 3 kembali menampilkan Millie Bobby Brown sebagai Enola Holmes, adik perempuan Sherlock Holmes yang sangat cerdas. Film ini memperkenalkan petualangan baru yang memadukan unsur romansa dan aksi. Cerita berlatar di Malta, di mana Enola menghadapi kasus misteri yang lebih kompleks dibandingkan sebelumnya. Di tengah perjalanan tersebut, Enola juga berada dalam situasi menjelang pernikahan dengan Lord yang diperankan oleh Louis Patrick. Namun rencana pernikahan itu terganggu setelah ia menerima kabar bahwa Sherlock Holmes yang diperankan oleh Henry Cavill telah diculik. Enola pun kemudian segera terjun untuk menyelidiki kasus tersebut. Ia juga berusaha menyeimbangkan kehidupan pribadinya dan tanggung jawab profesional sebagai detektif. Ia juga harus menghadapi konflik batin terkait perasaannya terhadap pernikahan. Film ini diadaptasi dari The Enola Holmes Mysteries karya Nancy Springer dan disutradarai oleh Philip Barantini. Skenario pun ditulis oleh Jack Tron yang juga menulis dua film sebelumnya dalam waralaba ini. Produksi film ini dilakukan oleh Legendary Entertainment dengan Millie Bobby Brown juga terlibat sebagai produser ya. Deretan pemain lainnya termasuk Helena Bonham Carter sebagai Eudoria Holmes dan Sharon Duncan Brewster sebagai Moriarty. Film ini kembali menghadirkan perpaduan antara misteri, aksi, romansa, dan drama keluarga dalam petualangan terbaru Enola Holmes. Jadi itu dia tadi ya sekedar informasi tentang sinopsis season ketiga dari Enola Holmes. Dan pastikan untuk pendengar selalu update informasi ya secara online bisa melalui kanal kami di rri.co.id. Kami jamin berita-berita yang kami publikasikan ini terpercaya dan akurat ya, tentunya dari sumber-sumber kredibel. Dan pastikan Anda terus bersama kami di Prosatu Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia, apakah Anda tahu bahwa sejak tahun 2021, Indonesia sudah masuk ke dalam kategori negara yang menua atau the aging society? Maksudnya apa sih? Jadi gini loh ya, sebuah negara mulai dianggap masuk kelompok populasi menua, manakala jumlah penduduk lansia atau lanjut usianya yang usianya di atas 60 tahun itu sudah mencapai lebih dari 10% dari total populasinya. Nah, sensus penduduk Indonesia di tahun 2022 lalu telah menunjukkan bahwa jumlah penduduk lansia di Indonesia sudah mencapai 10,48%. Padahal, satu dekade sebelumnya atau 10 tahun yang lalu, persentase penduduk lansia di Indonesia hanya sekitar 7,59% saja. Melonjaknya jumlah penduduk lansia ini punya arti penting dalam menggambarkan kondisi demografi Indonesia. Dan ternyata ketika lonjakan jumlah penduduk lansia itu terjadi, justru jumlah penduduk muda atau yang berusia antara 0 hingga 14 tahun malah menurun. Bahkan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN menyebut bahwa jumlah lansia di Indonesia diproyeksikan mencapai 19,9% pada tahun 2045 atau setara dengan 63,3 juta jiwa. Padahal, pada saat yang bersamaan dikatakan Indonesia juga sedang menikmati keuntungan demografis di mana ada banyak jumlah penduduk usia produktif. Namun, nyatanya jumlah usia lansianya juga bertambah. So, apa arti semua ini? Apakah data ini merupakan sebuah berkah ataukah bencana bagi kita yang berada di bidang usaha? Well, semuanya kembali lagi kepada bagaimana kita melihatnya. Sebenarnya bagi beberapa dunia usaha, kenaikan jumlah lansia telah membuat beberapa perusahaan atau organisasi merevisi batas usia pensiun mereka. Faktanya, banyak lansia masih tetap produktif dan tetap dikaryakan kok. Bahkan dalam perayaan Hari Lansia Sedunia yang diperingati setiap tanggal 1 Oktober, selalu diusung soal nggak boleh mendiskriminasikan para lansia. Mereka, para lansia ini, punya hak bergerak, bersosialisasi, dan tetap produktif. Jadi intinya, para lansia harus tetap diberikan peluang. Tapi tentu saja, hal ini membuat banyak karyawan dan pimpinan muda protes karena merasa tidak mendapatkan kesempatan. Dan di sisi lainnya, dari sudut bisnis kita sebenarnya bisa mengatakan akan semakin terbukanya peluang bagi bisnis dan usaha yang terkait dengan usia lansia. Sebagai contoh, berbagai unit usaha kesehatan, diet, pelangsingan, serta anti-aging ternyata cukup berkembang di Indonesia. Bahkan beberapa jenis usaha yang tadinya hanya terbatas buat bayi, misalkan keperawatan, kini justru makin berkembang jasa keperawatan bagi para lansia. Dan selain bicara soal berbagai peluang dan kesempatan ini, tentunya kita juga perlu memberikan motivasi kepada mereka yang sebentar lagi akan memasuki usia lansia ataupun yang telah memasuki usia lansia. Faktanya, dengan berkembangnya teknologi kesehatan, banyak yang meskipun telah memasuki usia lansia, nyatanya mereka masih tetap produktif. Jadi orang bisa saja memasuki usia senja atau lansia. Namun yang menentukan apakah seseorang betul-betul tua sebenarnya sangat tergantung pada pola pikir dan sikap mereka. Banyak orang dengan usia lanjut nyatanya masih tetap aktif, menjalankan usaha, tetap sibuk, masih sibuk belajar, dan tetap memberikan kontribusi yang berharga. Jadi, sungguh penting buat kita untuk merenungkan kalimat yang mengatakan, bertambah usia itu pasti, tapi menjadi tua itu pilihan. Dan akhirnya kita boleh menjadi tua, asalkan jangan memilih jadi renta dan tak berguna. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
4: Balik kampung, balik kampung. Aduh.
5: Lagian ini mau balik kampung atau pindah kos sih? Banyak betul barang mau dibawa.
4: Iya, kan ada oleh-oleh ya.
5: Oleh-oleh sih oleh-oleh, tapi tahu ndak aturan bawa barang kalau mudik naik motor?
4: Yang penting muat aja di motor.
5: Iya, nggak bisa gitu. Kalau bawa barang, lebarnya itu tidak boleh melebihi stang kemudi. Barang juga ditempatkan di belakang dan tidak melebihi panjang sepeda motor ya. Pastiin juga barang terikat erat, karena kalau jatuh, ndak seindah jatuh cinta, Mas Bro.
4: Iya, bantuin dong.
5: Lagian, ini barang apa hati sih berserakan.

0: Masukan, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, sampai pukul 11 nanti kami masih membuka line interaktif ya dalam segmen Ruang Rindu. Dan di dalam segmen ini Anda bebas untuk request lagu pop ya. Dan tentunya Anda dapat menghubungi kami di line telepon interaktif di 0811-5311-945. Dan sambil menunggu telepon dari pendengar ya, atau jika ada pendengar yang ingin bergabung, saya akan memberikan sedikit informasi kali ini terkait IPTEK ya, atau ilmu pengetahuan. Informasi pertama terkait rencana BRIN yang tengah menggarap desain pembangkit listrik tenaga gelombang laut. Adapun yang menggarap merupakan tim peneliti dari BRIN yang dipimpin oleh Adnan Sandi Dwi Marta sekaligus manajer Laboratorium Dinamika Pesisir dan Rekayasa Pantai, Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi. Jadi yang ingin dikembangkan adalah desain pembangkit listrik tenaga gelombang laut berbasis oscillating water column multiruang. Penelitian ini bertujuan meningkatkan kemampuan sistem dalam menangkap dan mengubah energi gelombang laut menjadi listrik secara lebih efisien. Pemanfaatan PLTGL tersebut berpotensi menjadi solusi teknis penyediaan energi fundamental untuk elektrifikasi daerah terpencil dan kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Hal ini secara langsung akan mengatasi hambatan serta disparitas harga energi di wilayah Indonesia Timur. Itu dia tadi informasi dari BRIN ya, yang tengah mengembangkan desain pembangkit listrik tenaga gelombang laut. Kemudian informasi selanjutnya terkait perayaan 250 tahun merdekanya Amerika Serikat, NASA merilis alam semesta bernuansa merah putih. Dan rangkaian citra 4 keajaiban alam semesta ini disajikan dalam nuansa merah, putih, dan biru. Semua citra ditujukan dalam rangka memperingati 250 tahun kelahiran Amerika Serikat. Gambar-gambar tersebut merupakan gabungan data sinar X dari Observatorium Chandra, Teleskop Hubble, dan James Webb. Mereka juga menggunakan data dari pengamatan teleskop berbasis darat. Empat objek yang ditampilkan meliputi sisa ledakan supernova Cassiopeia A dan nebula NGC 3603. NASA juga merilis citra berupa galaksi Messier 94 serta gugus galaksi JWCL 0024-1652. Sementara itu, cincin terdalam tampak paling terang dengan warna kuning kemerahan. Ini menandai wilayah aktif pembentukan bintang baru. Di bagian tengah bawah terdapat galaksi spiral atau Messier 94 yang terlihat menghadap langsung ke bumi. Galaksi ini menampilkan cincin-cincin awan ungu pucat yang dipenuhi bintang putih, biru muda, merah lembut, dan kuning keemasan. Jadi untuk citra, rangkaian citra yang dirilis oleh NASA ini, masing-masing item memiliki makna tersendiri yang tentunya mencerminkan perayaan 250 tahun negara Amerika Serikat. Jadi seperti itu pendengar. Dan berita terakhir masih terkait IPTEK ya, yaitu terkait fenomena langit. Jadi di bulan Juli 2026 ini akan ada atau mungkin ada yang sudah berjalan, ada fenomena langit malam yang akan menyuguhkan berbagai fenomena astronomi menarik tentunya. Mulai dari pertemuan bulan dan sejumlah planet, kemudian ada komet, dan waktu terbaik mengamati galaksi Bima Sakti. Tanya itu NASA menyebut cincin Saturnus juga akan tampak lebih tipis dari biasanya. Salah satu peristiwa yang patut disaksikan terjadi pada 11 dan 12 Juli menjelang fajar. Jadi di tanggal tersebut yakni 11 dan rentang 11 sampai 12 Juli di waktu fajar, akan bulan sabit tua akan tampak berdekatan dengan Mars dan Saturnus di langit timur. Sementara Uranus juga berada di kawasan langit yang sama. Namun Uranus hanya dapat diamati menggunakan teropong karena cahayanya jauh lebih redup. Memasuki fase bulan baru pada 14 Juli mendatang, pengamat langit pun memiliki kesempatan terbaik nih untuk melihat komet 10P atau tempel 2. Komet periode pendek ini akan mengelilingi matahari setiap 5,5 tahun sekali. Jadi komet tersebut akan tampak sebagai cahaya samar dengan inti lebih terang serta ekor pendek berbentuk kipas.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI.

Fenomena likuifaksi di Indonesia menjadi hal yang ditakuti oleh sebagian orang, dikarenakan bukan hanya menghancurkan, tetapi juga dapat menenggelamkan bangunan. Manusia tidak bisa menghindari sesar, tetapi bisa melakukan perbaikan tanah dalam mengurangi resiko likuifaksi dengan cara dynamic convection dan vibroprotection. Dynamic convection adalah metode dengan pemadatan tanah yang dilakukan dengan menjatuhkan beban berat berulang kali dengan jangka waktu yang teratur. Metode ini sebenarnya pertama kali digunakan oleh Jerman pada pertengahan 1930. Metode ini cocok jika diterapkan pada daerah rentan akan likuifaksi yang akan dibangun untuk pemukiman. Hal lainnya adalah vibroprotection, yang merupakan teknik untuk salah satu cara untuk memperbaiki sifat fisik suatu bahan yang bertujuan untuk mempermudah penggunaan dan pemanfaatannya, sehingga terjadi peningkatan efisiensi nilai bahan yang digunakan dari lapisan tebal endapan tanah. Selain menemukan metode dalam menghadapi likuifaksi, perlu adanya pendekatan sosial untuk masyarakat agar lebih yakin, paham, dan mau akan bersiap siaga akan bahaya likuifaksi, khususnya bagi mereka yang tinggal dan berada di tanah rentan akan terjadinya likuifaksi.

0: Karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, senang nggak sih kita mendengar berita soal bonus demografis buat Indonesia di tahun-tahun mendatang? Apa sih bonus demografi itu? Buat Anda yang belum paham, intinya bonus demografi adalah kondisi di mana jumlah penduduk usia produktif atau yang usianya di antara 15 sampai 64 tahun itu jumlahnya itu lebih banyak daripada usia non-produktif. Usia non-produktif adalah yang di bawah 15 tahun ataupun yang di atas 64 tahun. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, Indonesia itu sebenarnya sudah memasuki masa bonus demografi itu dari tahun 2012 dan akan berlanjut hingga tahun 2035. Periode puncaknya adalah antara tahun 2020 hingga tahun 2030. Bahkan, sejak memasuki tahun 2020, jumlah penduduk usia produktif sudah mencapai 2 kali lipat jumlah penduduk usia anak dan lansia. So, apa sebenarnya keuntungannya buat kita dengan keuntungan demografis ini? Khususnya buat kita di bidang usaha dan UMKM. Pertama-tama, tentunya dengan banyaknya jumlah penduduk produktif, maka ekonomi dan bisnis juga akan terdongkrak dong. Selain menjadi sumber daya buat usaha, mereka pun akan menjadi pangsa pasar yang sangat potensial. Kenapa dikatakan potensial? Ya, karena di usia produktif umumnya mereka juga punya penghasilan dan daya beli yang lebih baik. Makanya, ini sebenarnya sebuah peluang yang sangat besar dan terbuka. Di sisi lain, membanjirnya jumlah penduduk produktif juga memberikan peluang bagi biaya produksi lebih murah. Loh, kok bisa? Tentu saja. Hal ini sesuai dengan hukum ekonomi, hukum permintaan dan penawaran. Oleh karena jumlah tenaga kerja meningkat, maka memungkinkan biaya tenaga menjadi lebih kompetitif. Hal ini kalau dibandingkan misalkan dengan Jerman atau Jepang yang jumlah penduduk usia produktifnya makin menurun. Dampaknya, biaya tenaga kerja menjadi sangat mahal di sana. Di kedua negara ini, bahkan untuk biaya tenaga outsource atau freelance saja menjadi sangat mahal. Di sisi lain, karena jumlah tenaga kerja yang banyak, hal ini memungkinkan bagi SDM Indonesia jadi tergerak untuk lebih kompetitif agar terserap di dunia kerja. Tapi ingat lo ya, tentunya tidak serta-merta ini menjadi keuntungan buat Indonesia. Bayangkan saja jika tenaga kerja yang banyak itu nggak disertai dengan kualitas yang bagus. Artinya, kita punya banyak tenaga kerja namun kualitasnya kurang. Dan di sisi lain, ini juga menjadi tantangan peluang usaha untuk menyerap mereka. Kebayangkan kalau tenaga kerja yang begitu banyaknya, tapi tidak bisa bekerja karena tidak ada peluang usaha sama sekali. Sebenarnya, di sisi lain, ini pun memberikan tantangan bagi kita untuk mengajarkan kepada tenaga kerja muda di Indonesia untuk belajar mindset membuka wirausaha daripada terus-menerus berpikir untuk bekerja di perusahaan ataupun menjadi pegawai negeri. Saatnya mereka juga dilatih untuk membangun dan membuka usaha mereka sendiri. Dengan demikian, kita bisa melihat bahwa bonus demografis ini sungguh menjadi berkah yang luar biasa bagi bangsa Indonesia. Tapi kalau tidak dikelola dengan baik, ingatlah, justru ini akan jadi bencana. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Sebagai pembeli, kita harus memperhatikan beberapa hal penting dalam membeli makanan cepat saji. Pertama, perhatikan tanggal dan tahun produksinya. Kedua, perhatikan protein dan kandungan yang ada di dalamnya. Dan terakhir, perhatikan produk bahwa tidak berubah warna dari aslinya dan tidak berjamur.

0: Pancir dengan sifat angkunya, bicara dengan siput.
1: Lebih dari setengah penduduk dunia bergantung pada kotoran hewan, kayu, batang tumbuhan atau batu bara untuk memenuhi kebutuhan panas.
2: Buku adalah jendela dunia. Begitu banyak pengetahuan yang kita dapat hanya dengan membaca buku saja. Dengan buku, kita bisa mempelajari banyak hal yang tidak kita tahu sebelumnya. Dari anak-anak hingga dewasa, buku selalu berada di sekitar kita. Buku memberikan pencerahan bagi siapa saja yang dapat mengeksplorasinya dengan baik dan sekaligus menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Apapun bentuknya, dengan membaca buku, kita bisa mendapatkan informasi dan pengetahuan yang tersebar di segala penjuru dunia. Bersiaplah melihat dunia lewat jendela dengan membaca.
3: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

0: Karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, perusahaan raksasa bisnis dari Jepang, Toshiba, dinyatakan bangkrut. Cikal bakal perusahaan ini sebenarnya telah berdiri sejak tahun 1939. Dan sejak tahun 1978, telah menjadi perusahaan yang kuat dengan menjual sahamnya di Tokyo Stock Exchange, Nagoya Stock Exchange, dan London Stock Exchange. Di era tahun 90-an, perusahaan ini pernah memasuki masa jaya-jayanya. Lalu, mengapa perusahaan raksasa terkemuka dari Jepang ini akhirnya rontok? Ada tiga penyebabnya. Selain kalah dalam persaingan teknologi, bangkrutnya perusahaan konglomerasi multinasional ini juga disebabkan tata kelola perusahaan yang kacau di puncak hierarki perusahaan. Selain itu, selama 7 tahun, rupanya perusahaan ini melakukan kebohongan finansial. Setelah skandal perusahaan ini terungkap, akhirnya perusahaan ini pun ditutup. Jadi, apa hikmah di balik tutupnya perusahaan yang pernah begitu terkenal, yang peralatan teknologinya mungkin pernah kita pakai? Dari berbagai barang elektronik, termasuk laptopnya yang pernah sangat terkenal itu. Pertama-tama kita belajar bahwa sehebat-hebatnya perusahaan dan bisnis perlu terus berinovasi dan belajar. Kita tak boleh terbuai dengan kesuksesan lama kita. Bahkan kesuksesan masa lalu bisa jadi penghalang kita untuk lebih sukses lagi. Apalagi kalau kita berada dalam bisnis yang terkait dengan teknologi yang berubah dengan begitu cepatnya. Teknologi dengan begitu cepatnya menjadi kadaluarsa. Karena itulah, kita perlu terus berinovasi, cari yang baru dan menyesuaikan dengan tren yang ada. Kedua adalah soal tata kelola perusahaan. Terlalu banyak kepala di organisasi, kadang bisa membantu, tapi terlalu banyak kepala namun tak mengerti situasi, juga bisa berarti bencana. Itulah yang terjadi dengan Toshiba ketika berbagai pihak masuk dan ikut mengambil kebijakan. Ketika organisasi tidak memiliki pemimpin yang kuat dan isinya hanya berkompromi, hasilnya adalah organisasi yang tidak jelas mau dibawa kemana. Adalah sangat penting sebenarnya mereka yang tak mengerti soal bisnis tidak ikut campur dan memberikan kepercayaan kepada pemimpinnya untuk menjalankan organisasi. Kecuali kalau pemimpinnya mulai kacau dan tak bisa memimpin, saatnya pihak yang bisa mengendalikan harus ikut campur dan terlibat. Tapi selama tidak terjadi, sebaiknya organisasi dipercayakan kepada pihak yang mengerti untuk dijalankan. Ketiga adalah soal kejujuran. Catatan keuangan yang dilebih-lebihkan hanya untuk kelihatan laba adalah pembohongan publik. Faktanya perusahaan ini merugi. Mungkin akan lebih baik ketika Toshiba jujur mengungkapkan kondisinya dan berusaha memperbaikinya, daripada berbohong soal kondisi keuangannya namun akhirnya bangkrut. Dari sinilah kita belajar, tidak ada kesuksesan yang abadi. Dan jangan sombong ketika kita berada di puncak. Kita perlu terus belajar. Bahkan perusahaan terkenal sekelas Toshiba dengan dana keuangan yang begitu besar dan dukungan pemerintah Jepang yang begitu kuat pun bisa ambruk. Apalagi dengan bisnis dan organisasi kecil. Maka teruslah untuk rendah hati, teruslah berinovasi, ikutilah perkembangan zaman. Teruslah belajar. Itulah kunci penting untuk sukses di masa sekarang untuk siapapun dan organisasi manapun, termasuk kita yang di Indonesia. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Dengarkan informasi dan musik asik di Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Hello Indonesia. Sebuah kisah sedih terjadi di sebuah sekolah SMA swasta di daerah Serpong. Dampaknya, si korban bullying tersebut sampai harus masuk rumah sakit. Kasus ini pun mencuat dan viral, lantaran si pelaku perundungan ini adalah anak dari seorang artis yang cukup terkenal di Indonesia. Kasus yang kini ditangani oleh pihak Polres Tangsel ini termasuk cukup ekstrim. Korbannya dipukul, disundut dengan rokok, disundut dengan menggunakan korek api yang sudah dipanaskan ujungnya, dicekik, kemudian korban diikat ke sebuah tiang. Celakanya, semua ini dilakukan di depan banyak penonton lainnya yang hanya menyaksikan dan tak berbuat apapun. Dan yang paling memprihatinkan adalah perundungan ini terjadi beberapa hari sebelum Hari Anti-Bullying Sedunia. Sungguh memprihatinkan bukan? Tak heran, Federasi Serikat Guru Indonesia menyebut kasus-kasus perundungan di Indonesia sudah termasuk amat mengkhawatirkan. Sebenarnya, bullying bukanlah hal baru dan banyak terjadi di sekolah. Bahkan dari level TK sampai kuliah itu lumrah terjadi. Para pelaku bullying adalah sosok pribadi yang biasanya mendapatkan kepuasan dan kesenangan dengan cara melihat orang lain menderita. Dan umumnya, pelaku bullying adalah pribadi yang sebenarnya bermasalah, serta membutuhkan pengakuan dengan cara merendahkan, menghina, dan mengkerdilkan orang. Bahkan ada banyak pelaku bullying yang sebelumnya adalah korban bullying juga. Jika ditelusuri, biasanya pelaku bullying seringkali adalah orang yang paling perlu dikasihani, karena biasanya mereka adalah individu-individu yang bermasalah. Di banyak sekolah dan kampus, pelaku bullying seringkali memiliki latar belakang keluarga yang bermasalah dan biasanya punya problem dengan prestasi di sekolahnya. Untuk membuktikan mereka jago, akhirnya mereka pun senang melakukan bullying. Persoalannya, praktek bullying kadang sudah dianggap lumrah dan bahkan jadi tontonan menarik. Bahkan banyak pihak sekolah yang mengetahui adanya bullying ini dan membiarkan. Sebenarnya, yang perlu diwaspadai adalah dampak dari bullying ini bagi si korban, khususnya bagi masa depan mereka. Banyak korban bullying yang akhirnya mengalami trauma, bahkan secara psikologis terluka seumur hidup mereka. Sementara pelaku bullying hanya meminta maaf saat ketahuan dan bisa melanjutkan hidupnya dengan begitu bebas dan senang. Sementara si korban bullying kadang harus menderita bertahun-tahun. Bahkan banyak kasus korban bullying yang sampai mengakhiri hidupnya karena tidak tahan dibully terus-menerus. Belum lagi banyak korban bully yang akhirnya kelak ikut-ikutan jadi pembuli karena ingin membalas dendam. Maka jika diperhatikan, bullying hanya bisa di-stop dengan niat dan kesungguhan. Sistem yang memangkas pembullying harus dilakukan. Tahukah Anda? Perpeloncoan di sekolah seringkali menjadi dasar legitimasi dari bullying. Karena itu saatnya menghentikan berbagai bentuk perpeloncoan yang di dalamnya biasanya mengandung unsur bullying. Sekolah dan kampus juga perlu tegas dan tak membiarkan. Nah, sekolah swasta di Serpong ini telah mengeluarkan siswa yang melakukan bullying. Tapi berita semacam ini juga tidak perlu disimpan-simpan. Efek jera dan tegas kepada pembuli perlu dilakukan. Percayalah, Jika pembulian sejak awal sekolah ini dibiarkan, kelak ini akan menjadi cikal bakal dari perilaku kriminal yang lebih besar. Bukankah kekerasan yang besar biasanya dimulai dari kekerasan yang kecil? Demikianlah dari saya, Antonio Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

pendengar, karena saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 11 lewat ya, saya akan berbagi informasi kali ini terkait kebudayaan ya. Jadi ada beberapa informasi yang akan saya sampaikan. Namun sebelum saya membacakan informasi, saya ingin kembali mengingatkan Anda kalau siaran kami dapat Anda akses secara digital melalui aplikasi RRI Digital yang dapat Anda download di Google Play Store. Sekaligus jika Anda ingin terus mengupdate informasi terkini ya seputar kabar dunia maupun kabar seputar Nusantara, Anda dapat mengakses website rri.co.id tentunya, karena informasi yang diberikan itu incredible dan terpercaya tentunya. Dan langsung saja kita coba sampaikan informasi terkait kebudayaan ya. Kita awali informasi dengan budaya di Jawa Timur ya, yakni tentang tradisi Suran Agung Dalem Dewo Broto Kediri Jamasi Ratusan Pusaka. Ratusan benda pusaka di Jamasi dalam rangkaian Suran Agung di Pendopon Dalem Dewo Broto, Kabupaten Kediri. Ketua Perkumpulan Budaya dan Seni Dalem Dewo Broto, Kanjeng Raden Arya Bimo Dewo Broto Hadiningrat mengatakan, jamasan adalah memberi doa dan menguatkan kembali aura yang ada dalam pusaka. Pusaka memiliki filosofi yang sangat tinggi dan leluhur telah memberikan gambaran. Sementara itu, Balai Pelestarian Kebudayaan 11 Jawa Timur menjelaskan jamasan sebagai bentuk dalam menjaga dan melestarikan benda peninggalan leluhur. Itu dia tadi informasi dari Kediri terkait tradisi Suran Agung Dalem, yaitu menjamasi ya ratusan pusaka. Kita beralih ke berita selanjutnya, kali ini terkait acara Puspa Nuswantara 2026, di mana dalam acara ini beragam karya batik siap manjakan masyarakat Jakarta. Acara ini diadakan oleh Asosiasi Perajin dan Pengusaha Batik Indonesia di Jakarta, tepatnya di Jakarta International Convention Center atau JCC Senayan ya, sejak 8 hingga 12 Juli mendatang. Lokasi pastinya adalah di Hall A ya. Lebih dari 100 tenan batik asli dan produk craft Nusantara akan berpartisipasi dalam event ini. Ketua panitia mengatakan beragam karya unggulan dari berbagai daerah di Indonesia akan ditampilkan, seperti batik tulis, batik cap, dan batik kontemporer. Tidak hanya menghadirkan pameran, Puspa Nuswantara 2026 juga akan diramaikan oleh berbagai program pendukung seperti fashion show dan talk show interaktif.

0: Tahukah Anda mengapa hewan dan tumbuhan punya nama ilmiah dalam bahasa Latin? Penamaan hewan dan tumbuhan dalam bahasa Latin pertama kali digunakan oleh seorang ahli botani dari Swedia, yaitu Carl Linnaeus, sekitar abad ke-18. Penamaan ini diberikan agar organisme tersebut mudah diidentifikasi. Linnaeus memilih bahasa Latin karena bahasa ini merupakan bahasa yang universal dan sudah dimengerti banyak orang, terutama para ilmuwan.
1: Bu, kopinya ya satu.
2: Oke.
3: Wah, Bray, enak bener kayaknya nih minum kopi sambil makan gorengan.
1: Ya iyalah, gabung sini sekalian. Bu, kopinya satu lagi ya. Oke yuk, masih ada kerjaan nih, cepet yuk. Bu, berapa semuanya? Gorengannya 7, kopinya 2.
2: 12.000 mas, semuanya.
3: Bray, bukannya tadi kamu makan gorengannya 10 ya?
1: Diam aja. Ibunya nggak tahu.
3: Jangan gitulah, Bray. Kasihan ibunya. Dan itu juga korupsi namanya. Belum lagi yang dimakan nggak halal. Ih, dosa tau, Bray.
0: Korupsi bukan makanan sehari-hari. Memberantasnya dapat dimulai dari diri sendiri.

0: pencinta bola dunia. Update terus informasi Anda seputar Piala Dunia bersama RRI. Dengan sederetan program-program yang seru, beda dan inklusif di Pro1 Nunukan. RRI mengajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Dari program greeting sepak bola, promo Piala Dunia, trivia, testimoni Piala Dunianya Toko, podcast-podcast sepak bola, feature legenda Piala Dunia, deep talk Piala Dunia di mata para toko dan pengamat sepak bola, bedah tim, variety show di balik bola. Dan serunya lagi, Anda dapat mengikuti siaran langsung dialog sepak bola dari Pro 3 RRI. Jangan lewatkan dan terus pantau di Pro 1 Nunukan, FM 96,3 MHz wilayah Nunukan, FM 91,5 MHz wilayah Sebatik, FM 92,7 MHz wilayah Krayan, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola 2026.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Kisahnya dimulai pada tanggal 6 September tahun 2023 lalu. Ada calon pengantin yang sedang berfoto wedding di Bromo. Agar lebih semarak dan biar kelihatan lebih artistik, maka wedding organizer pun menyarankan untuk menggunakan flare, suara api yang dinyalakan. Rupanya flare tersebut tak terkendali. Api pun menyambar ke semak-semak yang memang sangat kering, ditambah tiupan angin yang kencang. Upaya mereka untuk memadamkan api kecil tak berhasil. Api pun membesar dan semakin besar, hingga akhirnya sekitar 989 hektar wilayah yang disebut Bukit Teletabis di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru itu pun terbakar habis. Kerugian negara mencapai 741 miliar dan manajer event organizer pun akhirnya dihukum 2 tahun penjara atas kelalaian ini. Bisa dibayangkan, hanya demi foto pre-wedding tapi sebuah kawasan wisata yang indah harus terbakar. Dampak kerugiannya bukan hanya material, tapi juga lingkungan dan alam yang jadi rusak dan butuh bertahun-tahun untuk pulih. Dan itu pun kalau bisa dipulihkan kembali. Dari kejadian ini, ada sebuah hikmah menarik soal perlunya untuk berpikir konsekuensial atau memikirkan dampak jangka panjang, khususnya bagi para milenial. Para psikolog perkembangan seringkali menyebut kaum milenial sebagai kaum yang sangat canggih, high-tech, modern, tapi di sisi lain terkadang bisa sangat egosentris dan narsisistik. Mungkin saja label ini tidak selalu benar dan dapat dipakai untuk mengeneralisasi semua kaum milenial pasti seperti itu. Namun di sisi lain, ini perlu jadi pelajaran penting bagi para milenial kita untuk memikirkan dampak dari tindakan, sikap, bahkan termasuk apa yang mereka lakukan. Dalam kasus kebakaran hebat di Bromo ini, seharusnya ketika ada api dan lahan yang kering, semestinya sudah dipikirkan kemungkinan terburuknya, yakni kebakaran. Jadi, jangan hanya memikirkan foto pre-wedding yang indah dengan flare-up yang bagus, tapi pikirkanlah dampaknya jika flare tersebut kemana-mana dan membakar semak kering di sekitarnya. Apa yang harus dilakukan? Inilah bagian dari kemampuan untuk melakukan consequential thinking, yakni memikirkan dampak dan akibat. Celakanya, para ahli psikologi banyak yang mulai mengkaitkan lemahnya bagian berpikir konsekuensial ini pada para milenial dan generasi muda belakangan ini. Hal ini ditandai juga dengan banyaknya kasus seperti kecelakaan diri, bahaya, serta masalah yang ditimbulkan oleh para milenial demi selfie atau foto-foto yang bagus untuk mendapatkan banyak likes dan followers, tapi tak memikirkan dampaknya. Bahkan banyak yang sampai menyebabkan kehilangan nyawa lantaran selfie yang berbahaya ini. Siapakah yang salah? Sebenarnya bukan hanya si milenial ini sendiri, tapi lingkungan, bahkan orang tua dan pendidik juga bertanggung jawab atas pendidikan dan pembelajaran buat mereka. Aturan yang ketat mengajarkan bahaya adalah penting. Di sisi lain, sebenarnya sangat penting bagi para orang tua maupun pendidik mengajarkan soal consequential thinking, yakni melatih anak-anak milenial untuk berpikir apa dampak dan akibat perbuatan mereka sebelum melakukan sesuatu. Jangan sampai dilakukan baru menyesal. Menyesal belakangan sebenarnya sudah tak lagi ada gunanya. Mari kita belajar dari kebakaran Bromo ini. Mau menyesal dan minta maaf seperti apapun, tak bisa mengembalikan bukit yang begitu indah dengan lingkungannya yang telah dirusak. Demikian dari saya, Antonio Dio Martin, License Trainer dan Mini Workshop Service Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
0: Dengarkan informasi dan musik asik di Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.

Oke, Anda masih bersama kami di Prosatu Nunukan, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, kurang lebih nanti 15 menit lagi ya siaran kami untuk hari ini akan segera berakhir. Namun sebelum itu tentunya saya akan kembali menyampaikan informasi ya terkait kebudayaan. Nah, di sini kita beralih ke Bali kali ya. Kalau tadi kita kan ngomongin di Jawa Timur, sekarang kita ke Bali. Jadi di Bali itu ada yang namanya Parade Budaya Bali Semarakan The Bloom Garden Bedugul. Jadi kekayaan seni dan budaya Bali kembali menjadi magnet wisata melalui penyelenggaraan Parade Gebogan dan Balai Ganjur di kawasan wisata The Blooms Garden Bedugul. Kegiatan ini akan berlangsung hingga 9 Agustus mendatang ya, dan menghadirkan perpaduan harmonis antara tradisi, alam, dan pariwisata di kawasan dataran tinggi Bedugul. Parade budaya ini melibatkan 1.500 masyarakat dari 20 desa adat penyangga kawasan wisata Ulun Daru Beratan. Ribuan peserta menampilkan atraksi budaya berupa arak-arakan gebogan, tabu balai ganjur, hingga pertunjukan tari tradisional yang memukau wisatawan domestik maupun mancanegara. Kegiatan tersebut tentunya menjadi salah satu upaya dalam memperkuat identitas Bali ya, sebagai destinasi wisata budaya kelas dunia. Kemeriahan parade diawali dengan penampilan perdana tari maskot Praba Ingranu, sebuah tarian yang menggambarkan pancaran cahaya suci Dewi Danu sebagai simbol kehidupan, kesuburan, serta keharmonisan alam. Kemudian dalam kesempatan yang sama, Iwayan Mustika selaku Direktur PT Ulun Danu Beratan Lestari menjelaskan kalau parade budaya ini memang sengaja digelar selama lebih dari 1 bulan supaya wisatawan memiliki kesempatan lebih luas menikmati kekayaan tradisi masyarakat di sekitar kawasan Bedugul.

Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Anda masih bersama kami di Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, karena sebentar lagi waktu sudah mau menunjukkan pukul 12 malam, dan sebelum siaran ditutup, kami akan menyajikan sebuah renungan. Dan sebelum itu, saya harus pamit nih, undur diri dari ruang dengar Anda. Namun jangan khawatir, karena besok siaran akan kembali, kami akan kembali mengudara ya tentunya. Untuk program Nunukan Pagi akan dipandu oleh penyiar Angelina. Dan terima kasih banyak pendengar atas waktunya yang sudah bersedia terus mendengarkan dan terus bergabung ya bersama siaran kami, tentunya di Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi. Dan bagi pendengar, jangan lupa untuk terus mendengarkan siaran kami ya, karena saat ini siaran kami sudah bisa didengarkan secara digital selain juga secara terestrial. Untuk digital, kami bisa diakses melalui aplikasi RRI Digital yang dapat Anda download di Google Play Store. Dan tentunya jangan lupa untuk selalu mengakses informasi aktual ya melalui aplikasi rri.co.id. Dan akhir kata, saya Tiara Aldia pamit dalam program Nunukan malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengarkan informasi dan musik asik di Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.

berpikir dan bertindak positif. Perumpamaan lebah versus lalat. Mengapa lebah cepat menemukan bunga, sedangkan lalat cepat menemukan kotoran? Karena naluri lebah hanya menemukan bunga, sedangkan naluri lalat hanya menemukan kotoran. Lebah tidak tertarik pada kotoran. Lebah hanya tertarik pada harum dan keindahan bunga. Alhasil, lebah kaya akan madu, sedangkan lalat kaya akan kuman penyakit. Mengapa ada orang menjadi jahat dan ada orang baik? Karena orang jahat tidak tertarik pada hal-hal yang baik, sebaliknya pada hal-hal yang jahat dan menyakitkan, seperti bohong, permusuhan, gosip, dan semua hal yang jahat. Orang baik ialah orang yang tidak tertarik akan hal-hal buruk. Hidup ini sangat tergantung dengan hati dan pikiran. Apa yang dipikirkan menghasilkan yang dilihat. Apa yang dilihat menghasilkan yang diperoleh. Jika hati dan pikiran selalu negatif, maka apa saja yang dilihat akan selalu negatif. Hasilnya adalah penderitaan, sakit hati, kecewa, iri hati, dan sirik. Jika ingin bahagia berhasil, maka hati dan pikiran yang selalu positif. Maka apa saja yang dilihat akan selalu positif, dan hasilnya adalah kebahagiaan. Jika kita seperti lebah yang menghasilkan madu, maka orang-orang di sekeliling kita juga akan mencicipi manisnya. Tapi jika kita seperti lalat, maka kuman yang kita tebarkan akan mencelakakan orang lain. Ciptakan positive thinking di setiap hari Anda. Semua yang benar, semua yang suci, yang manis, yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya. Pilihan ada di tangan Anda. Saya Rahmi Arifuddin, salam perbatasan.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini. Dari wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa. Terimalah salam nasional kami, sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Nunukan.

Selamat pagi pendengar di seluruh Nusantara. Dari wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia, inilah Radio Republik Indonesia Nunukan kembali mengudara menyelenggarakan siarannya sepanjang pagi hingga malam hari ini melalui frekuensi FM 96,3 MHz, 91,5 MHz, dan 92,7 MHz. Pendengar kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Nunukan dimanapun Anda berada. Pagi hari ini bersama saya Angel dan juga operator saya Laudeh Najamuddin menemani Anda semuanya di Nunukan pagi ini. Tentunya yang sudah bergabung bersama kami di awal pagi ini, selamat pagi sekali lagi. Semangat pagi untuk Anda semuanya. Semoga kita semua bangun pagi hari ini dengan semangat yang luar biasa, kembali mensyukuri nikmat Tuhan, ya, kembali menjalani hari ini dengan sebaik mungkin. Dan pendengar, menemani Anda di awal pagi hari ini kami akan hadirkan Mutiara Pagi. Nanti ada tausiah juga bersama dengan Ustadz, ya, untuk memberikan pencerahan kepada kita dalam Mutiara Pagi ini.

0: Kembali lagi masih bersama kami di Nunukan pagi hari ini dalam Mutiara Pagi. Dan pagi hari ini kita akan bersama dengan Bapak Ustadz Suprayitno SHLC akan memberikan pencerahan kepada kita dengan topik Meski Dosamu Setinggi Langit. Selamat mendengarkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wad-din Wassalatu wassalamu ala al-mabu'uthi rahmatan lil alamin Wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi ajma'in Wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin Wassalamu tasliman kathira wa ba'd. Alhamdulillah, kembali kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita, yang Allah SWT tegaskan kepada kita bahwa nikmat yang Allah SWT berikan kepada kita itu begitu amat sangat banyaknya, dan kita tidak akan pernah sanggup, tidak akan pernah mampu untuk menghitungnya. Maka tidak ada yang diminta dari begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, kecuali kita hanya diminta menjadi hamba Allah SWT yang senantiasa bersyukur, yang manfaat dari kesyukuran kita kepada Allah SWT tersebut kembali kepada kita di dunia dan insyaallah juga di akhirat kelak. Salawat dan salam tertujukan kepada Nabi kita yang tercinta Nabi Muhammad SAW, kepada seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya yang tetap istiqomah hingga ketaatan, hingga kematian datang kepada mereka. Semoga kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam setiap pekannya, dalam setiap khutbah-khutbah Jumat, kita selalu mendengarkan nasihat ketakwaan kepada Allah SWT yang diulang-ulang. Maka nasihat takwa ini hendaknya kita benar-benar masukkan ke dalam hati kita, karena hakikat takwa itu diinginkanlah kita bertakwa kepada Allah SWT dengan sebenar-benarnya takwa. Takwa yang bukan hanya tampak dalam lisan-lisan kita, akan tetapi takwa yang benar-benar hidup dalam hati dan nanti mewarnai hari-hari kita di sepanjang hidup kita. Takwa yang membuat kita takut untuk melaksanakan maksiat, melakukan dosa kepada Allah SWT, akan tetapi juga tidak menjadikan kita orang-orang yang putus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang membuat kita malu ketika bermaksiat, namun tidak pernah lelah untuk kita kembali pulang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hadis di antara begitu banyak hadis, ada satu hadis yang sangat agung yang membuka pintu harapan bagi hati-hati kita yang letih karena dosa-dosa yang kita kerjakan, adalah hadis qudsi yang diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, di mana beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah SWT berfirman, Ya Ibn Adam, innaka ma da'utani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana fika wa la ubali. Ya Ibn Adam, law balagat dhunubuka anana samai thumma staghfartani ghafartu laka wa la ubali. Ya Ibn Adam, innaka law ataitani bi kurabil ardi khataya thumma laqitani la tushriku bi syai'a la ataituka bi qurabiha maghfirah. Yang hadisnya diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah taala, yang artinya di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi ini, wahai anak Adam, selama engkau berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, maka aku akan mengampunimu atas apa yang ada padamu, dan aku tidak peduli. Wahai anak Adam, seandainya dosa mencapai setinggi langit, kemudian engkau datang memohon ampunan kepada aku, niscaya aku akan mengampunimu dan aku tidak peduli. Wahai anak Adam, seandainya engkau datang kepada aku dengan dosa sepenuh bumi, kemudian engkau menemuiku dalam keadaan tidak menyekutukanku dengan sesuatu apapun, niscaya aku akan datang kepadamu dengan ampunan sepenuh bumi pula. Pendengaran bahkan Allah SWT, dalam hadis ini kita bisa mendapatkan ternyata betapa luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Betapa lembut panggilan Allah Subhanahu wa taala ketika memanggil kita. Allah Subhanahu wa taala memanggil kita dalam hadis qudsi ini dengan panggilan wahai anak Adam. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala memanggil kita semua yang sering lemah, sering lalai, sering kalah oleh hawa nafsu kita, sering menyesal setelah berbuat salah. Allah Subhanahu wa taala tidak memanggil kita wahai pendosa, pergilah. Tidak, tapi Allah Subhanahu wa taala memanggil kita dengan wahai anak Adam, datanglah, berdoalah, berharaplah, beristighfarlah, bertauhidlah. Akan tetapi ada yang harus menjadi perhatian kita para pendengar dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini bukan dijadikan sebagai jalan atau uzur atau bahkan izin untuk kita menjadi orang-orang yang meremehkan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini bukan pintu untuk kita berkata tidak mengapa bermaksiat, nanti juga Allah Subhanahu wa taala mengampuni. Ya. Tidak seperti itu juga. Sama sekali bukan, ya. Hati yang benar justru semakin malu kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mengetahui betapa luasnya rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, betapa luas ampunan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengenal rahmat Allah Subhanahu wa taala tidak lalu menjadikan rahmat Allah Subhanahu wa taala itu sebagai alasan untuk terus bermaksiat, akan tetapi menjadikannya sebagai jalan untuk segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini yang tadi kita sebutkan itu menunjukkan kepada kita semua tiga sebab besar turunnya ampunan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sebab yang pertama yaitu doa. Doa yang disertai dengan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman sebagaimana dalam potongan hadisnya tadi, innaka ma da'utani wa rajautani ghafartu laka. Selama engkau berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, aku akan mengampunimu. Jadi pada potongan hadis ini secara tegas Allah kabarkan pada kita, selama engkau berdoa kepadaku dan engkau berharap kepadaku. Jadi doa yang disertai dengan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi penyebab Allah Subhanahu wa taala ghafartulak, maka aku akan mengampunimu. Doa itu bukan sekedar ucapan. Doa adalah pengakuan bahwa kita itu lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala itu maha kuat. Doa adalah tanda bahwa kita itu masih punya hubungan dengan pencipta kita. Orang yang berhenti berdoa seringkali bukan karena dosanya terlalu besar, bukan karena dosanya terlalu banyak, akan tetapi karena harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala itu mulai padam. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita dalam Al-Qur'an dalam surat Ghafir ayat 60, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ya. Dan Rabb kalian, Tuhan kalian telah berfirman, berdoalah kepadaku. Allah yang memerintahkan untuk berdoa kepadanya. Astajib lakum, niscaya aku akan mengabulkan doa kalian. Dan Rasulullah SAW juga bersabda dalam sebuah diskusi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, ana inda dhanni 'abdi bi. Ya Allah Taala berfirman dalam diskusi tersebut, sesungguhnya aku sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku. Maka Jangan sampai kita berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang putus asa kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita berkata dosaku terlalu banyak, Allah sudah tidak akan mungkin mengampuniku. Ya. Siapa? Siapa kita sehingga membatasi rahmat Allah? Dosa kita memang begitu amat sangat besar, dosa kita begitu amat sangat banyak, akan tetapi ampunan Allah Subhanahu wa taala jauh lebih besar. Ampunan Allah Subhanahu wa taala itu jauh lebih luas. Kesalahan kita memang banyak, akan tetapi rahmat Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan pernah ada habis-habisnya. Berapa banyak dosa yang kita lakukan lewat mata? Berapa banyak dosa yang kita lakukan dengan lisan-lisan kita, kata-kata yang nanti melukai perasaan orang lain? Berapa banyak waktu yang habis dalam kelalaian? Ya. Kalau kita perhatikan ini, di zaman ini dosa itu bisa masuk kepada kita melalui layar-layar kecil yang ada di tangan-tangan kita, HP-HP kita. Ada ghibah, fitnah, komentar-komentar kasar, tontonan haram, riya, ya, flexing, iri hati, membuka aib orang lain. Semua itu bisa terjadi dalam hitungan-hitungan detik saja. Akan tetapi dalam detik yang sama pula, seorang hamba itu bisa menundukkan kepala dan berkata, ya Allah, ampuni aku. Maka untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala disertai dengan harapan agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita. Karena Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan dalam hadis kursi tadi, ketika engkau berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, maka ghafartu lak, maka aku akan mengampuni dirimu. Yang kedua, dalam hadis tadi yang tersebutkan di awal, yang menjadi penyebab kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala itu adalah istighfar. Istighfar yang jujur. Sebagaimana potongan hadisnya tadi, lau balaghat dzunubuka 'anana samai tsumma astaghfartani ghafartu lak. Seandainya dosamu itu mencapai langit yang tinggi, kemudian engkau memohon ampunan kepadaku, ghafartu lak, maka niscaya aku akan mengampunimu. Nah, istighfar bukan hanya sekedar ucapan astaghfirullah yang kita ucapkan di lisan-lisan kita, sementara hati kita masih mencintai dosa, tubuh kita masih mengerjakannya, bahkan mengejar dosa tersebut, dan rencana masih disusun terus menerus untuk mengulangi dosa tersebut. Tidak seperti itu. Istighfar yang benar adalah istighfar yang disertai dengan penyesalan, berhenti dari maksiat, bertekad untuk tidak kembali melaksanakan maksiat tersebut. Dan bila dosa yang kita kerjakan, kesalahan kita kerjakan, maksiat yang kita kerjakan itu berkaitan dengan hal hak-haknya manusia, maka hak itu dikembalikan atau dimohonkan kehalalannya, dimohonkan maafnya dari orang yang kita ambil haknya. Maka dalam Al-Quran Allah SWT mengingatkan kita, ya, kul ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa semuanya. Semua dosa-dosa Allah ampuni. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kita perhatikan, kita renungkan pesan Allah dalam ayat ini, surat Az-Zumar ayat 53 ini. Allah tidak mengatakan wahai hamba-hambaku yang suci. Tidak, Allah tidak mengatakan begitu, tapi Allah Subhanahu wa taala memanggil wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Seakan-akan ayat ini turun untuk orang yang merasa dirinya sudah terlalu jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk orang-orang yang menangis diam-diam karena masa lalunya, untuk orang-orang yang malu untuk mengangkat tangan karena merasa kotor, Allah Subhanahu wa taala berkata, jangan putus asa. Nah, maka dari itu, ketika kita sudah merasa diri kita banyak melakukan kesalahan, segera kembali kepada Allah, istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara istighfar yang paling agung, yang paling mulia, adalah Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar atau penghulunya atau rajanya istighfar. Sebagaimana diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan biasa ini dibaca Sayyidul Istighfar ini dalam zikir pagi kita dan juga zikir petang kita, zikir sore hari kita. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdik wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma anta rabbi, ya Allah, engkau adalah Rabbku, engkau adalah Tuhanku. La ilaha illa anta, engkau tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali dirimu. Khalaqtani, engkau menciptakanku. Wa ana abduk, dan aku adalah hambamu. Wa ana ala ahdik, dan aku berada di atas perjanjian. Wa adika, dan juga di atas janjimu. Mastata'tu, sebatas kemampuanku. A'udzubika min syarri ma sana'tu, aku minta ampun kepadamu, aku berlindung kepadamu dari keburukan perbuatanku. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya, aku mengakui nikmatmu kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Wa abu'u bi dzambi faghfirli, dan ampunilah aku. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, karena sesungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa selain engkau. Kita baca doa, kita baca Sayyidul Istighfar ini, yang dengannya kita berharap dengan istighfar-istighfar yang kita senantiasa ucapkan menjadi penyebab Allah SWT mengampuni kita, bahkan menjadi penyebab kita mendapatkan begitu banyak keutamaan dari istighfar yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tentu yang paling utama yang kita harapkan dari istighfar kita, Allah Subhanahu Wa Taala berkenan untuk mengampuni kita dari segala dosa dan maksiat yang kita kerjakan. Poin yang ketiga yang menjadi penyebab dalam hadis ini yang kita sebutkan tadi, menjadi penyebab kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu Wa Taala, adalah tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah sebab terbesar ampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam potongan hadis tadi, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Tsumma laqitani la tusyriku bi syai'a la ataituka bi qurabiha maghfirah." Jika saja, potongan sebelumnya, jika saja dosa-dosamu sudah sepenuh bumi, akan tetapi engkau datang menemuiku dalam keadaan tidak menyekutukanku dengan sesuatu apapun. Allah yang tegaskan seperti itu, dosamu yang begitu banyak lalu datang ya tanpa dosa kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, la ataituka bi qurabiha maghfirah, aku akan datang kepadamu dengan ampunan sepenuh bumi. Nah, tauhid adalah fondasi dalam beragama. Tauhid adalah memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa hanya kepada Allah, kita berharap hanya kepada Allah, bertawakal hanya kepada Allah, menyembelih ya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita takut dengan takut ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta perlindungan dan keselamatan dan pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada makhluknya, apalagi kepada ya penghuni-penghuni kuburan yang mereka tidak mampu untuk memberikan pertolongannya kepada kita. Kita tidak menggantungkan nasib-nasib kita kepada benda-benda jimat-jimat yang digantung-gantungkan. Kita tidak meyakini ada makhluk yang mampu untuk memberi manfaat dan memberikan mudarat tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Itu inti dari ya ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Allah tegaskan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa kesyirikan kepadanya, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa selain kesyirikan itu bagi siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Maka jaga tauhid kita. Ajarkan tauhid kepada anak-anak kita. Jangan ajarkan mereka hanya untuk menjadi orang-orang yang sukses di dunia, akan tetapi ajarkan juga kepada mereka untuk mengenal Tuhannya, mengenal Rabbnya. Jangan hanya takut anak kita menjadi miskin harta, tapi takut jika hati anak-anak kita itu miskin dari tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab dosa sebesar bumi, sepenuh bumi masih berada di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala bagi seorang yang bertauhid. Akan tetapi kesyirikan adalah kezaliman terbesar yang bisa merusak pondasi ibadah seseorang. Jadi pendengar melaka Allah Subhanahu wa taala, hadis yang kita sebutkan tadi mengajarkan kepada kita tiga jalan besar menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh harapan, memperbanyak istighfar dengan taubat yang jujur, dan menjaga tauhid sampai akhir hayat kita. Maka mari kita segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan besok, bukan nanti ketika kita sudah tua, bukan setelah semua urusan dunia kita selesai. Kenapa? Karena tidak ada seorang pun yang tahu, tidak ada yang tahu kapan malaikat maut akan mengetuk pintu-pintu kita lalu menjemput kita untuk mempertanggungjawabkan segala yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat tidak akan pernah menunggu kita selesai dari urusan dunia kita. Malaikat tidak akan pernah menunggu apakah kita ini masih muda, nanti tunggu tua baru dijemput, tidak. Kematian adalah hal yang tidak kita ketahui kapan datangnya kepada kita, dan kita diperintahkan untuk mempersiapkan diri menghadapi kematian tersebut. Jangan kita menunggu hati-hati kita menjadi sempurna baru kita mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru kita berharap dengan taubat kita hati kita akan diperbaiki. Pendengar yang melakukan Allah Subhanahu wa taala, yang juga kami ingin tekankan dari hadis tadi, jangan pernah kita meremehkan dosa-dosa. Walaupun kita tahu berapa luasnya, betapa luasnya rahmat dan ampunan Allah SWT, tapi jangan sampai kita meremehkan dosa. Dosa-dosa kecil yang terus-menerus kita kerjakan itu bisa membahayakan hati-hati kita. Akan tetapi jangan pula kita berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena sebab putus asa dari rahmat Allah itu adalah perangkap syaitan. Syaitan itu ingin kita jatuh terus dalam dosa. Lalu setelah jatuh kita ke dalam dosa, dalam perbuatan dosa dan maksiat, syaitan membisikkan, sudah, engkau tidak layak kembali kepada Allah. Sudah, engkau sudah kotor, engkau sudah banyak dosa, tidak bisa kembali lagi kepada Allah. Padahal Allah SWT memanggil kita, wahai anak Adam, selama engkau berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, maka aku akan mengampunimu. Nah, di antara tauhid yang hidup adalah hati yang mudah untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala ketika ia tergelincir, ia tidak membela dosa. Ketika salah, tidak sibuk untuk mencari-cari alasan. Tapi ia menangis, ia menyesal, ia memperbaiki diri dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah hamba-hamba yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Nabi pernah mengingatkan kita dalam sabda beliau, kullu bani adam khata'un. Sesungguhnya setiap anak Adam itu, mereka adalah orang-orang yang banyak melakukan perbuatan kesalahan. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik dari orang yang banyak melakukan kesalahan itu adalah orang yang banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia melakukan perbuatan dosa, tapi dia segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan jadikan masa lalu kita dengan perbuatan dosa yang kita kerjakan, kesalahan yang kita kerjakan, menjadi penyebab kita berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadikan masa lalu sebagai pelajaran, sebagai guru terbaik kita. Jangan jadikan dosa sebagai alasan untuk semakin menjauh dari masjid. Jangan jadikan alasan dosa menjadi penyebab kita menjauh dari Al-Quran. Jangan jadikan alasan untuk menjauh kita dari orang-orang soleh. Justru ketika kita banyak berdosa, kita lebih membutuhkan masjid, kita lebih banyak membutuhkan Al-Quran, kita lebih banyak membutuhkan sujud, kita lebih banyak membutuhkan istighfar, doa-doa yang tulus, dan kita lebih butuh berteman dengan orang-orang yang soleh, yang senantiasa mengingatkan kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, semoga apa yang kami sampaikan pada kesempatan subuh hari ini menyadarkan kita untuk kita senantiasa mau menjadi orang-orang yang kembali kepada Allah dan sadar bahwa ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu amat sangat luasnya. Maka mari kita kembali kepada Allah, evaluasi diri-diri kita dari setiap apa yang sudah kita kerjakan. Jika masih ada kesalahan-kesalahan kita, segera cegah bertobat kembali kepada Allah sebelum kematian datang kepada kita, karena tobat kita masih akan diterima Allah SWT selama nafas kita belum sampai di tenggorokan kita. Adapun ketika sudah sampai nafas kita di tenggorokan, sudah tidak ada lagi tobat kita kepada Allah yang akan diterima. Maka sebelum datang waktu itu, segera kembali kepada Allah. Jangan menunda-nunda tobat kita sampai usia tua, karena kita tidak akan pernah bisa, ya, belum tentu kita bisa sampai usia tua. Orang-orang yang tua, mereka dulu pernah muda, tapi orang muda belum tentu bisa sampai ke usia tua tersebut. Maka jangan pernah menunda-nunda tobat kita kepada Allah SWT. Semoga Allah SWT senantiasa mengampuni kita dan memberikan taufik kepada kita untuk menjadi orang-orang yang senantiasa ketika terjatuh pada kesalahan pun kita mau kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bertobat dengan tobat yang sesungguhnya. Wallahu a'lam. Ini yang mungkin sempat kami sampaikan sebagai nasihat buat diri pribadi, dan juga semoga bisa diambil manfaatnya oleh para pendengar sekalian melakukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.

Mendengar demikian tadi telah kami hadirkan untuk Anda Mutiara Pagi, dan selanjutnya kami akan hadirkan Warta Renungan Pagi.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nunukan menyampaikan Warta Berita.
1: Di tengah perkembangan teknologi, informasi yang berkembang begitu cepat, sistem pemberitaan juga mengalami perubahan.
2: Jadi kami selaku anggota DPRD sangat mengapresiasi Ananda Alfildani mendapatkan juara satu tingkat provinsi, yaitu O2SN.
3: Sari berita. Pekan Olahraga Wartawan Daerah atau Perwada 2 Kalimantan Utara menjadi momentum memperkuat solidaritas dan profesionalisme insan pers di tengah tantangan era digital. DPRD Nunukan mendorong penguatan anggaran pembinaan bagi juara O2SN menuju tingkat nasional. Dua berita utama akan kami hadirkan bersama berita menarik lainnya yang dirangkai dalam Warta Nunukan pagi ini edisi Sabtu 4 Juli 2026. Bersama saya Angelina, inilah Warta Nunukan pagi selengkapnya. Pekan Olahraga Wartawan Daerah atau Perwada 2 Kalimantan Utara menjadi momentum memperkuat solidaritas sekaligus profesionalisme insan pers di tengah tantangan era digital. Laporan Salma Amin.
4: Pekan Olahraga Wartawan Daerah atau Perwada 2 tingkat Provinsi Kalimantan Utara resmi dibuka di Kabupaten Nunukan yang berlangsung dari 2 hingga 5 Juli 2026. Kegiatan yang diikuti insan pers dari berbagai kabupaten dan kota di Kalimantan Utara ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi wartawan, tetapi juga mempererat silaturahmi, meningkatkan sportivitas, serta memperkuat sinergi antara media dan pemerintah daerah. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Utara Bustan mengatakan keberadaan wartawan memiliki peran strategis dalam kehidupan masyarakat. Untuk itu, Perwada menjadi wadah untuk memperkuat kebersamaan sekaligus meningkatkan kualitas insan pers dalam mendukung pembangunan daerah.
1: Di tengah pengembangan teknologi, informasi yang berkembang begitu cepat, sistem pemberitaan juga mengalami perubahan yang sangat dinamis. Arus informasi kini bergerak semakin cepat melalui berbagai platform digital, sehingga masyarakat menuntut informasi yang sangat akurat, berimbang, edukatif, dan dapat dipercaya.
4: Bustan menambahkan, di tengah perkembangan teknologi dan pesatnya arus informasi, insan pers dituntut mampu beradaptasi tanpa meninggalkan prinsip-prinsip jurnalistik. Menurutnya, setiap informasi yang disampaikan harus melalui proses verifikasi agar tetap akurat, berimbang, dan mampu menjaga kondisivitas daerah.
1: Seluruh insan pers di Kalimantan Utara senantiasa mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi komunikasi tanpa meninggalkan prinsip-prinsip jurnalistik yang bertanggung jawab. Kecepatan dalam menyampaikan informasi harus melalui atau minimal diimbangi dengan ketelitian dalam melakukan verifikasi.
4: Ia menambahkan, melalui Perwada 2 diharapkan semangat kebersamaan dan profesionalisme insan pers di Kalimantan Utara semakin kuat sehingga mampu terus menghadirkan informasi yang berkualitas. Salma Amin melaporkan.
3: DPRD Nunukan mendorong penguatan anggaran pembinaan bagi juara O2SN menuju tingkat nasional. Laporan Ferry Herdiansyah.
5: Prestasi Muhammad Alfildani mengharumkan nama Kabupaten Nunukan di tingkat Provinsi Kalimantan Utara. DPRD menilai keberhasilan itu harus diikuti pembinaan yang berkelanjutan. Hal ini disampaikan anggota DPRD Kabupaten Nunukan Muhammad Mansur.
2: Jadi kami selaku anggota DPRD sangat mengapresiasi Ananda Alfildani mendapatkan juara satu tingkat provinsi, yaitu O2SN.
5: Menurut Mansur, pembinaan atlet pelajar membutuhkan dukungan pemerintah daerah secara berkesinambungan. Ketersediaan anggaran dinilai menjadi faktor penting dalam menjaga prestasi siswa. Dukungan anggaran diharapkan mampu mempersiapkan atlet menghadapi persaingan tingkat nasional. Pembinaan sejak dini juga dinilai dapat meningkatkan kesiapan mental dan kemampuan atlet.
2: Nah, pembinaan ini yang harus dilakukan. Yang pertama, masalah anggaran. Karena kita tidak mau anak kita punya bakat membawa nama harum Kabupaten Nunukan dan dia akan siap bertanding di tingkat nasional, minimal disiapkan porsi-porsi anggaran oleh pemerintah daerah.
5: Muhammad Alfil Deni dijadwalkan mewakili Kalimantan Utara pada O2SN tingkat nasional September mendatang. DPRD berharap pembinaan dilakukan sejak sekarang agar persiapan atlet semakin maksimal.
2: Oleh karena itu, supaya anak kita tidak frustasi, bagaimana pembinaan mulai dari sekarang? Apalagi saya dengar informasi itu di bulan 9 akan ke tingkat nasional.
5: Ferry Herdiansah melaporkan.
3: Enam atlet pelajar Nunukan lolos ke Olimpiade Olahraga Siswa Nasional tingkat nasional setelah berhasil menjadi juara O2SN tingkat Provinsi Kalimantan Utara. Laporan Ferry Herdiansyah.
5: Pelajar SMP Negeri 3 Nunukan bernama Muhammad Alfil Deni berhasil meraih juara pertama cabang olahraga bulu tangkis jenjang SMP pada Olimpiade Olahraga Siswa Nasional tingkat Provinsi Kalimantan Utara. Kemenangan tersebut mengantarkannya mewakili Kalimantan Utara di tingkat nasional. Hal ini disampaikan Muhammad Alfil Deni usai tiba di Pelabuhan Limijung Nunukan pada hari Kamis 2 Juli 2026 pada pukul 17.45 waktu Indonesia Tengah.
6: Sangat senang.
7: Juara satu ya?
6: Iya.
7: Sempat kesulitan?
6: Sempat kesulitan.
7: Itu di babak berapa?
6: Di babak pertama.
7: Boleh diceritakan? Ya.
6: Saya lawannya itu dari KTT.
7: Merasa kesulitan karena apa?
6: Lawannya lumayan bagus.
5: Pada babak final, Deni mampu mengatasi tekanan pertandingan hingga keluar sebagai pemenang. Hasil tersebut menjadi modal berharga menghadapi persaingan tingkat nasional. Deni mengaku akan memanfaatkan waktu persiapan untuk meningkatkan kemampuan bertanding. Latihan fisik juga menjadi fokus utama menjelang kompetisi nasional.
7: Ingat skor terakhir berapa?
6: Skor terakhir 21-10. Ya. Kalau yang final itu 21-19.
7: Ini nanti kan masuk ke nasional.
6: Ya.
7: Persiapan apa yang mau dilakukan nanti?
6: Latihan dan kasih bagus permainan lagi dan gendut fisik.
5: Olimpiade Olahraga Siswa Nasional atau O2SN tingkat nasional dijadwalkan berlangsung pada September mendatang. Deni berharap dapat memberikan prestasi terbaik bagi Kabupaten Nunukan dan Provinsi Kalimantan Utara. Ferry Herdiansah melaporkan.
3: SD Negeri 002 Nunukan akan membuka pendaftaran bagi calon peserta didik dari luar domisili jika kuota penerimaan siswa

0: 02 Nunukan, Sugianto menjelaskan bahwa pendaftaran jalur luar domisili akan dibuka setelah seluruh tahapan seleksi jalur domisili selesai dan masih terdapat sisa kuota. Selain untuk memenuhi kuota peserta didik, pembukaan jalur luar domisili juga bertujuan agar memberikan akses yang lebih luas bagi calon siswa yang berminat bersekolah di SD Negeri 002 Nunukan.
1: Tidak menutup kemungkinan domisili itu sama semua. Karena tergantung kuotanya. Kalau kuotanya kita kurang, otomatis kita boleh mengambil dari luar. Karena kan kita tidak mau membatasi anak orang ini harus sekolahnya di satu tempat aja.
0: Selain membuka jalur luar domisili, pihak sekolah juga akan mengalihkan sisa kuota jalur afirmasi ke jalur domisili jika kuota afirmasi tidak terpenuhi. Mekanisme pengalihan kuota tersebut mengacu kebijakan Dinas Pendidikan agar kuota penerimaan siswa baru dapat terpenuhi secara optimal.
1: Jadi untuk jalur afirmasi itu sebanyak 4 siswa yang sudah mendaftar karena memang 25%-nya itu totalnya ada 21 siswa, cuman hanya 4 saja yang mendaftar untuk afirmasi. Karena kuota afirmasi ini kurang, makanya dialihkan ke domisili. Sesuai kebijakan dari pengawas, kalau afirmasi kurang, maka kekurangan itu dialihkan ke domisili.
0: Ia menambahkan, pada tahun ajaran 2026-2027, SDN 002 Nunukan membuka kuota sebanyak 84 peserta didik yang terbagi dalam 3 rombongan belajar. Namun, apabila jumlah pendaftar melebihi kuota awal, pihak sekolah akan mengusulkan penambahan 1 rombongan belajar menjadi 4 kelas guna mengakomodasi calon peserta didik yang memenuhi persyaratan. Ahmad Ilham melaporkan.
2: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.
3: Panitia SPMB SMP Negeri 2 Nunukan menerapkan sistem layanan proaktif yang disiagakan di pos pelayanan untuk memandu orang tua calon murid dalam menyelesaikan proses pendaftaran secara daring. Laporan Mimin Muslimin.
4: Panitia SPMB SMP 2 Negeri 2 Nunukan menerapkan sistem layanan proaktif yang disiagakan di pos pelayanan untuk memandu para orang tua murid dalam menyelesaikan proses pendaftaran secara daring. Ketua Pelaksana SPMB SMP 2 Negeri Nunukan, Faris, menyatakan, panitia memaklumi kendala teknis yang dihadapi para orang tua saat melakukan pendaftaran sistem baru ini. Karena itu pihak sekolah tidak membatasi layanan hanya pada sistem daring yang terkadang membingungkan bagi sebagian warga. Meskipun sosialisasi mengenai persyaratan umum dan khusus sudah dilakukan jauh-jauh hari, pihak panitia tetap membuka pintu bagi yang membutuhkan bantuan. Pihak sekolah memberikan arahan agar orang tua yang menemui kendala di rumah dapat segera melakukan komunikasi dengan panitia. Orang tua dipersilakan datang langsung ke sekolah untuk mendapatkan panduan langkah demi langkah dari panitia yang bertugas.
5: Tidak semua datang, Pak. Hanya beberapa yang mengalami kendala saja. Salah satunya tidak punya HP. Ada orang tua yang tidak punya HP. Bahkan anaknya mungkin dari ekonominya juga kurang mampu. Yang punya HP juga biasa, ya itu Pak, tidak bisa mengoperasikan aplikasi ini dengan baik. Kadang-kadang titik koordinat, berkaitan dengan titik koordinat untuk zonasi ini sangat penting sekali, di mana harus dipastikan bahwa rumahnya itu menjadi yang asli, ya, data asli. Karena apa? Terkadang error, Pak, terjadi error.
4: Hingga 7 Juli 2026, panitia terpantau tetap standby di pos masing-masing. Upaya bentuk dedikasi SMP 2 Negeri Nunukan dalam memberikan pelayanan pendidikan yang inklusif, transparan, dan memudahkan akses bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Nunukan. Mimin Muslimin melaporkan.
3: Hingga saat ini, Palang Merah Indonesia Nunukan masih membutuhkan sarana mobil ambulans jenazah untuk operasional wilayah Sebatik. Laporan Deli Tareri.
6: Ketua Palang Merah Indonesia PMI Kabupaten Nunukan Sadam Hussein menyampaikan rasa terima kasih kepada PT PLI Cabang Nunukan yang sudah memberikan bantuan kepada Palang Merah Indonesia Kabupaten Nunukan. Hal tersebut merupakan hal yang perlu disyukuri karena organisasi Palang Merah adalah organisasi kemanusiaan yang hanya berharap dukungan dari pemerintah, masyarakat maupun lembaga untuk ikut berkontribusi membesarkan organisasi kemanusiaan. Selain itu masih banyak sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Palang Merah Indonesia Kabupaten Nunukan.
7: Kalau kekurangan, kita banyak sekali kekurangan. Artinya masih banyak sebenarnya yang dibutuhkan PMI. Salah satunya mungkin kami punya markas ini juga ada beberapa yang perlu direnovasi dan itu juga butuh anggaran yang tidak sedikit. Ada beberapa kebocoran-kebocoran di atap, dinding juga itu belum semua bisa kami cat karena ada lembab.

0: lemak begitu.
1: Saddam Hussein mengungkapkan jika saat ini membutuhkan armada ambulans khusus untuk jenazah yang diperuntukkan di Kecamatan Sebatik Barat. Apabila ada yang meninggal harus dipikul atau menggunakan mobil pick up untuk mengantarkan ke makam.
0: Dan itu fenomena yang sampai hari ini juga masih terjadi dan kami berupaya untuk memanfaatkan teman-teman PMI yang ada di Sebatik, yaitu pengurus di tingkat kecamatan kami, untuk bisa mengelola ambulans jenazah ketika kami dapat bantuan itu, supaya bisa meringankan juga beban masyarakat kita yang ada di sana, dan itu dilakukan oleh Palang Merah Indonesia.
1: Ia juga menambahkan kepengurusan Palang Merah Indonesia sudah lengkap di Pulau Sebatik, namun ada beberapa wilayah pedalaman belum ada. Meski demikian, personil relawan Palang Merah Indonesia berada di kecamatan yang sudah dilatih. Delita Reri melaporkan.
2: Berbagai pandangan mengenai mekanisme pilkada merupakan bagian dari proses demokrasi. Keputusan yang telah ditetapkan secara hukum wajib dihormati seluruh pihak. Laporan Ferry Herdiansyah.

0: Mahkamah Konstitusi menolak mengubah mekanisme pemilihan kepala daerah melalui putusan MK nomor 195 garis miring PPU strip 24 garis miring 2026 tersebut. Dengan demikian, sistem pilkada langsung tetap berlaku sesuai dengan ketentuan hukum. Menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nunukan memberikan tanggapannya.
1: Artinya segala keputusan hukum yang dikeluarkan oleh lembaga yang sudah ditunjuk atau lembaga yang sah, itu pasti kita terima. Ya, karena itu adalah aturan. Kita tentu patuh terhadap apa keputusan yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga hukum yang sudah ditunjuk.
0: Hasan Basri mengatakan berbagai pandangan mengenai mekanisme pilkada merupakan bagian dari proses demokrasi. Namun, putusan yang telah ditetapkan secara hukum wajib dihormati seluruh pihak. Ia menilai kepatuhan terhadap keputusan hukum menjadi dasar menjaga kepastian dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah daerah juga mengedepankan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menaati aturan.
1: Kalau misalnya kemarin-kemarin terjadi perdebatan antara apakah pemilihan langsung atau pemilihan ketua DPRD, itu kan sebatas wacana. Dan yang kami terima adalah yang sudah disahkan tentunya.
0: Pemerintah Kabupaten Nunukan berharap masyarakat tetap menjaga kondusivitas menyikapi putusan tersebut. Kepatuhan terhadap putusan hukum dinilai penting untuk menjaga stabilitas demokrasi.
1: Kalau dari pemerintah daerah harapannya kita menghimbau kepada masyarakat agar tetap menaati itu, karena itulah yang sudah menjadi keputusan kita bersama. Ya, jadi kalau ada yang kemudian ada aksi-aksi bahwa harusnya lebih efisien lewat pemilihan di DPRD, dan ada juga yang bilang harusnya pemilihan langsung karena itu lebih mendekatkan rakyat dengan proses politik. Yang mana keputusan yang diambil oleh negara yang ada lembaga hukum yang sah, itu yang kita ikuti kalau dari pemerintah daerah.
0: Ferry Herdiansah melaporkan.
2: Alfil Denny bidik prestasi nasional usai juara Odu SN Kaltara. Laporan Ferry Herdiansyah.
0: Sebanyak 16 atlet mewakili Kabupaten Nunukan pada Olimpiade Olahraga Siswa Nasional tingkat Provinsi Kalimantan Utara. 6 diantaranya berhasil menjadi juara dan berhak tampil di tingkat nasional. Hal ini disampaikan PLH Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan, Erlina.
3: Yang pertama kami ucapkan terima kasih dan selamat dan sukses atas keberhasilan semua pemenang. Anak-anak kita ini semuanya pemenang, tetapi alhamdulillah dari 16 ya, dari jenjang SD maupun SMP, alhamdulillah dari SD ada 4 anak dengan 2 cabang olahraga bulu tangkis putra dan putri dan juga atletik putra dan putri, dan untuk jenjang SMP 2 atlet cabang olahraga bulu tangkis untuk putra dan putri yang akan masuk ke tingkat nasional.
0: Erlina menyebutkan, keberhasilan tersebut merupakan hasil kerjasama seluruh pihak. Peran guru pendamping dinilai sangat penting dalam membina atlet selama persiapan. Atlet yang lolos berasal dari cabang olahraga bulu tangkis dan atletik. Mereka akan mewakili Kalimantan Utara pada O2SN tingkat nasional.
3: Yang pasti semua berhasil karena kerja keras, terutama adik-adik kita semua, anak-anak kita semua, dan juga semua guru pendamping yang luar biasa dengan dedikasi dan kedisiplinannya membuat anak-anak kita menjadi berprestasi.
0: Persiapan menuju O2SN tingkat nasional akan terus dilakukan bersama sekolah dan guru pendamping. Pemerintah daerah juga berharap para atlet mampu tampil maksimal pada ajang tersebut.
3: Dan kami harapkan yang nantinya ke nasional bisa membawa nama baik daerah dan juga sekolah. Yang pasti satu pesan Pak Bupati, jaga kesehatan ya, tetap jaga makanan dan jaga kesehatan, dan mudah-mudahan nanti ke tingkat nasional bisa mengharumkan nama daerah.
0: Ferry Herdiansah melaporkan.

0: Demikian rangkaian informasi dalam Warta Nunukan pagi ini, namun sebelum berpisah kembali kami sampaikan dua berita utama. Pekan Olahraga Wartawan Daerah atau Perwada 2 Kalimantan Utara menjadi momentum memperkuat solidaritas sekaligus profesionalisme insan pers di tengah tantangan era digital. DPRD Nunukan mendorong penguatan anggaran pembinaan bagi juara O2SN menuju tingkat nasional. Pendengar, kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui WhatsApp atau SMS di 0811-5311-945. Anda dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store. Anda juga dapat menyaksikan berita video kami Warta Nunukan Pagi melalui channel YouTube dan juga Facebook RRI Nunukan pada hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Saya Angelina, mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.

0: 96,3 Pro 1 Nunukan.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 1.

Baik, selamat pagi Sobat RRI dimanapun Anda berada, secara khusus di Kabupaten Nunukan. Saya Beni Patisadia, Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Nunukan. Hari ini berkesempatan ingin mengajak Sobat RRI dimanapun Anda berada untuk mendownload di HP atau Android saudara sekalian, yaitu RRI Digital. Dan ini menjadi informasi yang penting bagi kita media, bagi kita semua untuk melihat dunia yang ada di NKRI ini. Ini menjadi bagian untuk mendukung pembangunan digitalisasi dan juga mendukung literasi digital bagi kita semua, sehingga kita tidak ketinggalan informasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sahabat data Nunukan. Tahun 2026 ini, Badan Pusat Statistik akan melaksanakan sensus ekonomi di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Nunukan. Mohon terima petugas sensus ekonomi 2026 ya, pada bulan Mei hingga Agustus. Jangan khawatir, data yang kamu berikan dijamin kerahasiaannya. Ini nggak ada hubungannya dengan pajak dan lain-lain loh. Dengan memberikan informasi yang jujur dan lengkap, kamu turut membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

0: ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio.

pendengar, kembali lagi menyapa Anda semuanya yang baru bergabung bersama kami di Pro 1 Nunukan pagi hari ini di akhir pekan ya, awal bulan, akhir pekan di pagi hari ini untuk semuanya juga. Semangat pagi, sudah sarapan pagi kah buat semuanya atau baru bangun pagi nih, atau lagi bermalas-malasan dulu karena ini momennya untuk Anda menikmati waktu libur. Oke deh, apapun itu hari ini, semoga Anda semua dalam keadaan sehat, tetap semangat menjalani akhir pekan Anda. Dan pagi hari ini juga cuaca terlihat cerah, mudah-mudahan tetap cerah sehingga bisa menikmati waktu liburan Anda, akhir pekan Anda dengan senyaman mungkin. Mungkin hari ini juga ada yang akan menikmati hobinya, memanjakan dirinya dengan segala kesukaan ya, atau juga masih tetap disibukkan dengan pekerjaan di awal bulan ini. Apapun itu, terus semangat dan disyukuri ya. Dan hari ini juga buat semua yang punya momen spesial yang berulang tahun di hari ini, selamat ulang tahun. Segala doa terbaik untuk Anda semua yang berulang tahun di tanggal 4 Juli ya, atau juga akan merayakan momen spesial hari ini. Ada yang mau merit ke hari ini, mau menikah hari ini. Oke deh, kami ucapkan selamat berbahagia untuk Anda. Semoga segala persiapan hari ini, acara hari ini semua berjalan lancar. Yang hari ini juga mungkin juga akan memperingati hari-hari spesial lainnya juga, selamat memperingatinya. Dan di hari ini juga ada beberapa peringatan penting ya. Hari ini peringatan Hari Kemerdekaan Amerika Serikat atau Independence Day of America. Nah, orang Amerika pastinya berkumpul untuk merayakan ulang tahun dan Hari Kemerdekaan negaranya. Dan selain itu, hari ini juga ada yang unik nih, hari unik. Oke, hari ini Hari Kemerdekaan dan juga dari daging ya, Hari Kemerdekaan dari daging diperingati di seluruh dunia pada tanggal 4 Juli. Diketahui saat ini semakin banyak orang yang di seluruh dunia yang memilih gaya hidup vegetarian atau vegan. Dan para vegan dan juga vegetarian percaya bahwa makan daging memiliki banyak dampak negatif bagi kesehatan dan juga lingkungan. Meskipun sains tidak setuju dengan pemikiran ini, memang benar makan daging goreng dan panggang secara teratur bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Nah, itu ada beberapa, ada dua ya momen spesial hari ini. Hari Kemerdekaan Daging dan juga Hari Kemerdekaan Amerika Serikat. Mungkin juga ada beberapa peringatan penting hari ini yang akan dirayakan. Semoga semuanya berjalan lancar hari ini.

0: Wah, anaknya sehat ya, Bu? Gemes banget.
1: Hehe, iya nih.
0: Oh iya, imunisasinya lengkap kan? Bu?
1: Iya, gimana?
0: Adiknya rajin imunisasi kan, Bu?
1: Belum sih, Mbak. Saya juga belum ada waktu buat ke posyandu.
0: Waduh, padahal informasi dari Instagram Kemenkes_RI, imunisasi itu adalah hak anak loh, Bu. Selain bisa membentuk antibodi spesifik terhadap penyakit tertentu, faktanya imunisasi bisa mencegah lebih dari 26 penyakit. Bahkan 2 juta sampai 3 juta risiko kematian bisa dicegah dengan imunisasi, Bu.
1: Astaga, ternyata penting banget ya manfaat imunisasi.
0: Manfaatnya bukan cuma buat ibu aja. Jangan egois ya, Bu, tidak imunisasi anak.
2: 96,3 Pro 1 Nunukan.
3: Tahukah Anda pendengar? Ikan lele bagus untuk mencegah stunting. Keunggulan ikan lele diantaranya mengandung asam lemak omega-3 tinggi untuk perkembangan mata, otak, dan jaringan saraf, serta memiliki komposisi asam amino lengkap. Kandungan gizi pada ikan lele diantaranya protein, lemak, kalsium, selenium, fosfor, natrium, kalium, vitamin A, B1, dan B12. Dengan kandungan merkuri yang rendah, ikan lele membantu mencegah resiko stunting pada anak lebih optimal. Dalam 100 gram ikan lele, mengandung sekitar 18 gram protein, sedangkan kebutuhan protein harian untuk anak berusia kurang dari 4 tahun hanya sebanyak 13 gram.

Nah, ibu ingin kamu tumbuh setinggi cita-citamu. Ingin kamu kuat melangkah, mengejar mimpimu. Tapi ibu sadar, kasih sayang saja tidak cukup. 1000 hari pertama kehidupanmu adalah kunci. Protein hewani, ASI eksklusif, dan imunisasi. Itu janji ibu untukmu. Stunting bukan sekedar soal tinggi badan. Stunting menghambat perkembangan otak dan masa depan anak kita. Cegah stunting itu penting. Pastikan asupan protein hewani cukup, rutin ke posyandu, dan jaga kebersihan lingkungan. Karena anak yang sehat adalah investasi bangsa yang hebat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila. Baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila,

0: kita tidak terlalu menggantungkan diri kita dengan Malaysia sudah, tidak mis-mis dengan Malaysia sudah kan.
1: Ini kan karena ada subsidi, ada uang pemerintah, uang negara di sana, jadi konsumen-konsumen itu bisa yang ada di pelosok negeri sama yang di perkotaan itu membelinya dengan harga yang sama.
2: Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Dengan luas wilayahnya, kurang lebih 3.600 km persegi. Sebagian wilayahnya adalah hutan tropis yang sangat lebat, masuk dalam kawasan Taman Kayan Mentarang yang merupakan paru-paru dunia. Penduduk aslinya adalah suku Dayak Lendayo yang hidup berdampingan dengan Sarawak Malaysia. Kekayaan dan keindahan alamnya belum sepenuhnya dapat dinikmati akibat akses satu-satunya untuk menjangkau wilayah itu hanya menggunakan pesawat kecil yang berkapasitas 10 hingga 12 orang. Itu pun harus antri pada setiap Senin, Rabu, Jumat, dan Sabtu. Namun, meski wilayahnya terisolir dikelilingi hutan belantara, masyarakat di 5 kecamatan di wilayah itu akhirnya dapat menikmati bahan bakar minyak BBM satu harga setelah adanya 4 APMS yang dibangun Pertamina.
3: Pendengar, saat ini saya sedang berada di salah satu APMS di wilayah Krayan, tepatnya di Kecamatan Krayan Timur. Dan saat ini terlihat beberapa warga sedang mengantri untuk mendapatkan BBM. Dan pendengar, berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari petugas APMS di Kecamatan Krayan Timur ini, bahwa BBM yang ada di APMS ini harganya sama dengan yang ada di Kecamatan Krayan Induk. Karena selain mendapatkan subsidi ongkos angkut transportasi udara dari kota Tarakan menuju Krayan Induk, juga mendapatkan tambahan subsidi ongkos angkut transportasi darat dari Krayan Induk menuju Krayan Timur. Sehingga masyarakat di wilayah ini sudah bisa mendapatkan BBM satu harga.
4: Sebelum-sebelumnya kan barang kita ini berasal dari Malaysia semua, kan kita susah dari sini nih, dari Indonesia semua kan pesawat ini kan, kan mahal kan ini ongkos kita kan. Ketika ada sudah SPBU kayaknya sudah mengurangi antri yang ada di Longbawan, karena masyarakat Krayan, Krayan Barat, Krayan Selatan, Krayan Tengah juga bisa ngantri di tempat kami di Krayan Timur.
5: Oh iya, susah itu. Kalau tidak dari Malaysia, di Krayan itu tidak ada Android jual bensin. Dulu 35, 1 liter. Sekarang ini dijual di SPBU, nah itu kalau diambil di situ, 4 liter itu 550.
0: Nah kalau harganya ya tetap sesuai harga, kan satu harga se-Indonesia. Sama, semua harganya sama. Harganya sama sejak di Nunukan.
2: Di awal tahun ini, sekitar 7.000 kepala keluarga di wilayah itu akhirnya menikmati BBM satu harga setelah 4 APMS milik Pertamina beroperasi di wilayah itu. Salah seorang warga, Nur Hayati, mengaku sebelumnya warga di wilayah itu hanya mengandalkan BBM negara tetangga Malaysia yang didatangkan secara ilegal, sehingga harga mencapai Rp50.000 per liter di tingkat eceran.
6: Mahal dulu, dari dulu kalau tidak ada bensin, kan bensinnya dari Malaysia, sampai Rp50.000 satu liter.
7: Itu bensin Malaysia?
6: Iya, waktu jarang bensin masuk di Krayan, susah, ada Rp50.000 lah.
7: Tapi dibeli juga, Bu?
6: Dibeli, mau tidak mau.
2: Hal yang paling menyulitkan dirasakan warga saat belum ada BBM satu harga yang menembus wilayah itu. Warga Krayan mendatangkan BBM secara ilegal dari negara tetangga Malaysia. Camat Krayan, Roni Firdaus, mengaku tidak ada pilihan lain bagi warganya karena wilayahnya hanya bisa dijangkau dengan pesawat udara. Sehingga perdagangan yang paling dekat yaitu perdagangan lintas batas negara, meski dengan cara ilegal.
8: Dulu kan kita pasokan sebelum dari Indonesia kan belum ada BBM satu harga, semua dari Malaysia. Sebelum-sebelumnya kita nggak punya SPBU, kan harga minyak sampai 50-an ribu. Tuh. Itu yang terjadi berapa puluh tahun kita nikmati sebelum ada BBM satu harga.
7: Itu kok sampai mahal sekali, Pak?
8: Ya pastilah, distribusi susah. Kedua itu masuk di wilayah kita kan, ya kalau anu kan bisa dibilang ilegal tuh. Iya, bukan anu. Jadi itu juga yang masukkan ya untung-untungan juga. Maksudnya dia bisa lolos di garis perbatasan pemeriksaan gitu kan dari aparat Malaysia. Ya kalau bisa lolos, lolos lah. Makanya harganya di ya seperti itu karena banyak lika-liku yang mereka harus lewati untuk membawa BBM itu bisa masuk ke Indonesia.
2: Hal inilah yang mengharuskan pemerintah kecamatan meminta pemerintah Kabupaten Nunukan dan pemerintah Provinsi Kalimantan Utara untuk mendorong Pertamina agar menambah APMS agar kuota BBM juga bisa bertambah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Karena kedua APMS yang dibangun pada tahun 2017 lalu tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.
8: Ya, kita sih nganggap itu solusi ya yang diberikan pemerintah karena kemarin itu hanya untuk ada hanya ada dua SPBU yang sama-sama kemarin yang induk dan selatan karena kebutuhan karena pengangkutannya lewat udara ya jadi yang dipasok ke APMS itu bukan SPBU ya ke Krayan itu tidak mencukupi. Karena melayani tiga kecamatan, termasuk juga kadang kalau selatan atau tengah itu juga ngambil ke induk. Jadi kekurangan lah, kadang juga ada persoalan juga masalah pengangkutan, pesawat mungkin maintenance, ada persoalan, ya kan, cuaca, akhirnya nggak terbang. Nah, sementara kebutuhan masyarakatnya kan jalan terus nih. Ya, untuk mengisi kekosongan itu, yaitu yang kita dapatkan dari sebelah, pasokan dari sebelah.
2: Permohonan itu akhirnya direalisasikan Pertamina di tahun 2022 dengan menambah APMS di dua kecamatan, yakni Kecamatan Krayan Timur dan Krayan Barat. Keduanya pun sudah beroperasi di tahun 2023 ini. Sehingga warga di lima kecamatan tersebut kini dapat menikmati BBM satu harga secara merata.
8: Maka diusulkan ya syukur alhamdulillah puji Tuhan dibukalah dua lagi timur dan barat. Jadi ya dan itu tentu bisa mengurai antrian panjang yang sering terjadi di Longbawan yang diinduk. Nah, jadi yang pasti dengan adanya penambahan APMS itu atau SPBU itu sudah bisa membantulah ketersediaan BBM.
2: Keberadaan 4 APMS ini diakui warga tidak lagi bergantung dengan pasokan BBM dari negara tetangga Malaysia.
0: Kalau ada sudah buka banyak sudah, ya kita tidak terlalu menggantungkan diri kita dengan Malaysia. Tidak ngemis-ngemis dengan Malaysia sudah kan.
2: Komitmen untuk ketersediaan BBM di wilayah Krayan pun ditegaskan pihak Pertamina. Sales Branch Manager Pertamina Tarakan, Asri Ramadan menyampaikan, Pertamina berkomitmen menjaga ketersediaan energi hingga ke pelosok negeri, meski harus diangkut dengan pesawat udara.
9: Untuk biaya pengangkutannya itu kan disubsidi oleh pemerintah, karena ini programnya Pak Presiden juga, BBM satu harga kan, ya kita jalankan. Kalau misalnya biaya transportnya itu dibebankan ke konsumen, harganya jadi mahal dia. Ini kan karena ada subsidi, ada uang pemerintah, uang negara di sana, jadi konsumen-konsumen itu bisa yang ada di pelosok negeri sama yang di perkotaan itu membelinya dengan harga yang sama.

0: ini.
1: Pendengar kembali, Anda masih bersama kami di Nunukan pagi hari ini, dan kami akan update perkiraan cuaca Kabupaten Nunukan dan sekitarnya di hari ini bersama BMKG Nunukan.
2: Sesaat lagi Anda ikuti

0: Pendengar pagi hari ini saya sudah terhubung dengan perkirawan BMKG Nunukan, ada Pak Rimanto pagi ini. Halo, selamat pagi Pak Rimanto.
1: Halo, selamat pagi Mbak Angel.
0: Apa kabar pagi hari ini?
1: Alhamdulillah kabarnya baik, sehat Mbak Angel.
0: Alhamdulillah. Baik Pak Rimanto, silakan. Kita ingin tahu nih perkiraan cuaca Kabupaten Nunukan hari ini, silakan.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi pendengar RRI Nunukan dimanapun berada. Saya Rimanto akan memperbarui perkiraan cuaca Kabupaten Nunukan untuk hari Sabtu tanggal 4 Juli 2026. Pagi ini kondisi cuaca di sekitar wilayah Bandar Udara Nunukan terpantau cerah berawan. Secara umum kondisi cuaca di Kabupaten Nunukan pada pagi hingga sore hari diperkirakan berawan hingga cerah di sore hari. Kemudian pada malam hari cuaca diperkirakan cerah berawan, sedangkan pada dini hari cuaca diperkirakan kembali berawan. Suhu udara berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 97%. Angin dominan bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan rata-rata 7 km per jam. Selanjutnya untuk perkiraan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah perairan Nunukan Sebatik. Secara umum pada pagi hingga sore hari cuaca diperkirakan cerah berawan. Kemudian pada malam hari cuaca diperkirakan cerah berawan. Pada dini hari cuaca diperkirakan berawan. Angin bertiup dominan dari arah barat hingga tenggara dengan cepatan 4 hingga 14 knot. Kemudian tinggi gelombang secara umum diperkirakan dalam kategori tenang yaitu 0,1 hingga 0,5 meter. Demikian perkiraan yang kami sampaikan, semoga bermanfaat untuk aktivitas hari ini dan sekian, terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Rimanto untuk informasi perkiraan cuaca hari ini. Selamat bertugas kembali.
1: Selamat bertugas, selamat pagi Mbak Angel.
0: Ya pendengar, itu dia informasi perkiraan cuaca Kabupaten Nunukan dan sekitarnya bersama BMKG Nunukan. Semoga dapat menjadi acuan untuk Anda beraktivitas di hari ini.
2: Demikian laporan cuaca.

Saatnya kentongan. Tips kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi. Pertama, memperhatikan informasi cuaca dan peringatan dini cuaca yang dikeluarkan oleh BMKG. Kedua, meningkatkan upaya komunikasi, informasi, dan edukasi kebencanaan, khususnya di wilayah rawan bencana. Ketiga, camat dan lurah atau kepala desa agar lebih meningkatkan kesiapsiagaan dan kewaspadaan terhadap potensi bencana di wilayahnya masing-masing dengan melibatkan peran aktif masyarakat dan segera menyampaikan laporan kejadian bencana kepada BPBD Kabupaten Nunukan melalui call center di nomor 0811-5379995. Keempat, seluruh OPD dan instansi terkait dapat berkoordinasi dan mendukung upaya kesiapsiagaan bencana hidrometeorologi yang dikoordinir oleh BPBD Kabupaten Nunukan dengan melibatkan peran aktif TNI dan Polri.

cara menjaga lingkungan ketika sedang traveling. Yang pertama, tidak merusak tempat wisata. Menjaga lingkungan sekitar harus dimulai dari diri sendiri. Contoh kecil, tidak merusak tempat wisata, misalnya mencoret-coret tempat wisata. No. Yang kedua, mengurangi penggunaan plastik. Cobalah membawa botol minuman sendiri ketika hendak melakukan perjalanan traveling. Bahkan, kita juga bisa membawa tas belanjaan sendiri untuk mengurangi penggunaan plastik secara perlahan. Yang ketiga, tidak membuang sampah sembarangan. Yang keempat, mengurangi penggunaan kertas. Tahukah Anda pendengar? Bahan dasar pembuatan kertas adalah serat kayu dari beberapa pohon. Bayangkan, jika kita selalu menggunakan kertas, sudah berapa banyak pohon yang ditebang untuk membuat kertas? Tidak hanya itu saja, kita juga harus mengurangi penggunaan tisu. Mulailah untuk mencoba menggunakan sapu tangan sebagai pengganti tisu. Itulah beberapa cara untuk menjaga lingkungan ketika sedang traveling. Semua hal harus dimulai dari diri sendiri. Meski sedang asik berlibur, jangan lupa ya untuk tetap menjaga lingkungan demi masa depan generasi selanjutnya.